dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, Gaya Hidup Kerajaan. Saudara pendengar, ada seorang anak yang tinggal di sebuah hutan belantara. Ia hidup dalam komunitas binatang-binatang dan pohon-pohon di hutan tersebut. Maka ia hanya mengenal bagaimana bergaya hidup sebagai seorang penghuni hutan. Pada suatu kali beberapa orang pemburu dari kota datang untuk berburu di hutan karena ingin makan daging rusa. Ketika sedang berburu rusa, mereka menemukan anak tersebut yang tinggal sendirian di hutan. Mereka membawanya ke kota dan mengajarkan cara hidup orang kota kepadanya. Selang beberapa waktu lamanya hidup di kota, ia berhasil belajar dengan baik dan dapat menyesuaikan diri. Meskipun membutuhkan waktu yang lama, akhirnya ia berhasil dan bergaya hidup seperti orang kota dan meninggalkan gaya hidup sebagai orang yang tinggal di hutan rimba. Hal yang sama juga terjadi pada kita sebagai orang percaya. Ketika kita menerima Yesus, kita pun harus belajar untuk hidup dalam gaya hidup Allah. Bagaimana caranya untuk hidup dalam gaya hidup Allah? Kita dapat melihatnya melalui terang firman Allah, agar kita belajar menjalaninya. Saudara pendengar, untuk mengubah suatu kebiasaan dan gaya hidup itu memang tidak mudah. Apalagi suatu gaya hidup sudah kita jalani selama bertahun-tahun. Yang paling utama untuk mengubah itu adalah kita harus keluar dari tempat di mana kita mempraktikkan gaya hidup tersebut. Apabila Anda sudah menerima Kristus dan ingin mengubah gaya hidup Anda, maka langkah yang paling bijaksana adalah keluar dari gaya hidup itu dan masuk ke dalam gaya hidup yang baru. Komitmen saja tidak cukup, sebab tidak ada kekuatan real yang bisa menolong Anda untuk meninggalkan gaya hidup yang lama. Dan sebagai umat yang dikasihi oleh Tuhan, Anda harus belajar untuk melakukan gaya hidup yang baru, yaitu gaya hidup kerajaan. Gaya hidup ini kita terima sejak kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Memang membutuhkan perjuangan yang gigih sejak kita memutuskan untuk mengubahnya, keluar dari gaya hidup yang lama, lalu masuk dalam gaya hidup yang baru. Selama Anda terus tinggal dalam gaya hidup itu, maka itu akan membentuk kebiasaan Anda. Lama-kelamaan Anda pasti tahu ada banyak hal yang berubah ketika Anda terus melekat kepada Kristus. Tidak ada orang yang bisa hidup di dalam dua area secara bersamaan sekaligus, melakukan gaya hidup Allah atau tidak sama sekali.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

0: sama Tiaski. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluar. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Dari semua individu yang saya ingin teladani, tidak ada seorang pun yang menempati tempat lebih tinggi di daftar saya daripada seorang pria yang memulai tugasnya yang paling menantang di usia 85 tahun. Ia tidak mendaki gunung atau lompat dari pesawat, namun ia diminta untuk memimpin suatu invasi. Namanya adalah Caleb, dan Anda dapat membaca tentang sosok pahlawan dari generasi terdahulu ini di dalam Alkitab Yosua pasal 13 dan pasal 14. Di dalam kejadian di mana namanya asing bagi Anda, izinkan saya menceritakan secara singkat bagi Anda. Ketika Musa memilih 12 mata-mata untuk memasuki Kanaan dan memeriksa negeri itu, 10 dari 12 orang kembali dengan laporan yang sangat negatif. Mereka begitu yakin bahwa tugas di hadapan mereka mustahil untuk dilakukan. Bila keputusasaan melihat pada keadaan, iman memandang kepada Tuhan, maka ke-10 orang ini adalah pencetus kesuraman dan malapetaka. Tembok-tembok kotanya setinggi langit, dan penduduk di sana membuat diri kami terlihat seperti belalang, kata mereka. Sedangkan 2 orang lainnya, Caleb dan rekannya Yosua berkata, ya, kami melihat hal yang sama, tapi Allah pasti akan memberikannya kepada kita. Allah memandang rendah pemikiran negatif ke-10 orang tadi, karena telah menolak janjinya untuk memberikan tanah Kanaan kepada mereka. Dan sebagai penghakimannya, ia berfirman bahwa bangsa Israel tidak akan menyeberangi sungai Yordan dan mengambil alih tanah itu sampai ke-10 orang itu mati. Sekalipun kita tidak cukup pasti akan hal ini, namun besar kemungkinan bahwa Yosua dan Caleb menjadi pengusung jenazah beberapa dari ke-10 orang ini. Satu persatu dari mereka meninggal dunia, dan pada akhirnya semua meninggal dunia kecuali Yosua yang menjadi pengganti Musa serta Caleb. Saat itulah Caleb yang berusia 85 tahun meminta Yosua hak istimewa untuk mengambil alih lembah Hebron. Ia mengatakan kepada Yosua bahwa saat ia memeriksa negeri itu sebelumnya, ia memberikan suatu laporan sesuai dengan keyakinannya. Aneh baginya ketika ia melihat apa yang dilewatkan oleh orang lainnya. Kemudian ia menambahkan, aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan segenap hati. Yosua pasal 14 ayat 8. Sungguh pria yang luar biasa. Caleb bukan seorang visioner, ia hanya seorang pria dengan iman yang sederhana. Ia memiliki apa yang digambarkan Martin Luther sebagai keyakinan hidup dan nekat kepada Tuhan. Elton Trueblood menyebut iman sebagai kepercayaan tanpa syarat daripada keyakinan tanpa bukti. Keputusasaan selalu berfokus pada keadaan, sedangkan iman berfokus pada janji-janji Tuhan, meyakini bahwa sifat dan karakternya akan menyokong janji itu. Ini adalah sikap yang sama yang dimiliki Abraham saat Allah menjanjikannya seorang anak laki-laki, di saat kebanyakan laki-laki di usianya tidak berpikir untuk mengubah gudang menjadi kamar bayi. Caleb di usia 85 tahun diminta untuk memimpin penyerangan untuk merebut salah satu area paling sulit di Kanaan. Bila ini bukan disebut keberanian, maka apa namanya? Ia menjalani tugas paling berat untuk menunjukkan bahwa para raksasa bisa dikalahkan, bahwa semakin besar mereka, maka semakin keras mereka jatuh, dan sekuat atau selemah apapun Anda, saat Tuhan memilih untuk memberi Anda kuasa atas musuh-musuh Anda, seorang Goliat pun akan tumbang. Pahlawan saya lainnya, pahlawan yang lebih modern, adalah seorang atlet olimpiade yang menjadi misionaris, di mana setelah ia menyelesaikan pendidikannya, ia meminta Dewan Misi untuk mengutusnya ke tempat yang paling sulit untuk dibayangkan. Dan demikianlah cara Raymond Booker dan istrinya yang masih muda datang ke Burma, yang kemudian dikenal sebagai Myanmar. Sebelum Anda memutuskan bahwa janji Tuhan hanya berlaku bagi orang lain dan bukan Anda, lebih baik Anda membaca tentang Caleb dan tanyakan kepada diri Anda, apakah Allah yang memberikan kerinduan di hati Caleb adalah Allah yang tidak peduli dengan apa yang ia janjikan kepada Anda? Ingatlah, iman selalu melihat janji-janji Tuhan sebagai hal yang pasti, seolah-olah janji itu telah tergenapi. Iman melihat apa yang orang lain tidak dapat dipahami, sebab iman melihat kepada Tuhan dan bukan kepada keadaan. Fokus Andalah yang membuat perbedaan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
2: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget, kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
1: Oh ya? Terus buat apa aja?
2: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
1: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
2: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
1: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
2: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Pada mulanya Allah menciptakan. Penulis ilmiah Samuel Albrando mengusulkan sebuah tantangan bagi siapa saja yang kesulitan untuk percaya bahwa Allah menciptakan bumi. Katanya, mari kita buat teka-teki yang besar, dan mari kita batasi, misalnya sampai 1 juta bagian. Bagian-bagian itu mencakup zat kimia, sifat ilmiah, elemen, atom, sel, perubahan cuaca, serangga, ikan, reptilia, tanaman, tanah, mamalia, dan insting. Baik, bisakah Anda menyatukan semuanya sehingga masing-masing tidak ada yang kekurangan apa yang dibutuhkan? Sebenarnya ini termasuk mudah. Anda berurusan dengan hal-hal yang sudah diciptakan. Mari kita menaikkan tingkat kesulitannya. Pertama-tama ciptakan dulu 1 juta benda dan makhluk hidup dari nol sehingga semuanya berfungsi. Anda yang harus menciptakan potongan-potongannya. Berapa hal yang harus Anda ciptakan hanya agar semua potongannya sesuai satu sama lain? Anda tidak bisa hanya menciptakan telinga. Anda harus menciptakan juga suara dan gelombang suara. Anda harus menciptakan otak untuk menafsirkan gelombang suara dan juga kemampuan bagi benda-benda

0: 100,6 Heartland FM, your family station, morning espresso.
1: Let's wake up your mind.
0: Selamat pagi semuanya. Selamat di hari pagi. Selasa tanggal 6 Oktober 2026. Wey, kita mau bersorak-sorai dulu merayakan kemenangan Indonesia melawan Thailand.
1: Berapa skornya sih?
0: 2 sama sih. Dua terus sama. Ada penalti.
1: Ini nonton loh dia. Ya, kan, lu jadi nobar kemana deh?
0: Iya, sampai jam 1 pagi loh gua. Seru sih, asik ya. Ini pasti juga Heartlander pada nobar kayaknya ya.
1: Katanya lu pendukung
0: ya.
1: Thailand kemarin. Kok tiba-tiba Indonesia?
0: Kok berpindah gitu ya. Berpindah ke lain hati gitu. Oke, pagi hari ini kita sapa dulu ya. Yep. Di Karuan buat teman-teman yang sudah merilis siaran kita pagi hari ini. Kita sapa nih buat teman-teman yang ada di Heartland Samarinda di 94,4 FM.
1: Ada Heartland Harmoni FM Takalar Makassar di 97 FM.
0: Oke, ada Heartland Radio Lampung di 91,7 FM.
1: Heartland Radio Bali 92,2 FM.
0: Ada Radio Astara FM di 107,8 Minahasa.
1: 103,9 Radio Elisa FM Salatiga. Selamat pagi semuanya.
0: Ayo pagi, udah pada bangun belum nih? Atau masih lagi mager, bermalas-malasan karena habis nobar?
1: Habis nobar, begadang. Tapi vibes-nya tuh happy ya.
0: Seneng ya.
1: Rasanya tuh bahagia.
0: Bener. Karena menang.
1: Dan ini penantian panjang juga.
0: Yes.
1: Berapa
0: betul.
1: Tahun ya sih?
0: 10 tahun kayaknya kalau gak salah ya, aku baca ya.
1: Wow.
0: 10 tahun. Nah,
1: juara loh.
0: Juara akhirnya. Jadi pasti happy banget. Nah, tapi kita pagi hari ini kita tuh lagi ngobrolin tentang penantian panjang ya guys ya. Dan apa yang kita saksikan semalam ini juga merupakan penantian panjang. Ini adalah contoh yang real gitu ya. Penantian panjang dari Timnas Indonesia yang akhirnya mereka tuh bisa mengangkat trofi FIFA ASEAN Cup 2020. Wow.
1: Lu nontonnya sampai ngangkat trofi?
0: Sampai selesai gue mah.
1: Gue udah selesai juara, udah gue langsung tidur.
0: Yang penting udah tahu ya.
1: Udah menang gitu kan.
0: Menang
1: juara gitu. Udah tidur.
0: Benar, dan itu tuh kayak menegangkan banget ya. Waktu tendangan penalti itu, ya ampun, kayak semua rakyat ya. Indonesia yang nonton itu, aku yakin semuanya berdoa dalam
1: enggak
0: hati.
1: Masuk. Gitu. Enggak masuk. Kenapa ya? Kita kayak ngerasa jadi orang jahat gak sih kayak gitu?
0: Iya sih. Iya sih. Tapi aku gak ngomong kayak gitu.
1: Gak, maksudnya kan itu kan harapan untuk biar Indonesia juara gitu.
0: Benar.
1: Masuk
0: benar.
1: Gak masuknya sebenarnya tergantung dari yang penendangnya gitu.
0: Tapi aku seneng sih menyaksikan pertandingan semalam itu. Mereka tuh kayak sportif banget gitu. Apalagi tim-tim dari Thailand juga kan. Rasanya kayak mereka itu sumringah aja gitu. Maksudnya gak ada yang...
1: Gak ada tekanan ya?
0: Iya, kayak aduh pokoknya aku seneng deh nontonnya semalam itu.
1: Nah gimana nih untuk Anda nih? Penantian panjang Anda apa sih? Yang selama ini ditunggu-tunggu mungkin beberapa tahun, mungkin beberapa bulan. Gak mungkin bulan ya, tahun aja deh. Yuk gabungan sama kita di Wawa kita pagi hari ini. Atau yang mau bergabung di akun live TikTok, langsung join aja yuk.
0: Oke.

0: Balik lagi, kita masih di 100,6 Heartland FM, Your Family Station. Masih barengan Rachel Z dan juga Dika Arwan yang nemenin kamu sampai dengan jam 10 nanti.
1: Yes, dan dengan topik kita pagi hari ini pastinya membuat kita semangat, pastinya membuat kita berharap-harap juga. Pernah gak sih merasa menunggu sesuatu yang rasanya tuh lama banget datangnya?
0: Penantian panjang.
1: Penantian
0: gitu
1: panjang
0: ya.
1: Tapi ada kabar baik, kesempatan, pekerjaan, impian, ataupun mungkin seseorang yang kita rindukan. Ah hai, penantian kan bisa membuat kayak, duh kayaknya lama banget nih, iya. Hari-hari kayaknya panjang banget.
0: Bisa buat jenuh gitu gak sih, kayak bosen gitu, yes. Ya. Dan juga kayak habis rasanya kesabaran ini untuk menunggu sebuah kepastian.
1: Habis gak tuh kesabaran. Tapi ini ada kabar baiknya juga. Apa dengan tau? Menunggu gitu kan. Kita jadi kayak belajar untuk bertumbuh sih. Belajar sabar, menata harapan, dan tetap menjalani hidup. Meskipun kadang jawaban belum datang gitu loh.
0: Dan karena saking sabarnya gitu ya, banyak orang itu yang jadi tumbuh subur.
1: Maksud lo?
0: Lah iya kan, kan orang bilang orang sabar itu subur. Iya kan, kebanyakan sabar jadi subur.
1: Oh, jadi ingat yang viral dulu tau gak lu?
0: Apaan tuh?
1: Kalau gak denger kata subur, tapi janganlah.
0: Oke, guys.
1: Nah, pagi ini kita ngomongin tentang penantian panjang nih, guys. Sama seperti timnas Indonesia yang akhirnya mengangkat trofi FIFA Asian Cup 2026.
0: Yeay, dan ternyata bukan penantian 10 tahun nih ya. Penantian 35 tahun nih tadi kata-kata
1: dari 30 tahun.
0: Dari teman-teman live TikTok kita yang mengkoreksi gitu.
1: Wah, ini panjang banget loh.
0: Panjang loh. Seumuran aku ya.
1: Tapi ini penantiannya timnas senior yang penantian panjang dalam menjadi juara gitu. Apalagi ini di level Asia kan.
0: Iya benar. Dan saat menunggu sesuatu yang belum pasti, itu biasanya itu kita pasti butuh yang namanya ketenangan gitu. Tetap tenang gitu. Tetap ya tenang. Dalam menunggu ya, yeah. Nah biasanya kamu mendapatkan ketenangan itu dengan cara apa di Kak Arwan?
1: Dengan cara kamu bersabar sih.
0: Bersabar, cuman sabar aja gitu, yeah. Ya. Oke, okay. Ada ini nih, kita bacain dulu aja ya yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM.
1: Oh, iya.
0: Yang udah rame banget udah gabungan. Ada siapa aja ini? Ada Pak Hadi Triwidianto. Terima kasih sudah bergabung. Terus ada siapa lagi?
1: Wong Deso. Kemudian ada Niwayan Sriani, selamat pagi.
0: Pagi. Terus ada Pak Efrata Ketaren ya. Terima kasih.
1: Ada Bekece. Indonesia menang.
0: Terus ada Giant, thank you. Ada Mas Gabe Channel, yeah. Dia bilang, dia berkomentar nih sama timnas kita nih. Kurang setuju, saya pemain kebanyakan pemain asing, bukan putra Indonesia atau asli pemain Indonesia, maksudnya gitu.
1: Pemain Indonesia kok, keturunan kan?
0: Keturunan Indonesia, ya. Ada Roy Dumplak juga, terima kasih udah bangun ya. Yang nonton langsung nonton live dia di GBK, guys.
1: Pak Efrata tadi komentar gini nih, kalau penantian panjangnya udah terwujud, apalagi yang dinanti ya tadi ya, karena usia udah 61 tinggal menantikan sesuatu yang baru lagi.
0: Yang aku tahu dan yang jelas bisa dinantikan itu ya, Pak ya, adalah morning espresso. Ya, itu bisa dinantikan setiap Senin sampai Kamis ya, dari jam 8 sampai jam 10, guys.
1: Oke. Ini tadi ada yang join.
0: Terus ada dari Inarut juga. Inarut kasih ucapan selamat ya buat Timnas Indonesia.

0: yang menang.
1: Ada okay. MNC, MN Krisna. Ngopi dulu Mas dan Mbaknya.
0: Okay. Sip.
1: Semangat siarannya, sehat dan lancar jaya selalu. Segala hal baik ya. Ah, untuk Mbaknya doang ini.
0: Masnya enggak ini. Enggak ini.
1: Kalau dari dia nih pernah nunggu kayak nungguin gol penalti timnas.
0: Nah, itu malam. Deg-degan ya, deg-degan nunggu ya. Ya. Itu kalau nunggu deg-degan itu ada momennya tersendiri ya. Loh. Entar pasti kamu juga bakal mengalami hal itu dah.
1: Kita ngerasa jadi kayak orang jahat enggak sih? Misalnya kan kadang-kadang kalau misalnya tim lawan tuh lagi mau nendang gitu
0: ya,
1: kan.
0: Enggak masuk gitu. Kalau mati ya. Gitu ya. Kalau Indonesia masuk kita ini langsung berdoa masuk Tuhan tolong supaya masuk gitu kan. Wah.
1: Tapi lu gue tuh lucu nonton semalam, gue kan via streaming kan dari YT gitu kan. Karena tetangga itu pada nobar di luar, jadi kalau streaming itu kan delay ya cuy.
0: Iya, iya.
1: Beda menonton di TV.
0: Iya, jadi kedengeran sorak-soraknya mereka ya.
1: Mereka duluan gitu. Ini kan lagi nungguin nendang gitu kok udah pada teriak duluan gitu.
0: Lagi masuk.
1: Iya. Wah, berarti ini deal ini. Telat gue nungguin.
0: Bener sih, deg-degan banget ya waktu penalti itu. Oke, ini kita bacain dulu yang udah bergabung di 0819269000. Ada dari Setia, bilang bravo Indonesia, kemenangan timnas Indonesia adalah sebuah penantian panjang. Ini penantian panjangnya dia katanya. Berarti dia memang penggemar sepak bola kayaknya ya. Terus
1: ada Santoso, penantian panjangku dalam hidup adalah mendapatkan pekerjaan yang sesuai passion. Dan puji Tuhan saya dapatkan setelah 5 tahun bertekun dalam doa.
0: Wah, selamat ya Santoso ya. Penantian panjangnya dia nih. Terus ada Eko di Makassar. Makassar bergabung. Pagi Indonesia. Pagi ini matahari tampak cerah, secerah hati rakyat Indonesia yang bersyukur menerima kemenangan timnas. Terima kasih yang mau ikut gabungan pagi hari ini, boleh banget guys. Jadi apa nih yang jadi penantian panjangmu dalam hidup ini?

0: Cerdas Berbisnis. Berbisnis bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, business coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Cash flow lebih penting dari profit. Banyak bisnis terlihat untung, laporan rugi laba positif, tapi akhirnya bisnis harus tutup. Kenapa? Karena kehabisan cash alias uang tunai. Profit di pembukuan laporan keuangan belum tentu sama dengan uang yang ada di rekening. Ada tagihan belum dibayar, ada stok numpuk di gudang belum terjual, ada cicilan berjalan. Akhirnya bisnis sesak napas karena kekurangan uang tunai. Hardliners, arus kas itu seperti darah bisnis. Kalau darah berhenti mengalir, bisnis lumpuh. Makanya banyak bisnis besar jatuh bukan karena tidak laku, tapi karena arus kas berantakan. Mulailah disiplin, pantau uang masuk, pantau uang keluar. Jangan belanja hanya karena merasa omset sedang naik. Dan ingat, headliners, bisnis mati bukan karena tidak untung. Bisnis mati saat tidak punya uang tunai untuk bergerak. Profit penting, tapi arus kas menentukan bisnis akan hidup atau mati. Hardliners, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Ruan. RU Satu Data Indonesia dijadwalkan disahkan hari ini. Dari Kemenkes tingkatkan kewaspadaan perihal kematian peneliti Rusia. Timnas Indonesia juara FIFA Asian Cup 2026. Kita mulai dengan informasi yang pertama, kabar politik dan hukum. Badan Legislasi atau Balik DPR RI bersama pemerintah menyepakati rancangan undang-undang atau RU Satu Data Indonesia untuk dibawa ke rapat paripurna DPR hari ini. Ketua Panitia Kerja RU Satu Data Indonesia, Sturman Panjaitan, menyatakan pembahasan RU tersebut telah menghasilkan 20 bab dan 141 pasal. Materinya mencakup pengelolaan data dasar nasional, pembagian kewenangan pemerintah pusat dan daerah, serta pembentukan penyelenggara Satu Data Indonesia yang bertanggung jawab kepada Presiden. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, Kementerian Kesehatan meningkatkan kewaspadaan menyusul laporan kematian seorang peneliti perempuan di laboratorium penelitian wabah di Rusia yang diduga mengalami pneumonia dengan penyebab yang belum diketahui. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muharwan, Senin kemarin mengatakan pemerintah terus memantau perkembangan situasi global. Namun hingga saat ini belum ada notifikasi khusus dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO terkait kejadian tersebut. Kemenkes juga memperkuat pengawasan di bandara dan pelabuhan internasional, termasuk melalui pemeriksaan deklarasi kesehatan, pengamatan gejala seperti demam, batuk dan sesak nafas, serta penilaian risiko terhadap alat angkut. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya dari dunia olahraga. Tim nasional Indonesia berhasil menjadi juara FIFA Asian Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand melalui adu penalti dengan skor 4-2 pada final di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senin malam. Pertandingan berlangsung ketat selama 120 menit. Indonesia sempat unggul 1 gol melalui tendangan bebas Dean James pada menit ke-84. Thailand kemudian menyamakan kedudukan 3 menit berselang. Pada babak tambahan, Thailand berbalik unggul. Piradol Chamsaramai pada menit ke-111. Indonesia kembali menyamakan kedudukan lewat Elkan Bagot pada menit ke-116. Skor 2-2 bertahan hingga babak tambahan berakhir. Dalam adu penalti, Kevin Dix, Dean James, Elkan Bagot, dan Shain Patinama berhasil menjalankan tugasnya. Sementara dua penendang Thailand gagal mencetak gol, Indonesia pun menang 4-2.

0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
1: Yuk, dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia, Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hotlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hotline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hotline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Masih di Morning Espresso, let's wake up your mind. Sampai dengan jam 10, Ragilzi dan juga Dika Arwan bakal temanin kamu semuanya ya. Masih dengan topik kita pagi hari ini tentang penantian panjang, guys. Yes. Apa nih penantian panjangmu dalam hidup? Oke. Kalau Dika Arwan apa nih penantian panjang kamu dalam hidup?
1: Apa ya, pake nanya lagi?
0: Apa?
1: Sama seperti timnas.
0: Wah, apa tuh seperti timnas?
1: Menunggu menjadi juara gitu kan.
0: Wah.
1: Maksudnya menunggu sama seperti pendengar lain ya, menunggu timnas juara.
0: Oh, jadi kamu nungguin itu ya selama dong. Ini. Berarti kamu happy banget ya.
1: Tadi lu ngomongin 10 tahun ya. Tapi itu benar itu 10 tahun itu penantian karena kan beberapa belakangan ini ketemu finalnya bareng Thailand tuh.
0: Sering ketemu sama Thailand.
1: Yes. Nah, ini penantiannya karena ini kayak rivalnya Indonesia itu Thailand gitu. Dalam hal sepak bola gitu kan. Jadi ya semalam kita menang, cuy.
0: Iya, senang ya, happy ya. Aku yakin juga hari ini pasti banyak yang bangunnya siang.
1: Enggak juga sih, karena kan enggak yang jam pagi dia, enggak jam subuh mainnya.
0: Iya sih, tapi lumayan loh sampai jam 1 pagi.
1: Lu doang jam 1.
0: Kayaknya gua doang ya, yang lainnya enggak ya.
1: Enggak lah. Mungkin apalagi, mungkin sama ada yang kayak lo nonton sampai angkat trofi gitu kan.
0: Apalagi ini loh, Dik, yang nontonnya live langsung di GBK.
1: GBK ya.
0: Pasti kan dia pulangnya pagi.
1: Oh iya, benar.
0: Jadi pasti udah izin. Aku enggak ngantor hari ini karena aku turut merayakan kemenangan Indonesia. Ya.
1: Alasannya gitu lagi. 10 tahun nih.
0: Iya, enggak apalah, soalnya menang ya. Boleh deh gitu.
1: Tapi kalau bosnya memang pecinta sepak bola juga dan
0: gua liburin
1: sejati,
0: hari ini gitu. Enggak usah ngantor, enggak apa-apa.
1: Gua juga enggak masuk gitu.
0: Gitu ya guys. Ini kan kita lagi ngobrolin tentang menunggu ya, menunggu sesuatu gitu ya.
1: Menunggu.
0: Ku menunggu, kau putus dengan pacarmu. Itu lagunya begitu. Ya. Menunggu itu akan lebih asik ya. Kalau nunggunya itu bersama-sama. Maksudnya kita tuh nggak nungguin sendiri.
1: Nggak nungguin sendiri.
0: Jadi nunggu bareng terus. Jadi kita itu kayak berjuang bersama gitu, Dika. Nah, kalau diaplikasikan dalam keluarga nih ya, tiap keluarga itu aku yakin pasti ada mimpi, ada harapan yang belum tercapai gitu. Dan ini tuh akan menjadi penantian panjang gitu dalam sebuah keluarga. Entah itu menantikan untuk bisa beli rumah, entah itu menantikan untuk bisa punya mobil atau punya momongan, ya kan? Tapi kalau dinantikannya itu nggak sendirian, tapi ada rekan sekerjanya yang menantikan, itu pasti bakal beda gitu, karena bisa kayak saling menguatkan.
1: Karena kan misalnya kayak tadi lu pengen rumah atau yang lainnya gitu kan, kayak punya harapan kan. Harapan ini kan naik turun ya.
0: Iya.
1: Apalagi kadang naik kadang turun, kita bisa optimis pagi ini dan malamnya mulai ragu-ragu lagi itu. Manusiawi sih.
0: Manusiawi. Jadi bisa saling mengingatkan gitu loh.
1: Makanya ya kan? Sama-sama kan.
0: Bareng, bareng. Jadi gandengan tangan.
1: Iya, betul. Berapa lama gandengan tangannya?
0: Ya kalau yang namanya ikatan suami istri ya selamanya ya, seumur hidup ya. Harus komit gitu. Gandengan tangan terus gitu.
1: Nah,
0: kalau diaplikasikan di sepak bola semalam, ini juga luar biasa karena mereka menunggu kemenangan ini selama 35 tahun kan.
1: 30 tahun
0: ya. Tapi mereka bareng-bareng gitu, berjuang bareng gitu.
1: Gak bisa sendiri, kita bisa kan tim gitu.
0: Bener, tim. Jadi berjuang bareng gitu.
1: Yes, gak ada yang terlalu menonjol, gak ada juga yang gak menonjol. Gimana ya?
0: Maksudnya semua itu harus rata gitu.
1: Harus sama-sama gitu. Makanya kan dalam sebuah permainan sepak bola ada backnya, ada pemain tengahnya, ada kiper, ada penyerangnya, ada pelatihnya. Banyak lah, semua itu berperan banget. Jadi bukan kemenangan itu karena strikernya jago ya, enggak juga. Karena benar-benar satu tim.
0: Benar. Jadi kemenangan bersama gitu
1: betul.
0: Ya. Oke, nih aku mau tanya ke Dika Arwan nih.
1: Pakai nanya.
0: Kamu kan semalam nonton finalnya ya kan.
1: Tapi gue nonton tuh yang detik-detik jelang-jelang udah yang gol pertama itu loh.
0: Yang kedua
1: James,
0: ya.
1: James ya.
0: Oke. Kalau semalam tuh kamu hal yang paling bikin kamu deg-degan dan juga terharu tuh apa sih saat kamu nonton pertandingan bola di?
1: Justru gue deg-degannya tuh di apa? Babak tambahan.
0: Oh, babak tambahannya itu kamu deg-degan
1: babak
0: ya.
1: Babak tambahan pertama ya masih biasa lah. Babak tambahan kedua ini yang bikin deg-degan. Itu kan hidup dan mati ibaratnya. Ya memang masih ada kalau seri masih ada adu penalti gitu. Tapi kalau misalnya ini kebobolan kan dak dikduk juga.
0: Iya, benar,
1: karena
0: iya.
1: Permainan mereka semalam tuh dari Thailand sendiri juga oke juga sih.
0: Iya.
1: Karena
0: bertahan sama-sama ya mereka ya, luar biasa.
1: Cuma yang kadang yang bikin gue greget gitu, itu kan udah 10 pemain ya Thailand ya. Kenapa nggak bisa mempertahankan gitu loh, itu sih yang gue sayangkan gitu. Sampai kebobolan kan, beda 3 menit kan.
0: Iya, Thailandnya ya. Okay. Terus kalau yang paling membuat kamu terharu, setelah ya? Seru-seruan, wah teriak-teriak gitu.
1: Terharunya
0: kan.
1: Terharunya juara, pasti juara.
0: Pas juara itu kamu terharu, nangis nggak?
1: Ya enggak, cuma euforia gue ya turut happy aja sih,
0: happy ya.
1: Lebih bahagia sih.
0: Aku tuh terharunya itu waktu ngedengerin Mbak Anggun nyanyi.
1: Oh, gue gak sampai situ.
0: Tanah air.
1: Sampai habis ya.
0: Rasanya itu kayak wow.
1: Tapi kalau kita nonton langsung di GBK-nya, wah itu pasti lebih terharu lagi.
0: Nangis-nangis pasti ya penontonnya ya.
1: Barengan sama supporter yang lain ya. Seru sih.
0: Bakal lebih berasa ya.
1: Nah, nobar lo semalam gimana sama teman-teman?
0: Ya itu, nobar sampai pagi gue makanya sampai selesai itu. Benar sampai selesai.
1: Bela-belain lah.
0: Sampai. Oke, jadi kalau kamu sendiri Heartlander, momen yang paling bikin kamu deg-degan dan juga terharu saat kamu nonton nobar ya, nobar semalam itu apa sih? Ini ada Vika ya, Vika bilang penantian panjang aku itu menemukan pasangan hidup. Menunggu dan mencari selama 10 tahun dan 3 bulan kemarin akhirnya kami menikah. Selamat ya Vika ya. Terus ada Johanista, penantian panjang itu akan terasa menyenangkan jika kita menjalaninya dengan ikhlas, dengan percaya, dan mengandalkan Tuhan. Karena kadang apa yang menurut kita baik, belum tentu baik di mata Tuhan gitu. Jadi apapun yang sedang kamu nantikan hari-hari ini, jangan lupa menyerahkan semuanya di bawah kaki Tuhan. Oke. Thank you Johanista. Keren. Ya.
1: Ada Bang Bagas, momen yang membuat aku terharu saat nonton Timnas. Nyambung nih sih.
0: Apa tuh?
1: Saat lagu Indonesia Raya berkumandang sama kayak lu sih.
0: Iya, iya. Aku saat itu saat
1: tanah air ya?
0: Anggun itu.
1: Ini berarti openingnya kali ya.
0: Iya. Terus ada Paula juga. Aku nangis pas dengerin Anggun nyanyi Tanah Airku. Sama nih kayak Ragil sih. Rasanya pingin teriak. Kita satu Indonesia, harusnya satu visi, satu misi juga untuk memberi yang terbaik bagi Indonesia. Gak cuma dalam pertandingan, tapi dalam setiap aspek kehidupan kita.
1: Gue tuh kadang ngelihat gini loh sih, kalau setiap pertandingan sepak bola tuh benar-benar Indonesia tuh wah.
0: Kayak semuanya gitu ya,
1: gitu kan.
0: Nonton gitu ya, kayak ngedukung
1: gitu kayak ya kita sama-sama berjuang untuk Indonesia.
0: Bener,
1: gitu.
0: Bener, nobar semuanya.
1: Semoga ini bisa diterapkan juga di berbagai lingkungan gitu. Itu kan yang nonton kan dari berbagai suku, budaya, agama gitu ya. Semoga bisa diterapkan lah di lingkungan.
0: Yes.
1: Dari terkecil dulu RT, RW gitu kan.
0: Dan juga Lura. Keluarga kita, ya keluarga kita yang betul. Ada di rumah itu kan lingkup yang paling kecil
1: kan
0: tuh.
1: Akur gitu, damai, peace kayak ngeliatnya.
0: Seneng
1: banget.
0: Aku juga momen-momen kayak gitu tuh kayak itu yang buat terharu sih ya.

Halo Hardliner, untuk Anda para profesional dan pekerja aktif di era bisnis global saat ini, seberapa jauh sih kemampuan bahasa Mandarin Anda bisa diandalkan di dalam dunia kerja? Ayo tingkatkan daya saing karir Anda melalui Mandarin Conversation Academy, program pelatihan eksklusif dari China Wenhua dan Heartland Media Network. Program ini dirancang khusus untuk Anda yang sibuk dengan jadwal after office hour. Program ini akan berjalan selama 5 bulan dan Anda akan fokus mempelajari percakapan Mandarin praktis yang langsung bisa diaplikasikan untuk relasi, untuk dunia kerja, dan untuk bisnis Anda. Mulai dari dasar percakapan harian, situasi profesional, hingga kemampuan menyampaikan opini dan rencana masa depan dalam bahasa Mandarin. Dan di akhir sesi akan mendapatkan pengalaman praktek langsung dan juga rekaman di studio profesional Heartland Media Network. Nah, jangan biarkan batas bahasa menahan laju karir Anda. Kuota kelas profesional sangat terbatas. Amankan kursi Anda hari ini. Hubungi di WA 0831-3531-3453. Sekali lagi di 0831-3531-3453. Atau kunjungi media sosial Heartland sekarang juga. Mandarin Conversation Academy, kuasai percakapannya, perluas peluang karirnya.

0: Aku tahu rasanya dari pingkan mambo. Dan aku yakin banget bahwa setiap kita tahu rasanya gimana menunggu ya, menantikan sebuah jawaban mungkin. Atau mungkin kita saat ini sudah mendapatkan jawabannya. Selamat buat kita yang sudah sukses menantikan sesuatu yang begitu panjang dan kita mendapatkan apa yang kita inginkan.
1: Yes. Wow. Karena menunggu bukan berarti berhenti hidup loh. Sama seperti pemain timnas tetap harus menjaga fokus dan menjalankan tugas sampai peluit akhir.
0: Yes.
1: Kan kayak babak itu gol kedua kita di babak tambahan kedua ya. Iya kan?
0: Iya. Yeah.
1: Yang sebenarnya kalau
0: belum ada apa-apa ya, belum ada pergerakan.
1: Kalau harap-harap cemas itu kan kayak aduh nih gol enggak sih, gol enggak sih. Pas gue tuh ngerasain Thailand itu ngegol buat cetak gol kedua itu, nah itulah.
0: Ya.
1: Cemas gitu kan, ya. Aduh di injury time lagi.
0: 2-1 ya waktu itu
1: tambahan lagi.
0: Ini masih 1 kan, 2-1 itu udah.
1: Cuma
0: aduh gimana ini.
1: Ya namanya kita berharap. Emang ya kalau mental juara tuh beda sih. Sampai ini pertandingan berakhir belum bisa dinyatakan menang atau kalah. Iya kan? Sampai akhirnya babak penalti akhirnya Indonesia berbalik menang gitu.
0: Wow, itu benar-benar.
1: Itu benar-benar mental juara sih kalau gue bilang.
0: Iya, maksudnya pengorbanannya ya nggak sia-sia gitu.
1: Mungkin di luar sana banyak yang udah udahlah udah kalah gitu.
0: Udah nyerah
1: udah
0: gitu
1: nyerah,
0: ya.
1: Gitu.
0: Udah malesan nonton lah gitu.
1: Sisa beberapa menit gitu kan. Karena kadang permainan mungkin ngelihat dari permainannya itu, gue tuh agak gregetnya nyerang kayak gitu. Itu kan mereka udah 10 pemain ya. Cuma mungkin balik lagi dari stamina yang udah mulai terkurang. Atau mungkin ada strategi lainnya kayak gitu kan. Karena dari sisi pemain Thailand juga lebih kebanyakan defensifnya nih gue lihat semalam kan. Di masa-masa dia di masa-masa udah 2-1 gitu. Sampai ngulur-ngulur waktu gue greget banget gitu.
0: Iya
1: kan? Sampai pemainnya harus keluar gitu.
0: Ganti
1: itu pada seneng, banyak yang seneng kali. Lumayan lah beberapa menit kan kita cuma ngelawan 9 orang gitu.
0: Gemes sih tapi.
1: Gemes. Ya akhirnya ya membuahkan hasil sih benar-benar wow. Keren.
0: Amazing gitu.
1: Tapi tadi sempat ada yang komentar.
0: Apa tuh?
1: Sayang banget katanya kan pemain Indonesia di level Asia udah level Eropa kayaknya.
0: Eropa harusnya ya. Benar.
1: Karena mereka banyak main di level apa liga-liga Eropa juga.
0: Setuju. Oke, kita ini dulu bacain ucapan selamat ulang tahun dulu ya.
1: Dari siapa nih?
0: Pagi hari ini nih ada yang ulang tahun nih. Dari Mbak Sari, pagi hari ini mau memberikan ucapan selamat ulang tahun untuk Ibu Gabriela Linda Seriawati. Semoga sehat selalu, panjang umur dan penuh sukacita. Selamat ulang tahun juga untuk Bapak Julius Bero Tokromo, panjang umur, sehat selalu, berkat melimpah. Terima
1: Amin.
0: Kasih Mbak Sari ya. Dan kita ucapkan selamat ulang tahun juga buat semua Heartlander dimanapun Anda berada, mulai dari Sabang sampai Merauke ya. Siapa tahu nih ada yang mendengarkan siaran kita dan pagi hari ini Anda sedang merayakan hari ulang tahun. Selamat ulang tahun, semoga apa yang dimimpikan, apa yang ditunggu-tunggu bisa segera terwujud gitu. Yes. Ya terjadi dalam kehidupan kamu guys. Oke, kita masih balik lagi ngobrolin tentang hari ini tuh kan kita lagi ngobrolin tentang timnas guys. Tentang sebuah penantian panjang dalam hidup. Nah buat emak-emak nih ya, kayak Ragil Z, aku tuh tadi kan dari tadi kita ngobrol tuh penantian panjang itu kan 10 tahun gitu. Yeah. Ya ada yang berbulan-bulan gitu kan, ada yang puluhan tahun bahkan tapi belum terwujud. Aku tuh pernah mengalami penantian yang cuman 4 jam, tapi itu tuh berasanya tuh kayak 4 tahun di Karuan.
1: 4 jam rasanya 4 tahun.
0: Iya, itu menanti itu aku, benar-benar menanti. Ya ampun, lama banget ya, ya ampun lama banget ya gitu. Menantikan waktu lahiran.
1: Rasanya kayak gitu ya, lama ya.
0: Lama banget, jam itu ya ada di hadapan kan, di hadapan mata kan. Ini lahirannya normal ya guys ya. Itu tuh berasa kayak tiap detik itu ya ampun, berasa banget kan sakitnya gitu. Jadi makanya 4 jam itu rasanya kayak 4 tahun. kalau melahirkan.
1: 4 jam kayak 4 tahun.
0: Iya, lama banget enggak lahir-lahir kan?
1: Iya
0: karena
1: sih.
0: Nahan sakitnya tuh loh, sakitnya kan luar biasa gitu. Itu penantian panjang yang aku inget gitu, kayak terekam gitu loh di otak aku.
1: Cemas enggak lu? Cemas enggak?
0: Iyalah, pastilah deg-degan itu.
1: Sampai mikirin aduh nanti udah kayak jarum terus gunting-gunting gitu.
0: Iya,
1: udah dipikirin gitu.
0: Iya,
1: tapi
0: bener
1: setelah,
0: banget.
1: Setelah akhirnya keluar lahir. Nih mm-mm. Anak lo nih lahir mm-mm. Anak lo plong gitu ya
0: Lega jadi sakit-sakit yang lainnya itu udah kayak nggak berasa gitu karena udah happy udah terbayar gitu happynya bahagianya jadi waktu dijahit itu juga udah nggak ada apa-apa rasa jahitannya
1: karena
0: gitu.
1: Dibius kan
0: sampai kayak gitu nggak deh kayaknya dibius ya nggak tahu lah gitu guys tapi
1: mungkin sama kayak misalnya gini kan kita kan waktu sekolah dulu kayaknya lama banget nih waktu pengen cepetan pulang kan
0: iya benar kayak
1: itu gue waktu ngalamin waktu SMP SMA lah sama SD kayak gitu
0: pengen cepet pulang
1: kayaknya lama banget satu hari tuh kayaknya lama banget ya
0: bener terus waktu kita zaman sekolah juga pasti kan pengennya cepet gede
1: iya
0: biar bisa nah,
1: ya itulah
0: maksudnya itu nggak harus bangun pagi ngerjain PR belajar ujian kayaknya ngelihat orang kerja itu enak banget ya hidupnya dapat duit bisa jalan-jalan bisa makan bisa beli apapun yang dia mau gitu kayaknya sekolah itu nggak enak ya gitu nggak sih jadi itu merupakan penantian panjang juga nggak ya termasuk nggak ya
1: bukan sekolah nggak enak emang kitanya pengen ngerasain cepet gede aja
0: iya, bener
1: tapi
0: bener.
1: Lucunya setelah kita gede pengen balik lagi ke masa sekolah
0: itu dia.

Halo Hardliner, untuk Anda para profesional dan pekerja aktif di era bisnis global saat ini, seberapa jauh sih kemampuan bahasa Mandarin Anda bisa diandalkan di dalam dunia kerja? Ayo tingkatkan daya saing karir Anda melalui Mandarin Conversation Academy, program pelatihan eksklusif dari China Wenhua dan Heartland Media Network. Program ini dirancang khusus untuk Anda yang sibuk dengan jadwal after office hour. Program ini akan berjalan selama 5 bulan dan Anda akan fokus mempelajari percakapan Mandarin praktis yang langsung bisa diaplikasikan untuk relasi, untuk dunia kerja, dan untuk bisnis Anda. Mulai dari dasar percakapan harian, situasi profesional, hingga kemampuan menyampaikan opini dan rencana masa depan dalam bahasa Mandarin. Dan di akhir sesi akan mendapatkan pengalaman praktek langsung dan juga rekaman di studio profesional Heartland Media Network. Nah, jangan biarkan batas bahasa menahan laju karir Anda. Kuota kelas profesional sangat terbatas. Amankan kursi Anda hari ini. Hubungi di WA 0831-3531-3453. Sekali lagi di 0831-3531-3453. Atau kunjungi media sosial Heartland sekarang juga. Mandarin Conversation Academy, kuasai percakapannya, perluas peluang karirnya.

0: Headline Traffic didukung TMC Polda Metro Jaya.
1: Baik, selamat pagi Heartliners, waktunya kita untuk menyampaikan arus informasi di pagi hari ini dan sudah terhubung bersama kami, TMC Polda Metro Jaya. Selamat pagi Aibda Yogi, bagaimana untuk situasi arus lalu lintas di pagi hari ini?
2: Selamat pagi Heartliners, selamat pagi Mas Dika. Untuk pantauan yang pertama, tadi pagi sekitar pukul 4 ada pengendara motor mengalami kecelakaan tunggal, menabrak trotoar, tepatnya di seputaran Jalan Raya Bekasi, Kelurahan Jatinegara Kaum, Kecamatan Pulau Gadung, wilayah Jakarta Timur. Informasinya pengendara sepeda motor tutup usia dan sudah ditangani oleh unit laka lantas Surabaya Jakarta Timur untuk kecelakaan tersebut dan korban sudah dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dan untuk pantauan lainnya, tadi sekitar pukul 4.30 ini ada kecelakaan juga, tepatnya di Tol Cakung, ini truk trailer mengalami kecelakaan, tepatnya di kilometer 59400 arah Cilincing yang sempat ada kesendatan pagi tadi. Dan saat ini sudah selesai proses evakuasi, tadi sekitar pukul 5.30 sudah selesai proses evakuasi dan lalu lintas sudah normal kembali. Dan untuk pantauan lainnya, masih ada proyek galian, tepatnya di seputaran wilayah Jakarta Timur, depan Komplek Kenhan, Jalan Dei Panjaitan yang mengarah ke arah Cawang Uki, dan satu lagi seberangnya depan Park Hotel, Jalan Dei Panjaitan yang mengarah ke arah Kebonanas. Ini galian saluran air dan trotoar, perbaikan trotoar agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk di wilayah Jakarta Selatan ada tepatnya depan Komplek AL Pasar Minggu yang mengarah ke arah Pasar Minggu. Ini galian PDAM, ada ketersendatan untuk arus berangkat pagi ini agar pengendara tetap berhati-hati. Dan satu lagi tepatnya depan Gedung Brilian Jalan Gatot Subroto yang mengarah ke arah Cawang. Ini juga galian saluran air dan perbaikan trotoar agar pengendara tetap berhati-hati. Dan yang terakhir kami ingatkan, hari ini tanggal 6 Oktober diberlakukan untuk kendaraan roda 4 berplat genap. Pagi ini mulai pukul 06 sampai dengan pukul 10.00 WIB untuk kawasan ganjil genap ruas arteri ibu kota DKI Jakarta untuk kendaraan roda 4-nya. Dan untuk layanan SIM dan STNK keliling hari ini kita sudah share di media sosial TMC, di Facebook TMC Polda Metro Jaya untuk di postingan dan di

seragam di story untuk pelayanan SIM dan STNK keliling hari ini. Silakan bagi masyarakat yang akan melakukan proses perpanjangan SIM dan STNK keliling hari ini dapat dilihat di lokasi-lokasi tersebut. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dengan Aibda Yogi dari TMC Polda Metro Jaya. Salam sehat, salam tertib, lalu lintas.

apakah kamu siap menguasai ilmu sebagai penyiar radio dan meningkatkan public speaking kamu? Join Mic on Batch 3 dengan tema Voice and Stage Mastery bersama trainer and coach Henry Boon dengan materi Speak to Influence, Menguasai Panggung, dan Pick Up Audience. Juga Jose Marwoto sebagai Director Heartland Radio dengan materi Theater of the Mind, Seni Memikat Lewat Suara dan Narasi. Workshop diadakan via online Zoom pada hari Sabtu 24 Oktober 2026 mulai jam 9 pagi. Investasi hanya Rp50.000 per orang. Dapatkan benefit di sertifikat networking hingga kesempatan training untuk praktek siaran di studio Heartland Radio Tangerang. Langsung scan QR code-nya untuk registrasi melalui media sosial Heartland FM dan juga melalui WhatsApp kita di 0819269 1000. Sekali lagi di WhatsApp 0819269 1000. Let's join now.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Ruan. Peran TNI meluas akuntabilitas dinilai tertinggal. Dari Rosan Ruslani yang menyatakan jumlah BUMN dipangkas menjadi 354 entitas. John Hartman ungkap rencana timnas Indonesia menuju Piala Asia. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Pengamat militer Jaleswari Pramodawardhani menilai meluasnya peran TNI di ranah sipil perlu menjadi perhatian karena perkembangan ini dinilai belum diikuti penguatan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas. Jaleswari yang juga Kepala Laboratorium Indonesia 2045 pada Senin kemarin mengatakan keterlibatan TNI cukup. Maksud kami mencakup sejumlah bidang, mulai dari jabatan birokrasi, program pangan, pembangunan, hingga perluasan komando teritorial. Menurutnya persoalan muncul ketika keterlibatan ini semakin terlembaga dengan dasar hukum, struktur komando, dan dukungan anggaran. Ia pun menilai perluasan tugas ini belum diikuti pembaruan mekanisme akuntabilitas, termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di luar bidang pertahanan. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Indonesia, Rosan Perkasa Ruslani menyebut jumlah perusahaan BUMN yang telah dipangkas kini menjadi 354 entitas. Rosan Senin kemarin menyatakan sebelumnya terdapat 1.074 entitas BUMN. Pemangkasan dilakukan melalui penutupan perusahaan yang sudah tidak beroperasi atau dorman, serta penggabungan perusahaan yang memiliki bidang usaha serupa. Konsolidasi juga dilakukan pada sejumlah aset BUMN di sektor perhotelan. Sebanyak 137 hotel akan dikonsolidasikan untuk meningkatkan efisiensi. Sementara itu, hampir 75 rumah sakit juga masuk dalam proses penggabungan. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman mulai mematangkan persiapan skuad Garuda menuju Piala Asia AFC 2027 setelah Indonesia meraih gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026. Hartman pada dini hari mengatakan, fokus utama tim saat ini adalah menambah pengalaman bertanding serta memperbanyak waktu bersama pemain inti. Untuk persiapan, Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani dua laga uji coba berkualitas tinggi pada agenda internasional November mendatang.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
2: Hardline FM 100.6.

0: Sebuah lagu dari Jazz dengan Kasmaran membawa kita ke menit 43 lepas dari pukul 9 pagi. Wah, tanpa terasa ternyata ya. Oke, waktu juga yang akan memisahkan kita pagi hari ini, Headliner. Tapi yang jelas gimana sih supaya kita itu bisa tetap sabar gitu ya dalam menunggu kepastian hidup atau menunggu segala yang kita cita-citakan, yang kita harapkan yang masih belum terwujud. Kalau saran dari Dika Arwan, sarannya itu sabar aja. Kan orang sabar itu subur gitu. Hah? Katanya.
1: Enggak ya. Hashtagnya di pagi hari ini sabar ya. Mm-mm. Sabar dalam penantian pajang. Yeah. Sabar akan semua-semuanya deh. Apa yang udah kalian doakan, kalian impikan, semoga kesampaian gitu. Mm-mm. Seperti Timnas yang kesampaian. Dan ini udah punya planning lagi nih buat tahun 2027. Mm-mm. Mendatang. Ya, namanya juga penantian ya, pastinya kan dibutuhkan sebuah ketekunan, dibutuhkan yeah. juga sebuah doa. Mm-mm. Dan pastinya life must go on gitu loh.
0: Betul. Oke, okay,
1: kita. Cuma kalau memang kalau itu udah gimana ya?
0: Terjadi
1: gitu, dapat gitu kan.
0: Udah didapatkan.
1: Itu, ya, rasanya
0: udah terwujud.
1: Tetap dijaga ya.
0: Oke, okay, dijaga guys, dijaga. Sebelahnya itu dijaga ya.
1: Ya maksudnya
0: hatinya dijaga.
1: Ya hatinya maksudnya yang udah lo nanti-nanti itu dijaga gitu.
0: Kalau sudah dapat gitu, ya disyukuri.
1: Kadang kan orang mungkin yang udah nih mau ganti lagi misalnya penantian yang lain gitu. Ya ini bukan yang terkait dalam hal penantian nikah atau segala macamnya ya. Kan banyak tuh penantian-penantian yang pengen didapatkan,
0: pengen dicapai.
1: Apalagi kalau rumah tuh, lo pengen nantikan rumah gak sih?
0: Iya, aku pengen punya rumah sendiri di Gading Serpong. Tapi udah lengkap sama isinya.
1: Lo kemarin tau gak, gue pengen cerita.
0: Apa tuh?
1: Gue ditawarin voucher cuy.
0: Ditawarin?
1: Iya.
0: Terus?
1: Lumayan gede vouchernya.
0: Lo gak mau?
1: Hah?
0: Lu gak mau?
1: Jauh tempatnya.
0: Ambil lah, mumpung dapat voucher.
1: Kenapa? Maksud gue, yaudah dikasihin aja bisa gak?
0: Dikasihin enak aja.
1: Gak dikasih sama dia.
0: Kita sapa dulu ya yang ada di live TikTok Artland FM. Thank you untuk Pak Lizar Hendri. Terima kasih sudah bergabung.
1: Ada
0: terus
1: Jeremy
0: kemudian
1: juga.
0: Ada Jeremy, ada Oma Yati. Terima kasih. Ada Pak Rudi Hadi Wijoyo. Thank you. Terus ada Pak Rudi ini biasa mancing di sekitaran Teluk Jakarta. Oke. Okay. Memang mancing itu harus sabar ya.
1: Iya,
0: intinya.
1: Bener kata kan? Orang sih gitu. Cuma gue yang namanya mancing baru ngerasain sekali doang.
0: Mancing
1: ya?
0: Ikan. Nah kalau Pak Rudi ini mancingnya mancing cumi nih. Sama aku juga. Aku suka mancing cumi.
1: Cumi ya?
0: Beda mancing cumi sama mancing ikan.
1: Caranya
0: beda.
1: Caranya gimana tuh?
0: Kalau cumi tuh lu harus ekstra sabar. Karena kalau ikan itu kan kalau udah dapet kan lu langsung sentak gini kan.
1: Yeah.
0: Langsung biar cepet itu langsung ditarik gitu kan. Tapi kalau cumi itu lu harus pelan, pelan gitu ngangkatnya.
1: Lebih sabar dari mancing ikan ya?
0: Iya, harus lebih sabar gitu. Wow. Tapi disitulah serunya. Okay. Terima kasih Pak Rudi, Hadi Wijoyo, thank you Jeremy juga.
1: Sih. Apa tuh? Penantian, kata dia tuh penantian bisa keliling Indonesia untuk mancing cumi.
0: Penantiannya dia, jadi ini yang dicita-citakan ya.
1: Yeah.
0: Semoga terwujud semua yang dicita-citakan ya, Heartliner. Dan ada Wiwin juga, dia bilang penantian panjang ini akan menjadi indah kalau kita benar-benar bisa menghargai sebuah pengorbanan waktu penantian itu. Supaya saat kita sudah mendapatkan buah atau hasil dari penantian panjang itu, kita bisa lebih menghargai dan mencintai apa yang sudah kita perjuangkan tersebut.
1: Yes.
0: Luar biasa. Kayaknya
1: itu,
0: ini
1: maksudnya
0: buat di karuan kayaknya itu tadi ya.
1: Karena kita bisa lebih menghargai dari prosesnya itu kan memang gak gampang ya.
0: Kapan ya Tuhan? Bener.
1: Belum lagi kita dapat cobaan-cobaan yang lainnya gitu. Sambil nunggu ya itu tadi. Kadang harapannya naik turun, udahlah capek juga gitu kan. Tapi ya kalau memang mental lo mental juara, pasti lo akan perjuangkan.
0: Bokap
1: gue selalu pesan gini.
0: Gimana?
1: Kalau jadi laki-laki itu jadi seorang pecundang gitu.
0: Terus jadi harus gimana jadi laki-laki?
1: Tetap berusaha, tetap ya kalau memang
0: gak nyerah gitu ya.
1: Kalau memang udah di luar kemampuan kita ya kita serahkan aja sama Tuhan gitu loh.
0: Okay. Dan berdoa tentunya ya.
1: Yes, betul.
0: Menyerahkan setiap apapun yang jadi harapan dan mimpi kita itu kepada Tuhan, guys.
1: Ada Kak Weldy, penantian panjang itu penting, penting untuk memproses kesabaran kita. Nah, ini sih.
0: Betul, memang ya.
1: Tapi memang kita sebagai manusia yang gak sempurna juga ya, pasti kan kadang ya
0: Kesel, capek, nunggu.
1: Aduh capek gue Tuhan, gitu, ngeluh gitu kan. Ya manusiawi sih, tapi sebenarnya memang gak boleh. Ya, tapi mau gimana lagi, kita juga manusia punya batas kan.
0: Iya, benar.
1: Tapi ya yakinlah dan percayalah semua akan terjawab kalau kita ngikutin prosesnya.
0: Bener.
1: Kita percaya, kita berserah.
0: Keren.
1: Cocok belum gue jadi kepala keluarga?
0: Cocok nih, sana, cus. Jadi intinya memang waktu Tuhan yang terbaik ya. Oke, terima kasih semuanya yang sudah bergabung pagi hari ini. Besok di waktu yang sama, Morning Espresso akan kembali hadir menemani kamu mulai dari jam 8 sampai dengan jam 10 pagi. Dan sesaat lagi bakal ada SKI Sketsa Keluarga Indonesia, masih ditemani bersama dengan Ragilzi dan juga di Kak Arwan. Oke, Heartliners, penantian panjang memang melelahkan ya. Kita tidak selalu bisa menentukan kapan sesuatu akan terjadi. Tetapi kita masih bisa menentukan bagaimana kita memperlakukan diri sendiri selama menunggu.
1: Yes, jadi kita bisa belajar dari kemenangan timnas semalam yang mengingatkan kalau perjalanan yang penuh ketegangan bisa berujung pada momen yang membanggakan. Dan kalau jawaban kita belum terjawab gitu, teruslah melangkah satu hari demi satu hari, tapi tetap percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai setiap perjalanan panjang kita dan meraih segala sesuatu. Ibu suka banget lu quotes-nya ini.
0: Wih, keren ya. Oke, terima kasih semuanya. Kita pamit dari Morning Espresso ya.
1: Bye.

Terima kasih sudah mendengarkan single terbaru aku yang berjudul Negeri Gemilang, Kami Pulang. Dan jangan lupa follow semua sosmed aku di mimichki.official. See ya!

0: Sketsa Keluarga Indonesia. Indonesia. Program radio yang dipancarluaskan di seluruh Indonesia melalui jaringan Heartland Network untuk memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Tapi sebelumnya kami ingin menyapa seluruh pendengar yang merilai siaran di hari ini. Radio Respon 93,0 FM Padang, Radio Harmoni 97,0 FM Makassar, Radio Heartline 91,7 FM Lampung, Radio Heartline 100,6 FM Jakarta, Radio Heartline 92,2 FM Bali, Radio Heartline 94,4 FM Samarinda, Radio DKJ 103,4 FM Lubuk Linggau, Radio Shalom 90,2 FM Tobelo Halmahera, Radio CSW 89,40 FM Manado, Radio Gala 107,8 FM Banyuwangi, Radio Elisa 103,9 FM Salatiga, Radio Bonapit 90,1 FM Tarutung, Radio SGFM Blitar, Radio Suara Kasih 99,5 FM Tarakan, Radio Pemulihan Kasih 96,5 FM Bajawa Flores, Radio Rasinda Karanganyar Solo, dan Radio Shalom 107,7 FM Kediri, Jawa Timur.
2: Sketsa Keluarga Indonesia. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini berjumpa kembali bersama dengan kita berdua. Ada saya Ragilzi
3: dan ada saya Dika Arwan yang pastinya menemani Anda di Sketsa Keluarga Indonesia dari jam 10 hingga jam 11 nanti.
2: Iya, seru banget nih pembicaraan kita pagi hari ini ya.
3: Apa nih Zi?
2: Temanya
3: hari ini
2: itu sangat menarik. Tentang menantu vs mertua.
3: Menantu vs mertua. Kan biasanya itu stereotip tentang menantu versus mertua. Soalnya ada kata versus nih. Artinya gak akur dong.
2: Iya
3: gak sih?
2: Kebanyakan seperti itu.
3: Nah,
2: kita akan melihat dari sisi yang lain mungkin ya.
3: Dari sisi yang sisi menantu
2: atau sisi,
3: sisi mertua.
2: Nah itu, kita akan ulas.
3: Kalau sih saat ini sekarang bisa ada di sisi,
2: di sisi yang
3: menantu
2: apa?
3: Kali ya.
2: Iya lah, masa aku mertua.
3: Iya.
2: Kan anaknya masih kecil-kecil.
3: Tapi maksudnya setiap hubungan baik menantu ataupun mertua diharapkan baik-baik aja dong.
2: Benar.
3: Sama seperti bener anak kandung sendiri gitu gak sih?
2: Harusnya ya. Harus, yang diharapkan sih seperti itu. Nah, tapi apakah kenyataannya juga sama seperti itu? Nah, nanti kita akan langsung saja kita akan tanyakan.
3: Kita bahas.
2: Kita tanyakan pada pakarnya ya. Pagi hari ini ya, kita sudah tergabung dan tersambung dengan siapa nih Dika?
3: Dengan Coach Lex The Praxis melalui sambungan Zoom. Selamat pagi Coach.
4: Selamat pagi Ragil dan Dika.
3: Sehat pagi.
2: Sehat
3: Coach. Wah hari ini putih-putih loh, keren.
4: Oke. Pembahasan kita apa nih hari ini?
3: Menantu versus mertua nih Coach. Aduh.
4: Oke.
3: Kalau ngomongin tentang panas menantu versus mertua kayak di sinetron-sinetron tuh ngeliatnya nggak enak Coach. Itu dari realita atau gimana ya Coach ya?
4: Ya, rame ya. Seringkali kalau udah kayak gitu sering, yang diutamakan biasa si mertua ya. Mertuanya lebih dimenangkan karena posisinya lebih tua. Tapi saya penasaran nih, kali ini di awal saya mau nanya, kalau dari Ragil sama Dika sendiri, kalau dihadapkan dengan versus seperti itu, ada kepentingan yang berbeda, kalian seperti apa sih pendekatannya kira-kira?
3: Ayo.
2: Kedekatannya, kalau aku sih secara pribadi itu aku tidak menganggap mertua adalah seperti musuh gitu. Justru kita itu harus menganggap mereka itu sama seperti orang tua kita sendiri gitu. Harus dimengerti, yang namanya orang tua itu kan pasti lebih sensitif gitu. Seringnya itu seperti itu Coach. Jadi di sisi menantu itu harus lebih banyak mengalah gak sih?
4: Berarti lebih menang mertua ya berarti ya. Bukan versus tapi selalu dimenangkan mertua. Begitu kah?
2: Kalau dimenangkan enggak sih. Istilahnya itu bukan selalu dimenangkan ya. Tapi sebagai seorang menantu harus lebih mengerti gitu. Mengerti posisinya beliau.
4: Jadi mertua
2: enggak
4: boleh mengerti menantu. Begitu
2: kenapa?
4: Kah
2: kenapa?
4: Maksudnya? Mertua gak boleh ngerti menantu, harus menantu yang ngerti mertua.
2: Kalau bisa itu ini selaras gitu ya Coach, bareng-bareng gitu Coach. Kalau bisa
4: idealnya,
2: saling idealnya mengerti gitu.
3: Salah jawab bahaya.
4: Tanya biasanya gak gitu.
2: Nah yang terjadi seringkali gak seperti itu ya Coach ya.
4: Seringkali si mertuanya yang persis yang dibilang sama Ragil tadi. Mertua mengharapkan menantu memahami dan mengalah dan mengerti. Nah. Which is gak salah ya. Boleh kok gitu loh. Ya kan? Boleh mertua menganggap menantunya gitu. Tapi sebenarnya prinsip yang sama juga perlu dibalik.
2: Nah.
4: Mertua pun perlu memahami dan mengerti dan mengalah untuk menantunya. Jadi saya percaya kedua belah pihak itu perlu seimbang ya. Kalau saya sih percaya begitu. Cuman sayangnya realita lapangan seringkali menantu dikalahkan. Nah. Demi kepentingan mertua ataupun orang tua. Okay. Kalau Dika gimana? Coba sih saya gantian saya... nih, saya lempar. Dika, ayo komentar.
3: Saya sama aja jawabannya kayak Ragil. Sebelum Dika coach. Saya gak bisa ayo, komentar.
4: Berandai-andai aja, berandai-andai.
3: Berandai-andai.
2: Seandainya.
3: Menantu versus mertua. Ya mungkin kayak sama seperti yang dibilang Ragil ya. Jadi harus sama-sama saling ngerti. Harus sama-sama saling apa ya? Saling tahu gitu loh dengan kondisi, dengan keadaannya. Karena kan kalau dari versi mertua nih harus melihat dari menantunya nih. Oh iya ya, anak saya nih udah menikah dengan istri maksudnya dengan menantu ini gitu loh. Jadi kan yang kayak coach pernah jelaskan dulu nih, untuk tahapan-tahapan itu kan yang pertama kan pastinya Tuhan, kemudian suami ataupun istri kita, yang ketiga nih orang tua kita kan ya. Anak, kemudian yang keempat orang tua ya. Ya mungkin juga dari sisi,
4: wah keren nih Dika.
3: Saya lagi cari aman ini. Takut salah jawab juga. Kemudian yang nomor 4 ini kan orang tua ya. Dari sisi mertua mungkin, oh iya ya, kita harus memposisikan diri. Kalau yang harus dipentingkan dulu dari suami ini mungkin ya, kalau dari case-nya antar apa ya, perhatian gitu loh. Mungkin dari sisi suami, kemudian dari Tuhan, suami, kemudian anak nih. Saya ini di posisi keempat nih, yang dimana ya kita juga harus memposisikan diri gitu. Kemudian kalau dari sisi menantu sendiri kepada mertua ya mungkin sama juga nih coach. Kan bukan jangan mentang-mentang ini posisi yang paling terakhir, tapi nggak diperhatikan juga. Ya posisinya seperti yang kata coach juga, harus seimbang gitu. Agar tetap harmonis lah. Bener nggak nih?
4: Widih.
3: Teorinya sih jago sih, enggak tahu praktekin.
2: Iya benar ya. Kalau ngomongin tentang teori itu memang lebih mudah ya, coach ya. Teorinya begini, harus seimbang, harus mengalah, harus mengerti gitu ya.
3: Justru itu sih. Karena tadi dari teori-teori ini ada, mungkin prakteknya kita kurang. Untuk itulah ada coach Lex the Praxis.
2: Nah.
4: Asik. Dilempar aja ke sini seenaknya. Yes. Oke, okay,
3: bye-bye. Gimana nih coach?
4: Paham. Saya secara teori saya paham dan saya setuju sama Ragil dan Dika ya. Memang harus seimbang ya. Nggak boleh dibuat jadi versus ya, gitu loh. Jangan dipertentangkan, jangan dijadikan musuh, jangan menganggap pihak seberang tuh antagonis ya. Nah. Seringkali kan menantu merasa antagonisnya adalah mertua. Nah. Gitu kan? Sementara mertua juga menganggap menantunya itu adalah pencuri anaknya, gitu loh. Ngeri gitu loh. Nah, itu sikap antagonistik seperti ini bahaya sekali dalam rumah tangga, karena nanti sikapnya jadi sentimen gitu. Jadi kalau misalnya mertua di dalam satu minggu tuh lagi enggak dikabarin atau enggak dikunjungin aja, langsung tuh ini gara-gara si menantu pasti nih. Gara-gara dia gini nih, gitu tuh. Itu kan prasangka buruk ya, sentimen. Atau demikian juga misalnya suami istri sudah sepakat minggu ini pengen jalan sama anak-anak gitu kan. Terus tiba-tiba di hari Minggu dibatalin karena mesti nemenin mertua ke apa? Beli makanan kek atau apa namanya, belanja ke supermarket kek. Padahal udah sepakat suami istri mau berangkat sama anak-anak. Nah, si menantunya nih si ya, kayak aduh nih, ibu mertua nih pasti yang pengaruhin anaknya nih. Aduh, racun.
3: Oh, itu script di sinetron tuh, coach.
4: Betul, gitu kan. Ada suara-suara gitu kan. Itu memang tidak sehat sih, setuju sama kalian. Idealnya seimbang. Tapi di lapangan nih, kalau kita boleh jujur sama diri sendiri, sulit sekali untuk mendapatkan keseimbangan seperti itu. Ya, luar biasa sulit. Jadi semua orang tahu idealnya seperti apa, tapi yang melakukan seperti idealnya tuh sangat-sangat sedikit. Jadi sebabnya saya sering bilang sama couples yang sudah menikah, terutama yang sudah menikah, coba sepakat dulu deh antara suami istri ini gitu loh. Urutan prioritasnya seperti apa? Tadi yang Dika sebutkan itu, satu Tuhan, dua adalah satu sama lain, nomor tiga anak, nomor empat adalah keluarga masing-masing. Itu urutannya coba dicek dulu, benar nggak kayak gitu? Karena kalau urutannya nggak kayak gitu, nggak sepakat gitu ya, mungkin 1, 2, 3-nya berbeda. Nah, itu akan jadi problem menurut saya. Gitu. Okay. Dika Marakil.
2: Ya. Kalau aku lihat ya, posisi yang paling sulit itu sepertinya posisi suami ya, coach ya. Karena kan dia kadang-kadang itu posisi suami itu bisa jadi serba salah gitu kalau aku lihat ya. Antara dia itu harus memihak orang tuanya atau dia harus memihak istrinya. Itu kan benar-benar bahwa seorang suami itu harus balance gitu loh. Tidak, ya, tapi sebenarnya benar juga ya yang dibilang Dika ya, bahwa seorang suami itu harus mendahulukan istrinya gitu gak sih?
4: Menurut saya begitu. Iya, menurut saya ya gitu. Dika udah siap nih, ready nih. Enggak tahu pacarnya siapa yang siap gitu. Lulus gitu.
2: Lulus.
4: Jadi laki-laki, seorang laki-laki, dan demikian juga perempuan sebenarnya, itu di dalam rumah tangga tuh perlu memprioritaskan pasangannya dibandingkan yang lain-lain gitu. So apalagi kalau kita bicara, kita laki-laki deh ya, bicara mamanya kita gitu loh, punya gini. Nah, terus istri kita bilangnya yang lain, ah baiknya begini begitu. Maka sebelum kita langsung mengambil keputusan, apalagi laki-laki sudah suka bilang gini, cobalah kamu ngertiin maksudnya mama gimana, coba kamu ngomong sana sama mama. Jadi itu nyodorin buat berantem namanya. Ya, jadi kalau suami-suami yang bilang, coba sana kamu ngomong sama mama, coba kamu diskusi sama mama, coba kamu ngertiin point of view-nya mama. Kalau kita ngomong ke istri kayak gitu, itu bikin istri dan orang tuanya kita jadi berantem. Jadi kalau memang ada perbedaan gitu ya, perbedaan pendapat antara orang tuanya kita dan istri kita atau pasangan kita, maka perbedaan itu jangan dikontraskan dengan pasangan. Kita dulu yang ngomong. Jadi misalnya orang tua saya nih punya pendapat A, sementara saya sama istri sudah sepakat B, gitu ya. Kita sudah sepakat B. Kebetulan B itu juga opini dari istri saya. Dan saya setuju, ya benar juga sih, B bagus sih. Nah, ketika ada perbedaan kayak gitu, saya nggak bisa bilang, ya udah, kamu ngomong sih sama mama aku. Kamu ngomong sama mama gitu loh, jelasin sama dia, coba diskusi. Nggak bisa. Itu kan mamanya saya. Saya punya hubungan darah sama mama saya. Jadi ketika ada perbedaan itu, sayalah yang harus naik sama mama saya.
2: Oh, iya.
4: Bilang, ma,

0: orang tuanya gitu ya. Jangan
1: betul.
0: Jangan
1: orang tua kita adalah tanggung jawab kita.
0: Oke.
1: Ya, orang tua kita, papa mas saya, tanggung jawab saya. Jadi kalau ada perbedaan pendapat antara mereka dengan keluarga kami, saya dan istri, maka tugas anaknya lah untuk naik gitu loh istilahnya ke mama papanya. Jangan si menantunya ini yang mesti mesti jungkir balik untuk memuaskan si mertua. Itu takutnya namanya dibenturkan tuh namanya.
0: Takutnya tersalah paham gitu coach ya. Kalau sama yang kandung kan lebih enak gitu ngobrolnya.
1: Betul, sama anak kandungnya.
2: Ya. Jadi seringkali pertengkaran antara menantu dan juga mertua itu dipicu karena hal itu ya coach ya. Karena bukan anaknya langsung yang menyampaikan, tapi justru menantunya gitu, yang dibenturkan gitu ya.
1: Bahaya itu. Itu yang memperkuat stereotip tadi tuh, yang di sinetron-sinetron dibilang sama Dika itu tuh gitu loh. Karena si anaknya langsung tuh kayak lepas tangan, kayak ya sudah kamu ngomong aja sana sama papa gitu. Nah sementara si menantu ini kan beda budaya, beda gaya hidup ya dibandingin si papa mama kita. Jadi pasti ada miskomunikasi di sana gitu kan. Susah ngomong, kata-katanya juga nggak tepat. Sementara yang paling tepat untuk menghadapi perbedaan adalah anaknya, karena anaknya paling ngerti papa mamanya. Jadi kemungkinan kecil untuk miskom, kemungkinan tetap ada, tapi lebih kecil dibandingin si pasangan kita yang dibenturkan ke atas.
2: Maksudnya gitu. Ya, coach, kalau seandainya nih, kalau seandainya problemnya atau masalahnya itu adalah si anak kandungnya ini tidak sepaham dengan orang tuanya, coach. Gimana coach kalau kayak gini coach? Apakah menantunya yang harus maju atau bagaimana nih?
1: Nah itu bagus banget pertanyaannya. Apakah menantunya atau pasangannya yang perlu menjadi mediator, penengah gitu ya? Silahkan kalau memang menantunya atau si pasangannya ini punya kemampuan yang baik sekali dalam diplomasi, komunikasi. Emang kalau jago sih silahkan gitu. Karena memang pasangan tugasnya adalah membantu kita, supporternya kita, ya kan. Cuman kalau memang anaknya ada kesulitan sama anak kandungnya, kesulitan sama mama papanya, makanya anaknya yang perlu belajar komunikasinya. Ini tugas, ingat ini tanggung jawab loh. Ibaratnya kalau misalnya saya pakai analogi ya, misalnya orang tua kita punya penyakit, penyakit bawaan dan diturunkan ke anak. Anggap aja begitu, pakai analogi aja. Berarti itu kan penyakit bawaan dari orang tuanya saya ya. Nah, apakah penyakit bawaan itu jadi pasangan saya yang harus ngurusin, atau saya harus cari cara untuk memperbaiki dan menyembuhkan itu, pasangan saya ngebantuin. Nangkap ya, analoginya kayak gitu tuh. Jadi kalau saya punya penyakit bawaan, misalnya diabetes atau apalah gitu loh, maka pasangan saya memang perlu membantu saya dalam proses penyembuhan. Tapi sayanya gak boleh ongkang-ongkang kaki, santai-santai aja biar pasangan saya ngerawat saya. Gak bisa begitu, itu gak fair. Karena itu masalah yang saya bawa dari sebelum pernikahan. Jadi tanggung jawab saya lah untuk memperbaiki, untuk belajar mencari penyembuhan. Kalau misalnya konflik sama orang tua, ya berarti cari cara rekonsiliasi sama orang tua. Pasangan tuh tugasnya cuma cheerleader, kayak ayo kamu bisa babe, kamu semangat, aku dukung kamu gitu. Jadi bukan pasangan yang maju menghadapi orang tuanya. Pasangannya cuma mendukung aja, menemani. Kalau bisa juga memberikan tips-tips, tapi di luar itu, di luar pertemuan sama mama papa ya gitu loh. Jadi bentuknya pasangan tuh sebagai supporter dan cheerleader. Bukan dialah yang problem solving dengan si mertua yang di atas. Pandangan saya begitu. Karena itu adalah masalah keluarga saya, maka sayalah yang bertanggung jawab mencari jalan keluarnya.
2: Jadi si anak sendiri ini yang harus punya inisiatif untuk memperbaiki hubungan dengan orang tuanya gitu ya coach ya. Tapi nih coach, kalau seandainya si anak ini sama sekali tidak punya inisiatif untuk memperbaiki hubungannya dengan orang tuanya, apakah ini akan gimana ya? Maksudnya itu membuat orang tuanya bisa nanti menyalahkan sang istri? Atau gimana coach kalau si anak ini sama sekali nggak punya inisiatif untuk berubah atau untuk memulai? Nah,
1: bisa.
2: Gimana?
1: Bisa banget, Ragil. Bisa banget. Kalau anaknya males gitu ya, nggak ada inisiatif, masa bodoh, atau anaknya memang benci banget sama orang tuanya, gitu. Bisa jadi suatu saat si orang tuanya ngerasa, wah ini dikipas-kipasin sama istrinya nih atau sama suaminya nih. Bisa jadi gitu tuh.
2: Jadi tambah keruh gitu ya,
1: coach, tambah keruh, ya? Betul. gitu loh, tambah keruh. Makanya ini perlu kedewasaan dari masing-masing pihak, mau suami ataupun istri ya. Kalau memang kita punya masalah sama keluarga kita sendiri,

0: tolong dewasakan diri, cari cara solusinya. Jangan sampai pasangan kita tuh kena imbas gara-gara kitanya yang bermasalah sama orang tua.
1: Oke.
0: Gitu.
1: Coach, boleh gak sih kalau mertua ini punya ekspektasi gitu terhadap anaknya? Aduh, mama pengen punya ekspektasi mama yang seperti ini nih, menantu yang seperti ini nih. Wajar gak sih coach kayak gitu coach?
0: Wajar. Boleh loh, punya ekspektasi gak salah loh.
1: Tapi kan kalau misalnya dapatnya yang gak sesuai dengan ekspektasi mamanya, gimana nih coach?
0: Ya ekspektasinya yang diubah kalau kayak gitu.
1: Dari mamanya?
2: Berarti mama, berarti mertuanya harus mengubah gitu. Harus mengubah ekspektasinya gitu ya coach.
0: Iya, di-adjust lah ya, di-adjust gitu. Di-adjust. Sama kayak kita pakai, kita beli sepatu, kita pikir sepatunya bisa dipakai buat jalan jauh. Ternyata setelah dipakai, ya baru jalan sejam aja udah sakit, udah lecet. Berarti kita ubah ekspektasi kita, sepatunya tetap dipakai, tapi tidak untuk perjalanan lebih dari 1 jam. Kayak gitu.
1: Jadi hal yang wajar tuh coach ya, gak apa-apa ya berarti ya?
0: Gak apa-apa.
1: Oke.
0: Gak apa-apa. Karena kalau dari... begini, ekspektasi orang tua kan tidak sama sama ekspektasi anaknya gitu ya.
1: Iya.
0: Ekspektasi orang tua pengen anaknya jadi dokter gitu, seperti orang tuanya yang dokter. Tapi anaknya dia pengen jadi konten kreator misalnya.
1: Iya.
0: Gitu. Ya, ya, ya sudah gitu loh. Anaknya juga nanti akan memilih pasangan sesuai sama ekspektasi anaknya. Nah, disinilah fungsi orang tua dan anak itu perlu perlu belajar cara komunikasi yang baik. Memang anak juga perlu mendengarkan ekspektasi orang tua sih, gitu loh. Mesti nanya, gitu loh. Mama, papa, yang baik menurut mama, papa tuh kayak gimana sih, gitu loh. Tolong dikasih gambaran dong, biar aku coba cari yang dekat sama itu walaupun nggak bisa sesempurna itu.
2: Jadi intinya tuh harus ada komunikasi yang baik antara anak dan juga orang tua gitu ya. Karena kalau komunikasi komunikasi seorang anak dan orang tuanya aja udah nggak baik, ya kita nggak bisa menutup kemungkinan ya bahwa komunikasi dengan menantu nantinya juga pasti bakal tambah runyam gitu.
0: Ya, setuju, setuju, benar banget.
2: Oke, baik, kita mengundang juga untuk para pendengar pagi hari ini ya yang ingin bergabung dan ingin memberikan pertanyaan seputar mertua vs menantu ya. Yep. Ini tema yang kita bicarakan pagi hari ini ya. Anda bisa bergabung dan mengirimkan pertanyaan di mana Dika?
1: Di 0819-269-1000 ataupun bisa ikutan berkomentar di kolom YouTube kita di pagi hari ini. Kita akan kembali setelah beberapa yang mau lewat ini.

0: Pemirsa Keluarga Indonesia masih menemani Anda di pagi hari ini bersama Dika dan Ragil Z pastinya dengan topik kita menantu versus mertua.
1: Wow. Seru banget ya.
0: Ya, setelah pengakuan tadi gimana sih?
1: Pengakuan yang mana? Oke, Dika, langsung saja kita ya. Ini coach, ada beberapa pertanyaan yang masuk nih coach ya. Kita langsung bacakan ya coach.
0: Coach, ini ada pertanyaan dari Pak Darwin nih di pagi hari nih. Apa sih yang biasanya menjadi penyebab konflik antara menantu dan orang tua dalam rumah tangga? Silakan coach. Banyak kayaknya
1: faktor biasanya. Yang sering ya, yang
2: banyak
1: sering
2: ya. Biasanya sih soal masalah ini ya, habit ya. Habit gitu loh, habit masalah menata rumah gitu loh, masalah keuangan, kebiasaan sih ya, terus juga kebiasaan soal mengasuh anak kalau ada anak gitu, terus kebiasaan mengelola waktu liburan gitu. Jadi kebiasaan-kebiasaan olahraga itu yang sering terjadi tuh. Biasa sih halnya sepele-sepele, tapi karena banyak jadinya semuanya berasanya kayak tegang mulu setiap kali ketemu sama mau ketemu sama mertua, rasanya udah berat hati itu, kayak apalagi nih nanti nih, apalagi nih.
0: karena
2: kecil-kecil sebenarnya, kecil-kecil tapi diangkat terus gitu loh. Misalnya ada juga kebiasaan soal masalah kebiasaan ibadah gitu. Jadi hal-hal kecil yang bagi kita kecil mungkin, tapi bagi orang tua tuh besar atau itu penting, karena seumur hidup mereka seperti itu. Ketika ngelihat anaknya yang sudah diajarin kayak gitu dari kecil, ketemu sama si istri ini atau si suami ini, lo terganggu di gila. Nih anak udah gue ajarin baik-baik dari dulu, sekarang kok malah diracunin sama istrinya atau sama suaminya. Nah jadi hal-hal itu yang sering menjadi problem tuh Pak Darwin.
1: Oke. Ya. Selanjutnya ini ada dari Novita Sari nih coach. Hubungan mertua dan menantu dimulai sejak berkenalan. Seharusnya dimulai sejak berkenalan, bukan sejak menikah. Karena kalau kenal saat menikah, maka akan memerlukan banyak waktu lebih untuk mengenal satu dan yang lainnya. Benar ya coach ya?
2: Betul, setuju. Setuju. Hubungannya itu sudah dibina dari jauh sebelum pernikahannya. Jadi makanya sudah ketemu, sudah nongkrong sama keluarga masing-masing. Bahkan kalau perlu keluarganya juga sering ketemulah gitu. Enggak harus rutin ya, tapi sering ada bersinggungan gitu. Itu akan membantu banget supaya nanti lebih mudah.
1: Oke. Baik, dan selanjutnya ini ada dari Envira. Coach, sehat enggak sih kalau menantu dan mertua tinggal serumah? Saya ada rencana menikah nih tahun depan. Kira-kira kalau tinggal sama mertua bakal ada banyak masalah nggak ya? Secara Envira bilang nih kalau dia tinggal bersama dengan mertua itu akan sedikit banyak menghemat budget untuk sewa rumah gitu katanya.
2: Paham, saya ngerti. Pasti ada pertimbangan, biasanya pertimbangan ekonomi ya, yang membuat kita tinggal sama orang tua, dan masuk akal banget kalau dihitung secara matematik. Cuman ada konsekuensinya. Pada saat kita tinggal dengan seseorang yang lebih tua dari kita, apalagi keluarga seberang gitu ya, pasti akan ada perbedaan habit tadi itu gitu ya. Perbedaan pengambilan keputusan, perbedaan cara berpikir, dan yang lain-lain. Akibatnya biasanya kalau tinggal sama orang tua, si orang tuanya itu yang akan cenderung, ya nggak selalu, ada juga orang tua yang nggak kayak gini, tapi cenderung si orang tuanya itu akan jadi ratu atau raja di rumah tangga itu. Gitu. Jadi segala sesuatu dicocokkan sesuai si orang yang paling tua ini. Instingnya kita kan gitu ya. Kalau ketemu sama orang yang lebih tua, kita lebih hormat, kita lebih tunduk. Which is itu bagus. Tapi seringkali gara-gara hormat dan tunduk itu, kita jadi melakukan sesuatu yang bertentangan sama kesepakatan bersama rumah tangganya. Gitu. Nah inilah ya, akhirnya demi menghemat uang, malah menambah beban emosional dan psikologis gitu. Jadi diperhatikan ya, setiap married couples itu tolong dihitung bener-bener cost and benefit dari tinggal bersama dengan orang tua. Kalau perhitungan saya selama ini, umumnya rugi banyak. Umumnya bukan rugi keuangan, rugi ini
1: perasaan,
2: rugi psikisnya, perasaannya, rugi perasaannya. Umumnya Ya, umumnya seperti itu. Makanya kebetulan malam ini saya ada webinar juga kelas buat premarital. Nah, di kelas premarital itu juga salah satunya ngebahas soal itu tuh. Jadi ada, saya punya sekitar 40 mitos yang orang sering percaya tentang pernikahan. Salah satunya soal itu tuh, tinggal serumah sama orang tua atau mertua, apakah itu baik atau buruk. Nah, itu dibahas juga di sana nanti malam di webinar saya. Dan saya ketemu ada teman-teman yang bisa akur dan baik banget tinggal sama orang tua dan mertuanya.
1: Wow.
2: Tapi sedikit.
1: Bisa dihitung
2: sedikit
1: ya, coach ya? Nggak
2: bisa
1: banyak
2: dihitung.
1: Gitu ya?
2: Nggak banyak gitu loh. Lebih banyak yang akhirnya jadi tertekan. So, inilah yang perlu diperhitungkan dan dibicarakan baik-baik sama pasangan.
0: Berarti berhasil tuh, coach. Kalau yang akur-akur aja sama mertuanya, jadi tahu memposisikan diri gitu, coach ya. Kalau memang ini urusan saya, ini...
2: Betul.
0: Saya nggak boleh kecampur gitu. Kalau memang ini bukan urusan saya, maksudnya nggak boleh kecampur gitu.
2: Betul. Saya kasih tahu satu tips ya. Ini satu untuk ngecek sebenarnya kita cocok nggak sih untuk tinggal sama orang tuanya. Kita pertanyaan gini. Ini yang saya bahas di kelas nanti malam. Coba bersimulasi sama pasangan. Seandainya kita tinggal dalam rumah sama papa atau mama dari kita, raja dan ratunya siapa? Kalau raja dan ratunya tetap kita, kita kebayang. Kayaknya kita tetap raja dan ratunya deh. Mama papa bisa bisa menghormati peraturan rumah kita deh. Kalau kayak gitu, ada kemungkinan bisa akur dan baik. Ya, jadi nggak boleh mertua atau orang tua jadi raja dan ratu di rumah tangga kita. Tidak boleh. Mereka boleh jadi penasehat, ya. Mereka boleh menjadi orang bijaknya gitu ya, boleh. Tapi raja dan ratu yang mengambil keputusan itu tetap suami dan istrinya. Jadi kalau bisa kayak gitu, kayak iya ya, kayaknya kalau kita undang mama papa, kalau kita bareng sama mereka, akan lebih mudah kayaknya kalau kayak gitu. Nah, boleh tuh dicoba tuh. Itu tips satu. Tips dua, bocoran lagi saya kasih tahu.
0: Yeah.
2: Kalaupun mau tinggal sama orang tua atau mertua, pastikan orang tualah yang tinggal di rumah kita. Bukan kita yang tinggal di rumah orang tua. Rumahnya punya siapa gitu loh. Ini akan sangat membantu sekali. Jadi kalau kita tinggal di rumahnya orang tua atau rumah yang diturunkan sama orang tua, itu kerajaannya mereka. Mereka akan tanpa sadar lebih lebih berani ngatur gitu, ngontrol, dan
1: lebih
2: mereka
1: dominan
2: jadi
1: gitu ya.
2: Iya, exactly. Mereka jadi dominan. Jadi pastikan kalau memang pengen tinggal sama orang tua, berusahalah itu rumahnya kita. Sehingga mereka tahu, mereka lah yang numpang sebenarnya. Orang tua lah yang numpang, bukan kita yang numpang. Itu tips dari saya. Mudah-mudahan bisa jadi bahan pertimbangan.
1: Yep. Oke, luar biasa. Ya, ada lagi?
0: Ada dari Bu Sari nih, Coach. Selamat siang, Bung Nika dan Mbak Ragil dan Coach. Salam sehat, sukses selalu. Mau nanya nih, kalau bukan bertanya sih, mau mengasih pendapat. Menurut Ibu Sari ini harus banyak mengalah dan bersabar terhadap mertua. Bener nggak nih, Coach? Setuju gak?
2: Bener, setuju secara prinsip, tapi secara perilakunya saya kurang setuju. Karena mengalah itu menimbulkan beban. Ya, pada saat kita mengalah terus-menerus atau sering mengalah sama mertua, itu menimbulkan beban yang tadi saya bilang, ya, beban perasaan, beban psikis. Ketika hati kita terbebani dan psikis kita terganggu, hubungan sama suami atau istri juga jadi terganggu. Nah, inilah yang banyak orang tidak pahami. Kalau prinsip di Asia kan ngalah sama orang yang tua. Saya kurang setuju. Saya setujunya gini, kita ngalah sama orang tua, orang tua juga bisa ngalah sama yang muda. Kalau itu tercipta, wah, saya kasih dua acungan jempol dan silakan tinggal sama orang tua. Tapi kalau orang tua kita tuh nggak ada istilahnya ngalah sama yang muda, sebaiknya jangan serumah. Sebaik.
1: Oke, jadi itu untuk menghindari ya, supaya tidak terjadi huru-hara.
2: Betul, betul.
1: Ya, jadi lebih baik itu kita menghindari ya, Coach ya. Kalau kita tahu, karena kan banyak sekali cerita-cerita di luar sana itu yang menceritakan bahwa hubungan antara mertua dan menantu itu tidak akur gitu, tidak baik-baik saja. Dan itu tuh sepertinya menjadi sebuah momok ya dalam sebuah pernikahan. Mungkin anak-anak muda yang berencana untuk menikah atau mungkin yang baru saja menikah pasti gak asing gitu dengan hal ini, bahwa hubungan antara menantu dan juga mertua itu seringkali tidak baik gitu dengan berbagai macam alasan gitu. Dan lagi-lagi yang harus menjadi bijaksana itu adalah sang suami atau sang pasangan ya, yang harus melihat segala sesuatu itu dari sudut pandang yang sedikit berbeda mungkin ya. Mungkin dari sudut pandang dia sebagai seorang anak dan juga dia sebagai seorang suami gitu. Agak berat ya coach ya sebenarnya ya tanggung jawab dari seorang suami ini ya.
2: Betul, betul. Dan salah satu nih saya kepikiran tadi nih bilang sama Ragil. Misalnya kita ambil contoh spesifik ya. Suami istri, lalu orang tuanya suami kurang suka atau sentimen gitu ya. Mulutnya pedes sama si menantu.
1: Iya.
2: Gitu. Nah, si anaknya saya misalnya, saya udah ngomong sama mama papa saya untuk bilang kayak, "Pak, Ma, si istri saya tuh punya caranya sendiri, jadi biarkan dia bekerja dengan caranya ya, jangan terlalu banyak diomel-omelin, boleh ya Ma ya. Nanti kalau kalau Mama atau Papa mau ngasih tahu sesuatu, kasih taunya lewat aku, biar aku yang ngomong sama dia." Gitu.
1: Jadi nggak langsung. Misalnya kita udah bilang gitu. Iya, jadi nggak langsung mertua ngomong ke menantu ya, Kuts ya, harus melalui anaknya terlebih dahulu gitu.
2: Sebaiknya gitu kalau itu adalah teguran ya. Tapi kalau itu pujian ya langsung aja gitu. Kalau menantu hebat masaknya bilang langsung gitu, jangan lewat suami. Nah, cuman kadang-kadang gini, kalau orang tuanya udah kita tegur dengan sopan dengan santun kayak tadi ke kita udah ngomong ke orang tua kayak gitu, tapi orang tua tetap tetap nggak bisa gitu, kayak nggak bisa, mama kan harus gini, papa harus harus harus tegas sama dia. Nah, kitanya harus bisa melindungi istri kita. Dengan cara, oh ya wis, kalau mama papa gak bisa mengurangi atau ngerem dikit ngomongnya, mohon maaf ya, aku sama mama papa akan tetap sering ketemu nih, seminggu sekali, seminggu dua kali, bisa dua minggu sekali akan ketemu, tapi istriku gak ikutan ya pak, istriku gak ikutan ya Maya, gak apa-apa ya, karena kalau ikutan nanti papa mama jadi kesel, nanti dia juga jadi sedih, tertekan. Jadi aku akan tetap datang kayak gini main, akan ngobrol segala macem, tapi dia nggak selalu ikutan. Dia akan di rumah sama anak-anak aja atau jalan-jalan sama anak. Boleh ya Mbak Raya, boleh ya. Gitu tuh, kita harus bisa bernego sama orang tua kita untuk ngelindungin pasangan kita. Kalau kalau si orang tua kita nggak bisa dibilangin, karena ada ya orang tua yang nggak bisa dibilangin, nggak bisa diminta tolong. Jadi kita perlu ngelindungin tuh. Jangan sampai pasangan kita ditekan oleh orang tua. Dan demikian juga sebaliknya ya. Tadi kan saya kasih contoh seolah-olah itu suami. Nah, istri juga begitu. Kalau orang tuanya istri itu kayaknya pedes banget, ketus banget sama si suami, istrinya yang bilang, "Maaf, Pak, aku akan sering ketemu, main, ngobrol, jalan sama mama papa, tapi suamiku nggak ikut ya. Kadang-kadang aja dia ikut. Supaya kalian nggak jadi tegang. Oke, Ma?" Gitu. Itu tips dari saya untuk menanggapi yang dibilang sama Ragil tadi.
0: Oke, berarti ada komunikasi yang lancar gitu ya coach ya. Kemudian gimana nih coach? Biasanya kan kayak misalnya di keluarga besar deh gitu, yang dimana anak-anaknya ini misalnya ada 3-4 gitu kan. Artinya kan menantunya juga
1: banyak ya?
0: Banyak nih coach.
1: Lebih dari satu.
0: Biasanya ini bener gak nih coach? Dari para menantu ini gimana nih caranya untuk ngambil hatinya mertua lah.
1: Sebaiknya jadi menantu kesayangan nah, gitu.
0: Biasanya kan tadi tuh, wah menantu kesayangan nih bos. Masih berlaku gak sih kos di zaman sekarang tuh?
2: Kayaknya gak perlu deh ya. Jadi menantu kesayangan. Sama seperti orang tua dengan anak ya. Mungkin anaknya ada 3, anaknya ada 4. Ya gak perlu berebutan siapa yang paling sayangan lah ya gitu lah. Semuanya disayang. Yang penting semuanya disayang. Kalau menurut saya gitu. Jadi nggak perlu jadi yang si paling disayang atau si paling yang dimanja. Jadi kalau ada beberapa menantu, ya menantunya ini nggak usah kompetisi gitu loh. Jangan malah ngejelek-jelekin menantu yang lain gitu. Supaya dirinya jadi yang diutamakan. Itu nggak sehat tuh kompetisi antar kompetisi permenantuan.
1: Ada yang kompetisi begini ya.
2: Gak perlu lah, dah biarin. Semua menantu disayang sama mertua, udah gitu aja.
1: Okay.
0: Jadi dari sisi mertua juga gak perlu publikasi ya, coach ya. Coach, mungkin bisa dikasih tips-tips nih coach untuk bagi para menantu nih. Gimana nih cara untuk mencairkan suasana dalam hal komunikasinya nih coach.
2: Saya bicara untuk para menantu yang pengen mencairkan suasana. Biasanya setiap orang tua atau setiap mertua tuh ada area-area yang mereka sangat banggakan. Ya, misalnya ada seorang orang tua yang seneng banget ngobrolin soal masalah bisnis gitu ya, atau dia suka bicara soal masalah budaya tertentu, negara tertentu, atau politik tertentu. Jadi kalau mau mencairkan suasana dan akrab sama si mertua itu, kita perlu fasih sama bidang-bidang itu. Misalnya, kebetulan saya nggak suka politik. Misalnya mertua saya suka politik, maka saya mau nggak mau, sebelum saya berangkat ke sana, atau ketemuan, atau jalan bareng, saya perlu cari update-update terbaru tentang politik yang dia suka. Gitu loh, tentang politik negara mana, segala macam. Jadi itu caranya mendekatkan diri, walaupun saya nggak suka politik ya. Tapi kalau saya mau mendekatkan diri sama mertua, maka saya harus fasih berbahasa yang disukai sama si mertua. Memang ini susah, makanya nggak perlu sering-sering sebenarnya ketemu sama mertua.
0: Oh gitu ya?
2: Iya, nggak perlu sering-sering. Oh iya, kemarin ada yang kelas premarital sama saya, mereka mau menikah di akhir tahun ini, mereka nanya, masih seberapa sering sih ketemu sama mertua atau orang tua gitu loh. Terus saya bilang, sebenarnya nih, angka 2 minggu sekali cukup loh, sebenarnya. Dua minggu, berarti sebulan 4 kali. Sebulan 4 kali, sebulan 2 kali. Ya kan gitu, jadi minggu 1-2, di minggu 2 cuma ketemu orang orang tua dari yang laki-laki, gitu loh. Habis itu ketemu orang tua yang perempuan, terus minggu ke-4 ketemu sama orang tua laki-laki, ketemu sama orang tua perempuan. Atau digilir, terserah urutannya. Jadi sebenarnya itu cukup, menurut saya. Jadi nggak perlu tiap minggu. Dulu saya ingat papa saya sama mama saya waktu saya masih kecil, mereka tiap minggu. Tiap minggu berkunjung, datang ke sana, ngabisin waktu bisa sampai 5 jam perjalanannya sendiri, bolak-balik 2 jam, berarti 7 jam habis gitu ya, untuk ketemu sama satu orang tua. Masih ada satu lagi gitu loh. Tapi untungnya mereka nggak tiap minggu langsung dua-duanya dikunjungin. Jadi mereka bergantian. Satu minggu cuma satu aja, terus minggu depan pasangan yang berikutnya, dan seterusnya. Jadi masing-masing tiap bulan cuma ketemu 2 kali berarti. Nah itu contohnya menurut saya, kayak nggak perlu tiap minggu, nggak perlu tiap sering-sering lah kalau sama orang tua.
1: Jadi harus adil gitu ya coach ya. Baik, ada lagi Dika?
3: Sudah cukup.
1: Sudah ya. Coach, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini ya coach ya. Kita boleh ngobrol panjang lebar tentang menantu VS mertua ya. Kita doakan bersama supaya mertua VS menantu yang ada di Indonesia ini semuanya damai-damai aja.
2: Amin.
1: Tidak ada pertengkaran dan perselisihan gitu.
0: Yes.
1: Ya. Kita pamit ya.
0: Kita pamit yuk. Jangan kemana-mana karena sebentar lagi ada program Pak D dan Pak Le. Tapi sepertinya hari ini Pak Le izin nih untuk ada acara katanya. Tapi tetap ada loh program Pak D, Pak Le. Gimana untuk Gen Z, tips-tipsnya akan kita kasih di siang hari ini untuk memulai karir di dunia kerja. Sekali lagi thank you ya coach untuk waktunya di pagi hari ini.
1: Ya.
0: Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah ikutan berkomentar nih. Ada Ibu Jen Sinai katanya setuju banget nih dengan ide-ide yang diberikan dari coach. Kemudian Pak Darwin yang sudah memberikan pertanyaan. Dan kita juga ingin menyapa Ibu Rince, Ibu Sari yang sudah ikut bergabung di pagi hari ini. Sekali lagi thank you untuk semuanya. Saya Dika Arwan.
1: Ya, dan saya Ragil Zee.
0: Kita pamit undur diri, keep on growing and never give up.

0: Shalom saudara pendengar,
1: Ting Zhong Peng Yo Ping An.
0: Selamat datang di program Berbahasa Mandarin. Kami senang Anda bergabung dengan kami.
1: 接下来是为您精选的一小时普通话节目, 欢迎收听.
0: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar atau saran,
1: 假如您在信仰方面有任何疑问,
0: silakan hubungi kami melalui alamat email yang disebut.

0: Doa Ratu Surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ratu Surga, bersuka citalah, aleluya. Sebab ia yang sudi kau kandung, aleluya, telah bangkit seperti yang disabdakannya, aleluya. Doakanlah kami pada Allah, aleluya. Bersuka citalah dan bergembiralah perawan Maria, aleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersuka cita dalam kehidupan kekal bersama Bundanya, Perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Jangan biarkan ketakutan menguasai hidupmu, tetapi hadapi dengan iman. Heart listener, iman akan mengalahkan segala ketakutan. Mari kita hadapi setiap tantangan dengan keberanian.

0: mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
2: Wanita, ciptaan Tuhan yang spesial. Ellen Buser berkata, ketika wanita depresi, mereka akan makan atau berbelanja, sedangkan pria akan menginvasi negara lain. Kita tertawa mendengarnya. Namun, itu faktanya. Laki-laki dan perempuan sangat berbeda. Tuhan menciptakan mereka seperti demikian. Alkitab berkata, Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Laki-laki dan perempuan diciptakannya berbeda. Kejadian pasal 1 ayat 27. Beberapa tahun yang lalu, seorang sejarawan di Inggris Utara menemukan suatu buku berjudul Woman's Worth atau Nilai Wanita, yang berasal dari awal tahun 1600-an. Subjudulnya menyatakan bahwa suatu risalah membuktikan dengan berbagai alasan bahwa kaum wanita mengungguli kaum pria. Sebelum penemuan ini, tulisan-tulisan paling awal mengenai feminis berasal dari abad ke-18. Sekalipun, banyak orang menganggap pergerakan wanita muncul sekitar awal abad ke-20. Entah wanita mengungguli pria atau tidak, sebagaimana diklaim buku ini, ilmu pengetahuan baru-baru ini membuktikan apa yang diyakini kaum pria sejak lama, bahwa wanita itu jauh lebih kompleks daripada pria. Seorang pria memiliki kromosom X dan Y. Kromosom Y menentukan maskulinitas, sedangkan kromosom yang satunya tidak demikian, kata para ilmuwan. Pria adalah sebagian besar merupakan produk satu kromosom, yaitu X. Namun wanita, seperti yang Anda tahu, memiliki dua kromosom X, dan gen di dalam mereka sangat aktif. Itu artinya bahwa setiap wanita merupakan produk dua kali lebih banyak instruksi genetik dibandingkan pria. Ketika mereka memecahkan kode genetik kromosom X wanita, peneliti Huntington Willard dari Universitas Duke berkata, "Sesungguhnya setiap wanita yang kami teliti memiliki kisah genetik yang berbeda. Intinya, tidak ada satu genom manusia melainkan dua, pria dan wanita." Jadi, Alkitab benar. Begitu pula Anda, para pria yang mengatakan bahwa kaum wanita itu rumit. Namun, ketika pria dan wanita memahami betapa berbedanya kita dan saling menghormati perbedaan itu, maka kita memahami bahwa setiap kita memiliki apa yang dibutuhkan pihak lainnya. Dan kita menghargai kualitas unik yang dibawa setiap pribadi ke dalam satu hubungan. Jangan pernah melupakannya. Anda adalah sungguh-sungguh ciptaan Tuhan yang spesial.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: mungkin saat ini diganggu oleh pikiran-pikiran yang penuh kebencian dan tuduhan-tuduhan terhadap sesama. Anda tidak dapat mengerti mengapa Tuhan mengizinkan orang lain memperlakukan Anda secara tidak adil. Tuhan ingin menolong Anda dan Ia mengatakan kepada Anda, pikiranmu mengembara ke jurusan yang keliru. Engkau tidak bahagia karena engkau telah membiarkan dirimu dibelenggu oleh iblis, si penuduh yang selalu membuat engkau bermurung hati. Bersyukurlah kepada Tuhan karena Ia demikian baik terhadap Anda, sekalipun Anda melakukan banyak kesalahan. Kemudian berlakulah baik terhadap sesama. Nah, sekarang tibalah saatnya Tuhan menolong Anda, menyucikan serta membebaskan Anda dari tuduhan-tuduhan itu dan memenuhi hati Anda dengan damai sejahtera. Terimalah pertolongannya itu.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Hari itu adalah hari yang sangat hangat di musim panas, ketika Yesus dan para muridnya berhenti di sumur Sikar untuk meminum air yang segar. Anda membaca kisah ini dalam Injil Yohanes pasal 4. Saat itu tengah hari dan sangat terik. Seorang wanita datang untuk menimba air dan Yesus memintanya untuk menimba air bagi dirinya. Hal ini memulai percakapan antara sang wanita yang adalah seorang Samaria dan Yesus. Orang Samaria dan Yahudi saling membenci. Hari itu Yesus mengatakan beberapa hal kepadanya tentang diri wanita itu yang mengejutkan dirinya. Yesus memintanya untuk kembali ke desanya dan membawa orang banyak bersamanya. Orang ini mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuberbuat, kata wanita ini. Dan orang banyak akhirnya ingin berjumpa dengan Yesus yang diduga berasal dari Nazaret. Selagi orang-orang Samaria yang berpakaian putih untuk menangkal panas melewati mereka menuju ladang gandum, Yesus berkata kepada para muridnya, "Lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai." Ia tidak mengacu pada gandum, melainkan pada para pria dan wanita yang datang untuk mendengar apa yang ia katakan. Ladang matang untuk dituai. Saat ini ketika ladang-ladang yang matang untuk dituai itu, saya memikirkan tentang Asia, di mana setengah penduduk dunia tinggal dengan aliran Buddha, animisme, dan Hindunya. Saya memikirkan tentang belahan dunia bagian timur, di mana lebih dari 1,6 miliar orang masih belum mengenal Yesus. Saya memikirkan tentang Afrika, di mana penyembahan berhala berkuasa. Dan di Amerika Latin, di mana banyak orang mengenal nama Yesus Kristus namun tidak memiliki hubungan pribadi dengan Dia. Wah, tunggu dulu. Apakah Anda juga memikirkan lingkungan Anda, di mana Anda tinggal? Bila kita berbicara tentang menjangkau yang tidak terjangkau, apakah Anda perlu pergi ke sekolah Alkitab atau mendapatkan pelatihan, menghabiskan waktu 2 tahun untuk mengumpulkan dana, dan kemudian menyeberangi lautan untuk menjangkau yang tidak terjangkau? Saya memikirkan tentang seorang wanita yang kisahnya pernah saya ceritakan di Guidelines, yang menyadari adanya banjir imigran yang pindah ke lingkungan tempat tinggalnya. Seringkali adalah tamu tak diundang yang tidak bisa berbahasa Inggris, yang tidak berpakaian seperti orang lain, dan yang tidak dihargai. Ia memulainya dengan menjangkau beberapa wanita, menjadi sukarelawan untuk menolong mereka menyekolahkan anak-anak mereka, memberi makan dan kebutuhan dasar lainnya, serta menolong mereka belajar bahasa Inggris. Pensiunan Mayor Frank Butzko pergi ke penjara pria setiap minggu dan mendapati bahwa di sana terdapat sejumlah pria Tiongkok yang harus dipenjara hingga situasi visa mereka dapat diluruskan. Mereka minim berbahasa Inggris. Karenanya Butzko mendapatkan beberapa publikasi Guidelines dalam bahasa Mandarin dan mulai berusaha menghancurkan tembok keterpisahan. Menyelesaikan tugas menjangkau yang tidak terjangkau dimulai dari tempat di mana Anda berada, bukan di beberapa titik geografis di bumi yang jaraknya ribuan kilometer. Tak lama sebelum kematian Elizabeth Elliot, secara kebetulan saya menemukan suatu rekaman wawancara yang saya lakukan dengannya beberapa tahun sebelumnya. Saya berkata, "Saat ini kita memiliki satu generasi yang tidak pernah mengetahui tentang suami Anda, Jim Elliot. Pria seperti apakah dia?" Ia menjawab, "Tidak seperti banyak orang hari ini yang bertanya siapakah saya. Jim akan bertanya, milik siapakah saya?" Yang mengacu pada pernyataan Paulus kepada jemaat Korintus, "Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar." Ia adalah milik Yesus Kristus dan Kristus telah menebusnya. Dan ketika Anda menjangkau tetangga dan teman Anda yang perlu memahami siapa Yesus itu, maka Anda sedang membantu menyelesaikan tugas yang belum selesai tepat di mana Anda tinggal. Tuhan tidak akan pernah meminta pertanggungjawaban Anda karena Anda tidak pergi ke New Delhi atau ke Beijing atau ke Timbuktu. Tapi Ia akan meminta pertanggungjawaban Anda karena tidak pergi ke tetangga sebelah atau ke pusat kota untuk menyediakan segelas air atau jaket yang hangat atau sebuah Alkitab yang menjelaskan jalan menuju surga. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
2: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
1: Make the jingle, Yaski Radio.

Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles and Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang.

pasal 2 ayat 2. Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kau dengarkan.

0: bernama John Newton ini memiliki sejarah yang cukup menarik. Pasti dia memiliki cerita-cerita yang sangat menarik untuk dibagikan kepada cucu-cucunya.
1: Dia lahir dalam keluarga Kristen, tetapi orang tuanya meninggal saat dia berusia 6 tahun. Namun sebelum ibunya meninggal, ibunya berbicara kepadanya tentang bagaimana orang dapat melakukan perbuatan jahat dan bagaimana kebaikan Tuhan dapat membuat mereka berubah.
0: Setelah orang tua John meninggal, dia harus tinggal dengan anggota keluarga yang berbeda. Akhirnya, anggota keluarga jauh setuju untuk merawatnya. Namun, orang ini tidak percaya pada agama Kristen dan memperlakukannya dengan sangat buruk setiap kali dia melanggar aturan. Akibatnya, John berhenti menyebutkan ibunya atau Tuhan.
1: Ketika John masih remaja, ia meninggalkan rumahnya karena tidak menyukainya. Setelah magang, ia bergabung dengan Angkatan Laut. Namun pekerjaan itu terlalu sulit baginya, sehingga ia melarikan diri dan pergi ke Afrika. Di sana, ia mulai bekerja untuk seorang Portugis yang berdagang budak. Orang Portugis ini memperlakukan John seperti seorang budak di rumah mereka. Kadang-kadang, istri pedagang itu menunjukkan ketidaksetujuannya terhadap John dengan melemparkan makanannya ke tanah. Jika ia ingin makan, ia harus makan dengan tangan dan berlutut seperti binatang.
0: Newton lari sekali lagi dan sampai ke tepi pantai. Ia menarik perhatian kapal yang sedang lewat dengan membuat api besar. Kapten kapal mengira Newton memiliki barang berharga seperti gading atau budak untuk dijual, sehingga ia mengirimkan perahu kecil untuk berdagang dengannya. Namun, kapten itu kecewa saat mengetahui bahwa Newton tidak memiliki keduanya. Dengan enggan, kapten setuju untuk membiarkan Newton bergabung dengan kapal sebagai seorang navigator.
1: Pada suatu waktu, Newton membuka sebuah tong room untuk bersenang-senang dengan kru. Mereka minum terlalu banyak dan menjadi sangat mabuk. Sang kapten sangat marah dan membuang Newton ke dalam air. Kemudian, ia melemparkan tombak pada Newton ketika ia berjuang di dalam air. Tombak itu membuat lubang besar di tubuh Newton, cukup besar untuk ia masukkan kepalan tangannya ke dalamnya.
0: Setelah beberapa waktu, Newton menjadi kapten kapal yang mengangkut budak antara Afrika dan dunia baru. Tidak jelas kapan krisis terjadi yang mengubah hidupnya. Beberapa orang percaya bahwa itu terjadi selama badai, ketika Newton dipaksa membantu memompa air keluar dari kapal yang tenggelam bersama dengan orang-orang yang diperbudak. Newton, yang takut akan nyawanya, berseru kepada Tuhan untuk memohon pengampunan dan pertolongan.
1: Beberapa orang mengatakan bahwa krisis terjadi ketika kapal Newton terjebak dalam badai besar di Samudra Atlantik. Badai ini begitu kuat sehingga dapat menghancurkan kapal. Newton sangat ketakutan dan berdoa kepada Tuhan, memohon belas kasihan. Ia memikirkan ibunya yang telah meninggal saat berdoa.
0: Hingga akhirnya, Newton benar-benar berubah dan meninggalkan kapal untuk menghabiskan sisa hidupnya sebagai seorang imam dalam gereja Anglikan.
1: Selama hidupnya, ia menulis lebih dari 280 himne. Ketika ia meninggal, ia menginginkan kata-kata ini terukir di batu nisannya. John Newton, seorang juru tulis, pernah menjadi kafir dan cabul, pernah menjadi hamba budak di Afrika. Berkat belas kasihan dari Tuhan dan juru selamat Yesus Kristus yang memelihara, saya dipulihkan, diampuni, dan ditunjuk untuk memberitakan iman yang telah lama dihancurkan. Dari semua lagunya, salah satu yang paling terkenal berbunyi, "Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilang buta tercela, olehnya ku sembuh." John Newton menyadari betapa luar biasanya anugerah Tuhan. Kita juga harus berusaha memahami kebenaran ini pada zaman sekarang.
0: Pendengar, hari ini kita belajar bahwa tak peduli apa yang Anda perlukan, kasih karunia Tuhan akan mencukupkan Anda.
1: Saudara pendengar, apakah Anda dapat menemukan kisah kehidupan Newton dalam lagunya yang berjudul Amazing Grace? Pertobatan berarti melakukan perubahan besar. Ambillah waktu sejenak untuk membaca 2 Korintus pasal 5 ayat 17 dan renungkanlah bagaimana hidup Anda

0: Sampai jumpa di edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
1: Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: mendengar. Menerima kelebihan seseorang akan lebih mudah dibandingkan dengan menerima kekurangannya. Tidak ada manusia yang sempurna dan tidak luput dari dosa serta kesalahan. Adalah lebih baik jangan berfokus kepada kesalahan atau kekurangan seseorang, tetapi adalah lebih baik melihat kelebihannya. Jika kita mau menerima kekurangan dan kelebihan seseorang, maka kita akan lebih bisa menghargai orang lain. Jika kita ingin dihargai, lakukanlah itu sebelumnya terhadap orang lain. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Jika Anda tidak bisa terbang, maka lari. Bila Anda tidak bisa berlari, lalu berjalanlah. Jika Anda tidak bisa berjalan, merangkaklah. Tapi apapun yang Anda lakukan, Anda harus terus bergerak maju. Berjuanglah semampu yang Anda bisa dan jangan lupa serahkan pada Tuhan lewat doa. Ia pasti akan selalu menyertaimu.

0: Shalom saudara pendengar,
1: Ting zhong peng you, ping an.
0: Terima kasih telah mendengarkan program berbahasa Mandarin hari ini.
1: Xie ning shou ting pu tong hua jie mu.
0: Jangan lupa untuk kembali bergabung esok hari di jam yang sama untuk episode berikutnya.
1: Qi dai ning ming tian ye ji xu an shi shou ting.
0: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar, atau saran, Anda dapat menghubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program. Melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id untuk mendengarkan siaran ulang.
1: 更欢迎您透过电邮随时与我们联系。 如果您想重温今天的节目，可以到良友电台的网站 729ly.net 或者是Yaski的网站 yaski.co.id收听。
0: Terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
1: 愿神赐福保护您。 明天再见。
2: Sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
3: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
4: Make the Jingle Yaski Ready!

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1 pukul 6.30 WITA, ibadah 2 pukul 9.30 WITA, ibadah 3 pukul 12 WITA, ibadah Yud pukul 17 WITA, ibadah keempat pukul 20 WITA, ibadah kelima pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1 pukul 10 WITA, ibadah 2 pukul 17 WITA, dan Clear House, ibadah 1 pukul 6.30 WITA, ibadah 2 pukul 8.30 WITA, ibadah 3 pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

Ada seorang gadis, namanya Dea. Dia lahir dari keluarga broken home. Bertahun-tahun, dia berusaha mengatasi rasa kecewa, kebencian, dan

dendam, kemunafikan, dan dia merasa hidupnya tidak berharga sama sekali. Hatinya dipenuhi dengan kebencian dan dendam kepada sang ayah. Dia teringat figur ayah di masa lalu yang selalu memukuli ibunya dan tidak pernah menyayangi dirinya. Sikap ayahnya itulah yang membuat kedua orang tuanya bercerai. Walaupun sang ayah telah meninggal beberapa tahun yang lalu, Dea yang telah tumbuh menjadi dewasa tetap saja menyimpan kepahitan. Apalagi di usia kanak-kanak pasca perceraian kedua orang tuanya, sang ibu menitipkannya di sebuah panti asuhan. Dia pun harus berjuang keras sendirian untuk belajar dan menjadi yang terbaik di sekolahnya. Kini dia telah menjadi wanita karir yang sukses karena kecerdasannya. Tapi sayang, dia masih menyimpan kebencian dan dendam. Senyum di wajahnya hanyalah senyum palsu untuk menutupi kebenciannya sebagai sikap profesionalisme kerja. Parahnya lagi, dia anggap bahwa semua pria itu sama seperti ayahnya. Faktor psikologis inilah yang menyebabkan dia memiliki perilaku menyimpang menjadi penyuka sesama jenis. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, di sekeliling kita ada banyak orang yang mengalami kekecewaan, atau mungkin kita sendiri juga mengalaminya. Memang ada banyak jenis kebahagiaan yang ditawarkan dunia untuk mengatasi kekecewaan itu, mulai dari minuman keras, narkoba, pesta pora, musik, perselingkuhan. Namun apakah itu semua mampu mengusir kekecewaan dalam diri kita? Kekecewaan hanya akan membawa kita kepada kehidupan yang buruk. Kekecewaan itu bisa sirna dari hidup kita ketika kita mau menyerahkannya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, mendekatkan diri kepadanya, karena Tuhan adalah sumber kasih yang sesungguhnya yang mampu mengusir kekecewaan dari diri kita. Ingatlah bahwa kekecewaan bukanlah hal yang harus dipertahankan, tetapi harus dilawan dan ditinggalkan, atau kita akan semakin terpuruk. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda menyimpan dendam, kebencian, kepahitan kepada seseorang? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Tujuan tertinggi apakah yang telah Tuhan tetapkan dalam hidup Anda? Tuhan mengatur segala sesuatu dalam hidup kita dengan maksud mengajar kita bagaimana kita harus mengasihi. Karena dengan perantaran putranya yang kekasih itu, ia telah menebus kita untuk menjadi serupa dengan gambaran yang teramat indah, yaitu gambaran kasihnya. Sekarang, dapatkah Anda memahami tindakan Tuhan, terutama ketika ia menempatkan orang-orang yang berwatak sulit di dalam lingkungan hidup Anda? Hal ini pasti akan membantu Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Tempat tak dikenal yang disebut sorga. Apakah dunia ini telah demikian baiknya kepada saudara? Demikian C.S. Lewis bertanya. Sampai-sampai saudara harus hidup dengan penyesalan. Di depan ada hal-hal yang lebih baik daripada apapun yang kita tinggalkan. Hanya separah itulah hidup yang sekarang saudara kenal, asalkan saudara anak Allah. Mengapa? Karena suatu hari kelak, masalah dan kesusahan yang saudara alami sekarang akan sirna dalam kemuliaan surga. Tunggu dulu, mungkin saudara mengatakan sambil menambahkan, apa tuh kemuliaan surga? Mari kita mundur sebentar. Kira-kira 3.500 tahun yang lalu, Musa berbicara tentang hidup berdurasi 70 hingga 80 tahun. Terlepas dari apa yang dilakukan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi, antibiotik dan pengobatan-pengobatan ajaib, harapan hidup manusia tidak berubah banyak. Di tempat-tempat tertentu, harapan hidup manusia jauh lebih singkat daripada umur 70 tahun sebagaimana yang dikemukakan oleh para penerjemah King James. Saudara takkan keluar dari sini hidup-hidup. Demikian seseorang mengatakan. Betul sih, lalu? Alkitab memakai istilah yang kurang dikenal oleh sebagian besar orang. Surga. Yesus membicarakannya sebagai tapos. Sebuah kata dalam bahasa Yunani yang mengacu kepada suatu tempat harafiah. Bukan tempat kiasan atau tempat khayalan. Sejak sejarah tertulis dan pasti didahului oleh sejarah lisan, manusia sudah percaya kepada hidup setelah maut, suatu tempat yang indah dan damai bagi orang yang benar, dan suatu tempat yang gelap bagi orang yang jahat atau fasik. Percaya atau tidak, Alkitab berbicara tentang tempat itu lebih dari 400 kali. Namun aneh bukan bahwa kita demikian kurang tahu tempat itu dan demikian jarang memikirkan tempat itu. Pantas saja C.S. Lewis mengatakan bahwa ketika umat Kristiani tidak lagi banyak memikirkan surga, itulah mereka menjadi demikian tidak efektif di bumi ini. Yesus mengatakan dengan terus terang bahwa ia telah datang dari surga dan akan kembali ke sana setelah pekerjaannya di bumi rampung. Yohanes pasal 6 ayat 38 dan Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan 6. Jadi, seperti apa sih surga? Dengan apa kita bisa membandingkannya di bumi? Pernahkah mendengar seseorang mengatakan, wah, tempatnya seperti surga di bumi? Saya sih tidak yakin, namun saya pun bukannya tidak mengerti maksudnya. Ketika saya pergi entah kemana yang belum pernah saya kunjungi sebagaimana yang sering saya lakukan, saya selalu ingin tahu seperti apa tempatnya, bagaimana cuacanya, adat istiadat penduduknya, geografinya. Saya juga ingin tahu apa yang dapat saya harapkan. Penerimaan yang hangat, penerimaan yang formal, rangkulan yang akrab, atau jabat tangan, atau apa? Bagaimana saya mencari tahu? Saya bisa pergi ke toko buku, menemukan pojok yang nyaman dan membaca buku-buku perjalanan. Atau saya bisa mengakses internet dan mencari tahu banyak informasi dengan cepat. Atau saya bisa berbicara kepada seseorang yang pernah ke sana, yang dapat memberitahu saya apa persisnya yang dapat saya harapkan. Dialah saksi mata. Dia tahu dari pengalamannya sendiri. Hanya satu orang yang datang dengan kualifikasi itu. Namanya Yesus Kristus. Selama 33 tahun ia hidup di antara kita di planet bumi. Ia berbicara tentang sorga dengan cara yang faktual. Sudut pandangnya adalah sudut pandang orang dalam yang tahu apa yang ada di sorga dan seperti apa sorga itu. Ia juga memberitahu para pengikutnya apa yang dapat mereka harapkan dan bagaimana caranya sampai ke sana. Salah satu pembahasan paling menyeluruh tentang sorga datang ketika Thomas, ingat ia disebut Thomas si peragu, mengatakan pada intinya, kami tidak tahu engkau mau pergi kemana dan kami juga tidak tahu cara sampai ke sana. Yohanes pasal 14 ayat 5. Maka Paulus mengatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Roma pasal 8 ayat 18. Kepada jemaat di Korintus, Paulus menulis, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. 2 Korintus pasal 4 ayat 17 dan 18. Dan demikianlah kebenarannya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Selamat datang di Words of Wisdom, dipersembahkan untuk JAPRI, Jaringan Pelayanan Penyiaran Radio Indonesia, yang hadir serempak di ratusan radio di seluruh Indonesia. Meskipun hanya untaian kalimat, tetapi memiliki kekuatan makna. Kalimat-kalimat bijak pilihan yang menyalakan harapan dan meneguhkan hati. Karena dari kata yang bijak, lahir kekuatan yang tak ternilai.
1: Kata-kata yang diucapkan dengan kasih pasti akan selalu meninggalkan jejak yang positif. Saat kita berbicara dengan hati, kita tidak hanya sedang menyampaikan informasi, tapi kita juga sedang membagikan rasa empati dan pengertian kepada sesama. Jadilah sosok yang memberikan dukungan melalui kata-kata yang membangun. Ingatlah, kalau kata-kata yang baik tidak hanya menguatkan orang lain, tetapi juga bisa menguatkan diri kita sendiri. Ayo, kita gunakan kekuatan dari perkataan untuk kita bisa menciptakan suasana yang lebih baik di sekitar kita.
0: Terima kasih telah menyimak Words of Wisdom. Biarlah kata-kata bijak hari ini menjadi peneguhan yang menguatkan langkahmu. Sampai jumpa di Words of Wisdom berikutnya.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Iman belalang. Bangsa Israel berdiri di perbatasan negeri yang telah Allah janjikan kepada mereka. Namun sebelum mereka masuk, mereka mengutus komite penyelidik yang terdiri dari 12 orang untuk mengintai negeri itu. Kedua-belasnya sama-sama melihat bahwa itu adalah negeri yang baik. Kedua-belasnya sama-sama tahu bahwa Allah telah berjanji untuk memberikannya kepada mereka. Dan kedua-belasnya sama-sama ingin masuk ke sana. Namun setelah 40 hari, komite penyelidiknya menghasilkan keputusan terpisah. 2 anggotanya mengatakan, "Kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Bilangan pasal 13 ayat 30. Namun 10 anggota lainnya mengatakan, "Kami lihat di sana orang-orang raksasa dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami." Bilangan pasal 13 ayat 33. Ayah saya suka mengatakan, "Menurut ayah, janganlah anak Allah membayangkan dirinya belalang. Kita telah ditebus

0: Tahukah saudara mengapa mereka berpikir demikian? Karena mereka hanyalah belalang. Demikian ayah saya suka mengatakan. Bayangkan saja seekor belalang di dasar kota berkubu itu. Ia mengarahkan pandangannya ke kubunya yang menjulang tinggi sampai ke langit. Demikianlah pandangan seekor belalang tentang sebuah kubu. Pantas saja mereka ketakutan. Bagaimana dengan keadaan-keadaan saudara? Apakah saudara sedang menghadapi raksasa-raksasa dan kota-kota berkubu? Bagaimana saudara memandangnya? Dari sudut pandang seekor belalangkah? Allah memandang ke bawah dari sorga dan melihat raksasa-raksasa dan kubu-kubu yang sama. Namun dari sudut pandangnya, semua itu tidak terlalu besar tampaknya. Semoga ia menolong kita mengingat, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas pasal 1 ayat 37. Kita bukanlah belalang, melainkan anak-anak Allah, dengan Allah yang lebih besar dari apapun yang mungkin kita hadapi.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Happy birthday, darling.
1: Jika Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi.

Segera hubungi CV Immanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Dahulu kala, ada seorang raja di daerah timur yang sudah tua. Dia menyadari bahwa sudah dekat saatnya untuk mencari pewaris kerajaannya. Dia tidak mewariskan kerajaannya itu kepada salah satu dari bawahannya atau bahkan anaknya. Tetapi dia memutuskan untuk melakukan sesuatu hal yang berbeda. Dia panggil seluruh anak muda di seluruh kerajaannya. Dan dia berkata, "Sudah saatnya bagiku untuk mengundurkan diri dan memilih raja yang baru. Aku memutuskan untuk memilih salah satu di antara kalian." Anak-anak muda itu pun terkejut. Dan raja melanjutkan, "Aku akan memberikan kalian masing-masing satu bibit hari ini. Satu bibit saja. Bibit ini sangat istimewa. Aku ingin kalian pulang menanamnya, merawatnya, dan kembali ke sini lagi tepat 1 tahun dari hari ini. Kemudian aku akan menilai hasil yang kalian bawa. Dan seseorang yang aku pilih akan menjadi raja negeri ini." Ada seorang anak muda yang bernama Ling yang berada di sana pada hari itu, dan dia seperti yang lainnya menerima bibit itu. Dia pulang ke rumah dengan antusias. Dia beritahu ibunya tentang apa yang terjadi. Ibunya pun membantu Ling menyediakan pot dan tanah untuk bercocok tanam. Dan Ling menanam bibit itu, dia rajin menyiraminya dengan hati-hati. Setiap hari, dia tidak lupa mengamati apakah bibit itu tumbuh. Setelah beberapa minggu, beberapa dari anak muda itu mulai membicarakan mengenai bibit mereka dan tanaman yang telah mulai tumbuh. Ling pulang ke rumah, dia periksa bibitnya, tapi dia tidak lihat ada hasilnya. 6 bulan pun sudah berlalu. Dia berpikir bahwa dia telah membunuh bibit itu. Setiap orang memiliki pohon dan tanaman yang tinggi, tetapi dia tidak memiliki apa-apa. 1 tahun pun sudah berlalu, dan semua anak muda di seluruh kerajaan membawa tanaman mereka kepada raja untuk dinilai. Ling putus asa, dia tidak ingin pergi dengan membawa pot yang kosong. Tetapi ibunya memberinya semangat untuk pergi dan membawa potnya. Ling harus jujur mengenai apa yang terjadi dengan bibit itu. Ling sadar bahwa saran ibunya benar, dan dia pun pergi ke istana dengan membawa pot yang kosong. Ketika Ling tiba, dia kagum melihat berbagai macam tanaman yang dibawa oleh teman-teman yang lain. Semuanya indah, dalam ukuran dan bentuk yang berbeda.

0: Ling meletakkan pot yang kosong itu ke lantai dan banyak orang menertawakannya. Ketika raja datang, dia amati ruangan itu dan menyalami rakyatnya. Ling berusaha untuk bersembunyi di bagian belakang. Raja berkata,
1: "Wah, betapa indahnya tanaman, pohon, bunga yang kalian bawa. Hari ini, salah seorang dari kalian akan kutunjuk menjadi raja selanjutnya."
0: Seketika, sang raja melihat Ling di belakang ruangan dengan potnya yang kosong. Dia perintahkan pengawalnya untuk membawa Ling ke depan. Ling sangat ketakutan. Ling berkata dalam hatinya, "Sang raja pasti tahu aku seorang pecundang. Mungkin dia akan memerintahkan aku untuk dihukum." Ketika Ling tiba di depan, sang raja menanyakan namanya.
1: "Namaku Ling," jawab Ling. Semua orang menertawakannya.
0: Kemudian sang raja berkata,
1: "Lihatlah, ini raja kalian yang baru. Namanya adalah Ling."
0: Ling tidak mempercayai apa yang baru saja dikatakan raja. Dia bahkan tidak bisa membuat bibit itu tumbuh. Mengapa dia bisa ditunjuk menjadi raja yang baru? Sang raja menjelaskan,
1: "Satu tahun lalu, aku berikan setiap orang sebuah bibit. Dan kukatakan kepada kalian untuk mengambilnya, menanamnya, dan merawatnya. Kemudian membawanya kembali kepadaku hari ini. Tetapi aku memberikan kalian bibit yang sudah direbus, sehingga tidak akan bisa tumbuh.
0: Ketika kalian menyadari bahwa bibit itu tidak bisa tumbuh, kalian menukarkan dengan bibit yang lain. Hanya Ling yang memiliki keberanian dan kejujuran untuk membawakanku sebuah pot kosong."
2: Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, sekarang ini mencari orang yang jujur dan tulus itu sama dengan mencari jarum dalam tumpukan jerami. Sangat sulit. Tipu-menipu, manipulasi, terdapat hampir di semua bagian. Orang tidak lagi malu dalam menipu. Sahabat, ketahuilah bahwa meski mungkin kita berhasil mengelabui manusia, tetapi Tuhan akan selalu melihat segala perbuatan kita.
3: Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: sama Tiaski. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851 1989 9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio.

Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles and Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan. Wajah Iman Basilio Clark. Perubahan. Dua Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru.

0: orang-orang yang telah tinggal di Olangapo, Filipina, dekat Teluk Subic, akan mengatakan bahwa Basilio Clark, seorang pendeta baptis yang baik hati, yang pandai bermain gitar dan bernyanyi, bukanlah orang yang sama yang menimbulkan ketakutan di kota itu ketika ia masih muda.
1: Nama Basilio Clark memberitahu kita tentang latar belakangnya. Basilio adalah nama Filipina dan Clark adalah nama Amerika. Ayah Basilio adalah seorang prajurit Amerika dan ibunya adalah orang Filipina. Mereka bertemu dan jatuh cinta. Sayangnya, ayah Basilio meninggal dalam kecelakaan mobil. Karena mereka tidak memiliki cukup makanan di rumah, Basilio mulai mencuri dari pedagang kaki lima dan pemilik toko di Olangapo.
0: Ketika Basilio masih remaja, ia memimpin sekelompok orang untuk melakukan pencurian, serangan, pembunuhan, dan penjarahan kapanpun mereka menginginkannya. Suatu malam, saat bersembunyi bersama kelompoknya, Basilio tertidur sementara polisi mengepung tempat persembunyian mereka. Polisi menangkapnya beserta teman-temannya.
1: Hakim itu merasa senang karena dapat menangkap orang jahat dan tidak menunjukkan belas kasihan sedikit pun. Basilio dan 8 temannya diberikan hukuman mati dengan kursi listrik. Mereka segera dibawa ke penjara Bilibid di Munting Lupa, dekat Manila. Pintu besi besar penjara itu tertutup rapat, menandakan bahwa ini adalah akhir dari segalanya.
0: Saya pergi ke penjara Munting Lupa dan melihat kursi listrik itu. Kursi itu memiliki tuas di luar pintu yang mengirimkan banyak listrik ke tubuh yang lemah, yang menghentikan detak jantung dan dapat mengakhiri kehidupan. Basilio dan teman-temannya takut mati dengan cara ini, sehingga mereka memutuskan untuk mengakhiri hidup mereka sendiri.
1: 9 orang di dalam penjara mencampur racun serangga yang mereka bawa secara sembunyi-sembunyi dengan thinner cat yang mereka curi. Mereka membentuk lingkaran dan meminum campuran berbahaya itu. Dari 9 orang itu, hanya Basilio yang selamat. Namun, ia menjadi buta.
0: Dia tidak berhasil hidup dan dia tidak berhasil mati. Sementara dia menunggu eksekusinya dengan kursi listrik, Basilio mulai mendengarkan radio kecil yang diberikan kepada narapidana oleh Olga Robertson, seorang pekerja penjara yang setia. Radio ini disebut PM, Portable Missionary, dan hanya memutar satu stasiun, yaitu DZAS, yang merupakan suara dari Far East Broadcasting Company atau FEBC. Saat Basilio mendengarkannya setiap hari, Tuhan mulai berbicara kepadanya. Basilio berlutut di lantai yang keras di samping tempat tidurnya yang terbuat dari logam dan menjadi seorang Kristen.
1: Mommy Olga mulai mengajarkan Basilio tentang Tuhan. Basilio kemudian pergi ke berbagai bagian penjara dan memberitahu para narapidana lain bahwa dia telah mendapatkan pengampunan dari Tuhan dan telah mengubah jalan hidupnya.
0: Terlihat jelas bahwa Basilio telah mengalami perubahan yang besar. Dia tidak lagi menjadi pemuda yang keras yang membuat takut masyarakat Olangapo. Sebaliknya, dia telah menjadi pribadi yang berbeda, yang peduli terhadap sesama narapidana. Ada sesuatu yang terjadi, sesuatu yang besar. Akhirnya, Presiden Filipina memaafkan Basilio Clark dan membebaskannya. Ketika Basilio kembali ke rumah, dia menjadi orang yang berbeda, namun tetap menyebarkan kepercayaannya.
1: Saya ingin memberikan penghargaan kepada programmer di Radio Kristen FEBC dan seorang wanita berani bernama Olga Robertson. Mereka berdua melakukan hal-hal yang kebanyakan orang takut lakukan. Namun saya juga tahu bahwa mereka ingin saya mengatakan bahwa Tuhanlah yang membuat hal-hal menakjubkan ini terjadi. Dia dapat mengubah hidup siapapun seperti yang dia lakukan bagi seorang penjahat. Inilah inti dari Injil Yesus Kristus. Paulus berkata, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru." 2 Korintus pasal 5 ayat 17.
0: Pendengar, tidak ada program pemerintah di dunia yang dapat membawa perubahan yang sama seperti Roh Kudus ketika seseorang menjadi pengikut Yesus Kristus.
1: Saudara pendengar, apakah Anda mengenal seseorang yang hidupnya berubah karena ajaran Yesus Kristus? Apakah seseorang dapat menjadi seorang Kristen tanpa ada perubahan apapun dalam hidup mereka?

0: Sampai jumpa di edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
1: Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.

0: hati Bapa adalah sumber segala kasih. Jika seseorang menolak permintaan kita, maka kita perlu mengetuk hati Bapa, mengetuk simpatinya dan belas kasihannya. Siapakah yang dapat menyatakan kemuliaan hati Allah seperti itu? Di hadapan kasih Allah, semua kasih manusia menjadi pudar dan tak berarti. Oleh sebab itu, tidak sia-sialah kita mengetuk hati Bapa yang ada di surga. Hati Bapa dipenuhi oleh belas kasihan dan kemurahan. Maka orang-orang yang dengan sungguh-sungguh mengetuk hati Allah tidak akan pernah dikecewakan olehnya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Pahlawan bisa lebih besar dari kehidupannya itu sendiri. Untuk mengubah seorang penjahat menjadi pahlawan, tidak diperlukan perusahaan public relation atau seorang fotografer yang baik. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang yang seperti ini. Mereka adalah cucu Abraham, kembar. Salah satunya bernama Yakub yang berarti penangkap tumit, penipu, penggasal. Setidaknya ia disebutkan sebanyak 9 kali di dalam kitab Mazmur. Dan ketika penulis menyebut namanya, mereka menggunakan istilah Allah Yakub. Mengapa ini penting? Marilah kita perhatikan. Tidak satu pun di Alkitab disebutkan Allah Daniel atau Allah Musa yang menggulung Laut Merah atau Allah Elia yang membawanya naik ke surga dengan kereta berapi. Sesuatu yang hanya bisa dibuat dengan animasi komputer selain kejadian supernatural. Orang-orang ini adalah tokoh-tokoh besar dalam sejarah, namun Yakub disebut 22 kali dalam Alkitab. Sebenarnya siapakah Yakub? Setelah menikah dengan Ribka, Ishak anak Abraham sangat menginginkan anak, tetapi tidak ada yang terjadi. Setelah berdoa dengan sungguh-sungguh, hamillah Ribka. Ada 2 denyut nadi di dalam rahim Ribka, artinya ada 2 bayi di dalam rahimnya. Kemudian lahirlah bayi pertama. Tidak diragukan lagi, ia menangis dengan keras. Sebelum sempat sang bayi disusui, lahirlah bayi kedua dan memegang tumit saudaranya. Bayi pertama diberi nama Esau karena kulitnya kemerahan, sedangkan yang kedua bernama Yakub yang artinya penangkap tumit, seperti layaknya seseorang yang menjulurkan kakinya untuk menjegal perjalanan orang lain. Apakah nama itu semacam nubuat baginya? Jika Anda ingat perjanjian lama, Esau menjadi seorang pemburu yang terampil. Tidak heran ia menjadi favorit ayahnya. Ia pandai memasak daging hewan liar dan rusa yang lezat. Tetapi suatu hari, Esau pulang kelelahan dan sangat lapar. Karena kebodohannya, ia menukar hak kesulungannya sebagai anak pertama untuk mendapatkan semangkuk sup. Saat yang sangat dinantikan oleh Yakub ketika ayahnya sudah tua dan siap untuk mewariskan. Tetapi untuk mendapatkan bagian warisan yang lebih besar, Yakub harus membohongi ayahnya dan menipunya. Ia benar-benar berpikir bahwa dirinya lah kakak Esau. Suatu hari Tuhan pasti membalasnya. Yakub melarikan diri. Selama 14 tahun, ia hidup di Mesopotamia, jauh dari rumahnya. Namun pada akhirnya, ia berdamai dengan kakaknya dan dengan Tuhan juga. Jika Anda berpikir tentang Allah Yakub, Anda sedang berbicara tentang seseorang yang tidak pantas disebut sebagai teladan atau menjadi tolak ukur. Seseorang yang tidak akan Anda jadikan teladan bagi anak Anda untuk diikuti. Saat Yakub benar-benar putus asa, ia berpaling kepada Allah dan Allah mengubah hidupnya. Saya senang bahwa Allah memilih untuk dijadikan Allah Yakub. Hal ini memberikan saya harapan. Tentu jika Allah dapat mengubah hidup Yakub, ia dapat mengubah hidup Anda dan saya juga. Ini adalah bukti sentuhan nyata dari Yang Maha Kuasa, yaitu mengubah hidup Yakub. Ketika Allah mengubah hatinya, ia memberikan nama baru, Israel, nama yang dipakai oleh bangsa itu hingga kini. Allah Yakub bagaikan sebuah jendela harapan, jaminan bahwa masa lalu Anda tidaklah penting jika Anda menangis dan berseru kepada Tuhan dalam keputusasaan. Tuhan pasti akan menyentuh hidup Anda. Hal ini masih terjadi sampai saat ini. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
2: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
1: Oh ya? Terus buat apa aja?
2: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
1: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
2: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
1: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
2: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Halo, selamat sore Heart Listeners. Balik lagi dengan aku Penza Rizky di 94.4 FM Heartland Radio, your family station. Di hari Selasa yang menggembirakan ini real, benar-benar menggembirakan banget ya. Sangat-sangat real. Tidak ada yang bisa dipungkiri, tidak ada kebohongan di dalamnya, karena tadi malam kita jadi saksi bahwa Indonesia, timnas Indonesia mematahkan sejarah, yang mengukir sejarah menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026. Yeay, Indonesia. Indonesia. Udah habis energinya semalam ya, pas teriak-teriak gitu kayak semuanya semuanya menggembirakan, semuanya merayakan gitu kan. Yang tidak merayakan tuh ya Thailand dan Malaysia. Gitu kayak walaupun memang cukup menegangkan ya Heart Listeners ya. Nanti kita bahas lagi sedikit ya. Yang pasti Penza bakal temanin kalian 2 jam ke depan. Update apa aja hari ini, ada info-info unik aja apa aja hari ini gitu kan. Selain info King Indo menang, selain itu ya masih ada ini ya, Karhutla, masih ada soal kekeringan pastinya kan. Terus ada ini, ada perihal Teras Samarinda juga nantinya. Dan gimana nih update ekonomi Kaltim sekarang, memprihatinkan atau membanggakan atau seperti apa nih gitu. Yang pasti 2 jam ke depan sambil nemenin kalian, mungkin siap-siap buat pulang gitu ya, siap-siap buat nyore nanti. Ya, ada info nyore di mana nih hari ini ya. Senin sudah dilewati. Selasanya gimana? Baik enggak Selasanya? Semoga baik-baik aja ya. Oke, Heart Listeners. Jangan kapok dengerin nyeping-nyeping ini karena kita bakal 2 jam ke depan. Oke, ku kasih dulu untuk membuka lagu dari, ada request belum ada? Kita kasih dulu untuk dari PC Kota, sedikit lebih.

Oke, hard listeners, balik lagi bareng Enza Rizky di program kesayangan kita setiap sore. Sensor senyum sore. Oke, jadi dilarang cemurut ya selama mendengarkan ini. Kalau cemurut ya dipaksa-paksa aja senyum ya. Biar energi positifnya nular dan balik lagi ke kita. Ya. Oke, hard listeners, tadi seperti yang dijanjikan ya. Info-info unik apa ya yang pasti ya. Masih dengan euforia yang sama sebagai King Indo memenangkan FIFA Asian Cup 2026 tadi malam. Ini benar-benar dramatis ya. Bahkan kemarin saat penyisian antar grup ya, kan yang lolos ke final itu adalah ini ya, juara grup gitu kan. Dan dihitung poinnya juga berupa ini, total golnya gitu. Dan kemarin wah juga dramatis banget kita lawan ini, King Indo lawan Bangladesh, weh. Mulai sekarang panggil King Indo ya, tolong dibiasakan ya panggilnya King Indo. Dan kemarin tuh benar-benar dramatis banget sampai apa ya, 7-2 di sudah masuk pertambahan waktu gitu kan. Lalu dalam 7 menit itu dapat 2 gol. Wah, itu terlalu dramatis banget ya. Kata orang bisa jadi ini settingan, tapi kayak kalau nonton gak akan bilang settingan, itu benar-benar di ujung tanduk banget. Sampai akhirnya 9-2 lolos, dan tadi malam juga dramatis banget, benar-benar imbang, ditahan imbang, dan akhirnya kita bisa menang penalti 4-2 ya, setelah Audero, semoga gak salah, Naudero, kipernya timnas, semoga gak salah ya namanya, kalau salah mohon maaf, itu menahan di tendangan ke 4 gitu. Nah itu kan sudah dipastikan kita menang karena sebelumnya tuh sudah nahan satu tendangan. Bukan nahan sih, kena tiang sih ya. Gitu enggak masuk, dan di kesempatan keempat itu akhirnya si kipernya King Indo berhasil menepis dan akhirnya menang. Ye, benar-benar kayak apa ya, sudah sepanjang berapa kali ya kita tuh runner up, runner up, runner up gitu. Runner up abadi gitu. Kayak kutukan gitu kan, runner up abadi, dan akhirnya sampai tadi malam dipatahkan. Kayak agak speechless ya, kayak asal menang aja tuh udah kayak wow banget gitu. Kita udah berbangga banget gitu kan, karena udah gimana ya, kayak mimpi iya gitu kan. Kayak tapi ini juga sudah ditunggu sejak lama gitu kan. Ya next, semalam juga udah ditelepon ya FIFA, ditelepon kita mau rematch lawan Spanyol. Kita mau rematch sama siapa aja, kita mau cari lawan gitu. Mbappe juga udah miss call, udah 3 kali miss call ya, nanti dijawab ya tolong Pak Erik. Tolong dijawab, nanti Mbappe mau bawa teman-temannya, mau bawa bubuhannya buat tes ini, tes main sama King Indo ya. King Indo cari lawan. Itu kemarin ya, semoga aja ya ini bisa bertahan sampai nanti Piala Asia, dan akhirnya Indonesia bisa masuk ke Piala Dunia. Ini benar-benar negara yang besar, bangsa yang besar gitu kan, 300 juta penduduk. Masa kita kalah sama Tanjung Verde gitu, bubuhan Tanjung Verde. Ya gitu, semoga kita nanti King Indo bisa bawa timnya sampai ke Piala Dunia ya. Jadi ya.

Nyusul Norway. Norwegia, tunggu kami ya. Bentar lagi disusul. King Indo bakal ketemu Norwegia nanti di Piala Dunia 2030. Mas bisa kan 2030? Mas bisa dong. 2030 nanti kita di grup A mungkin. Isinya Norway, Indonesia, Jepang. Wih, Jepang lagi. Mau yang berat-berat ya, lawan Blue Lock. Lawan timnya Blue Lock. Jepang sama siapa lagi nanti ya? Taruhlah taruh siapa ya? Sembarang deh, yang penting jangan Spanyol aja langsung. Gimana kita mau juara grup ya, lolos grup kalau kayak gitu gitu kan. Ya, yang pasti itu ya, semoga ini benar-benar ini ya, selain mencetak sejarah juga menjadi awal untuk masuk Piala Dunia. Asik. Oke, hard listeners, kita jeda sebentar sebelum masuk sesi berikutnya. Gue kasih lagu dari Niji, Rahasia Hati.

Oke, hard listener, tadi lagu terakhir tadi request dari Kak Anto dari Tegang Seberang. Ada Api Gaskin tadi, Sebuah Rahasia. Buat siapa tuh Kak? Belum belum dispil lagunya dipersembahkan siapa? Untuk siapa ya? Yang pasti entah untuk siapapun, yang pasti lagu ini pasti berarti ya. Tapi pernah ada nemu enggak kayak kata-kata dia bilangnya tuh jangan nyimpan seseorang dalam sebuah lagu sih. Karena kalau sudah gak bersama dia atau sudah gak suka sama dia, nanti kamu akan membenci lagu itu juga gitu. Padahal itu lagu kesukaanmu. Ini benar apa gimana nih? Fakta atau fakta? Oke, hard listeners, tadi kita udah spill dikit ya tadi soal ketegangan King Indo sampai jadi juara ya. Tegangnya tuh dari puluhan tahun lalu. Dari zamannya Irfan Bahdim, Firman Utina, Gonzales, Christian Gonzales itu. Bahkan infonya Irfan Bahdim tuh nonton pas lagi jalan-jalan di luar negeri gitu kan. Di luar negeri tuh mungkin ya di Kalimantan Timur mungkin. Oke, hari ini harus kita masukin ya satu info yang benar-benar bisa dilewatin ya belakangan ini. Kayak yaitu karhutlah dan kekeringan di area Kaltim dan sekitarnya gitu ya. Nah, ini sih daerah ini ya. Daerah Kaltim masih naik turun ya kalau perihal karhutla, asap-asap kita sebenarnya kemarin udah hilang, apalagi ada hujan kemarin beberapa hari gitu kan. Dalam beberapa hari itu lagunya buat generasi yang pernah emo pada zamannya, zaman emo ya, 2000-an awal, yang tahu-tahu aja zaman emo, ya rambutnya udah dipotong berarti. Oke, baik lagi ya soal ini, soal karhutla dan kekeringan di Kaltim ya, hard listener. Jadi BPBD Kaltim itu ngingetin masyarakat jangan buru-buru menganggap hujan yang turun itu sejumlah wilayah bahwa tanda musim kemarau telah selesai gitu. Bukan berarti karena ada hujan jadi sudah selesai kan, tapi memang tipikal langit kita tuh apa ya, spontanitas. Uhuy, spontan. Uhuy. Jadi memang bisa hujan walaupun kita di kemarau ya. Kalau yang sebelumnya kan memang kemarau yang termasuk ekstrim dan panjang gitu kan. Nah, kali ini sudah mulai mereda gitu kan, dan memang wajar walaupun kemarau kita tetap dapat hujan. Nah, tapi tetap ada kebakaran hutan dan lahan ya. Walaupun sebenarnya agak aneh ya, tetap ada kebakaran hutan dan lahan, terus areanya tuh dekat-dekat pemukiman gitu kan. Berarti bukan kemarau deh kayaknya, tapi karena manusia. Ya semoga aja ya tidak beneran terjadi manusia-manusia asing, manusia-manusia iseng gitu ya, yang seperti itu ya. Walaupun ada ya, semoga orang yang cepat diproses ya, jangan sampai ada lagi karhutlanya. Jadinya kan kita udah senang ada hujan gitu kan, akhirnya asapnya datang kembali. Itu kan gak enak banget ya. Dalam beberapa hari terakhir nih infonya sekitar 19 hektar lahan di area pulau atas tuh terbakar. Jadi kalau digabung sama kejadian di sebelumnya tuh udah kurang lebih 53 hektar. Wow, 53 hektar kalau tanam lombok, wow, itu udah jadi juragan banget ya, juragan lombok banget. 53 hektar, sampai panennya pak. Terus ada juga belukar kering pada sejumlah lokasi, terdapat lapisan gambut juga. Jadi api tidak selalu hanya terlihat di permukaan. Ya kalau gambut ya dia memang agak dalam gitu kan, nggak begitu kelihatan. Itu juga salah satu alasan terbesar kenapa karhutla itu bisa menjadi pekerjaan yang jauh lebih rumit daripada sekedar memadamkan api yang terlihat gitu. Titik apinya kurang terlihat gitu kan. Jadi ya semoga cepat berakhir ya karhutla ini, dan para relawan, petugas lapangan yang memadamkan semoga selalu diberi kesehatan, keselamatan, para relawan, apalagi warga-warga yang sering ngasih makan buat para petugas dan relawan ya, semoga lancar terus rezekinya ya. Oke, hard listeners ya, tetap ini, tetap jaga lingkungannya, jangan sampai ada karhutla di sekitar kita, dan jangan lupa pakai masker setiap mau keluar rumah. Oke, oke, kita udah lagi sebentar, kita kasih lagu dari Chris Vogelmark. Ini tadi request dari Kak Jeffrey buat, katanya buat teman saya Kak Rizal. Orang sini tuh Chris Vogelmark, namanya Love Was My Alibi. Ini dia, semoga suka dengan lagunya.

Oke, hard listeners, balik lagi bareng aku Pensa Rizky di program Sensor Senyum Sore kita. Oke, masih dengan euforia kepelengaran para warga plus 62 ya. Kalau cek komentar sekarang tuh pasti kayak P teleponkan Mbappe, teleponkan King Yamal. Kita lagi mau rematch gitu, mumpung lagi semangat. Pelengaran yang sangat dirindukan, bukan? Ya itu sepertilah, semoga ini ya, semoga selalu harapan kita selalu sama ya, semoga Indonesia bisa tembus sampai Piala Dunia gitu ya. Itu kan juga janji presiden gitu, untuk mengawasi timnas supaya bisa melaju sampai Piala Dunia ya, walaupun beliau sampai 2029 ya periode ini, 2030 Piala Dunia kan 2030 gitu, tapi kan menyisihkan sampai 2028 apa 2029 gitu. Oke, hard listeners, kita masuk sekarang ke wajahnya kota Samarinda ya, yaitu teras kota Samarinda. Nah, kemarin kan sudah diresmikan ya tahap 2 ini, teras Samarinda gitu. Nah, tapi ada evaluasi nih dari Pemkot Samarinda gitu. Jadi bang ruang publik tuh memang nggak bisa berhenti ketika konstruksi selesai dan cuma dibuka gitu kan. Tapi bangun ruang publik itu juga perhatian selama waktu yang sangat panjang pastinya, selama itu masih beroperasi ya kan. Nah, jadi hari ini tuh Pemkot Samarinda menekankan bahwa ada sejumlah bagian yang masih memerlukan pembenahan dan penyelesaian akhir gitu. Ya, kemarin kan dilihat beberapa konten juga, ada yang buat konten tuh nunjukin kalau memang ada beberapa yang agak keliru gitu kan, seperti keramik miring gitu kan. Itu disuruh jalan miring apa gimana gitu kan. Biar unik aja gitu. Nah, itu yang menarik itu pengelolaan kawasan ini nantinya melibatkan beberapa organisasi perangkat daerah dengan fungsi yang berbeda infonya. Nah, jadi Dinas Lingkungan Hidup berperan pada perawatan landscape dan taman, lalu Dishub menangani penataan dan pengelolaan fasilitas dermaga sana, lalu Satpol PP soal pengawasan atau keamanannya, lalu BPKAD menangani pencatatan aset gitu. Jadi ya, masyarakat juga pasti berperan ya untuk menjaga kebersihan, menjaga fasilitas jangan dirusak gitu kan. Kebersihan kan ada petugasnya bang ya, bukan berarti kalau ada petugas kita sembarangan buang sampah yang habis jajan gitu kan. Nggak ada salahnya kok meringankan pekerjaan orang lain, dan itu kan menumbuhkan budaya yang baik untuk kita juga gitu kan, kembali ke kita gitu. Pokoknya apapun kebaikan yang keluar dari kita itu akan kembali ke kita juga ya, begitu juga hal buruk ya kan, semuanya kembali ke kita gitu. Makanya cara kita aja memperlakukan orang lain, memperlakukan sekitar itu seperti apa gitu. Jadi teras Samarinda ini memang memperlihatkan perubahan ini ya, cara kita memandang kota dari tepian sungai gitu kan. Sungai Mahakam itu bukan hanya jalur transportasi, juga bagian sejarah ekonomi Samarinda. Jadi tepian sungai juga menjadi ruang berkumpul, ruang berkreasi, ruang ekonomi sekaligus wajah kota. Teras kota Samarinda ini kan menjadi ini ya, menjadi ikon kita juga di kota Samarinda gitu. Jadi ikon kita yang mungkin sebelumnya apa ya, Taman Samarinda, Taman Cerdas gitu kan. Sekarang kan kayak kita bisa lebih bangga gitu kan dengan teras kota Samarinda gitu. Dengan wilayahnya ruang terbuka yang benar-benar bagus banget gitu kan. Bahkan ada panggungnya ya, walaupun udah kemarin infonya udah gak bisa buat event lagi sana ya. Sebenarnya masih bisa, tapi ya pedagang PKL nggak bisa lagi nyusun tenda di sana gitu kan. Ya ada pro kontra sih pada hal ini, tapi ya semoga apapun, semoga yang terbaik deh. Nah, tantangannya tuh bagaimana ruang publik itu harus tetap bagus kan setelah beberapa tahun ya, itu tugasnya para masyarakat gitu kan, para pejabat terkait untuk mengawasi itu dan menjaga sama-sama ya kan. Jadi itu yang menjadi sekarang perhatian dan evaluasi teras Samarinda tahap 2, khususnya sejumlah segmen yang masih berada dalam proses pemeliharaan. Jadi kalau bicara soal pembangunan ya, pembangunannya udah selesai, tapi bagaimana setelah itu perawatannya, dan kemana ada beberapa koreksi ya, seperti yang tadi infonya keramiknya miring, terus ada beberapa yang kayak apa ya, kayak pagar pembatasnya kurang atau seperti apa ya. Semoga aja ada klarifikasinya dan bisa diperbaiki lagi ya. Namanya juga baru buka ya, semoga aja ya. Selamat bekerja para Pemkot dan selamat menjaga kebersihan ya warga kota Samarinda, buahannya gitu ya. Jadi ya mari kita saling jaga gitu. Jadi jangan jadi manusia perusak, minimal jadi pengamat aja, jadi penonton ya kan. Oke, hard listeners, kita jeda kembali. Tadi ada request pertama
ini mungkin karena masih terbakar ya. Euforianya ini dia netral, Garuda tidak aku.

Oke, hari listener, terima kasih masih bareng Pak Zari di sini di Sensor Senyum Sore. Oke, tadi lagu requestnya juga udah diputar ya. Terima kasih yang request lagu, yang lain juga boleh banget ya. Request lagu kirimkan aja atau drop di live, oke? Oke, hari listener, kita masuk kali ini ke info unik Samara dan Kaltim. Tadi kita udah bahas timnas, rasanya kurang aja gitu kalau kita tidak bahas yang dari daerah kita sendiri gitu kan. Jadi memang ada beberapa hal menarik tentang Samarinda dan Kaltim gitu. Pertama, Samarinda itu kan sangat erat ya dengan Sungai Mahakam gitu. Bagi banyak kota, sungai besar mungkin hanya bagian menjadi bagian dari pemandangan. Tapi sebenarnya bagi Samarinda, sungai itu merupakan bagian dari sejarah, pertumbuhan kota, jalur transportasi, perdagangan, sampai identitas masyarakat, ya enggak? Itulah kenapa kawasan tepian Mahakam itu selalu menarik perhatian. Sekarang kan namanya teras ya. Gitu. Jadi ya selalu menjadi tempat yang estetik lah buat warganya gitu kan, dan juga para wisatawan. Nah, kedua, Kaltim juga memiliki hubungan yang kuat dengan sumber daya alam, batu bara, minyak, gas, perkebunan sampai kehutanan, sampai sektor perikanan ikut membentuk wajah ekonomi daerah untuk Samarinda dan Kaltim. Nah, namun pastinya juga ini ya, menuju ekonomi yang lebih beragam tuh kita juga punya yang namanya tim kebanggaan, asik. Manyala, hashtag Manyala. Yaitu Borneo FC Samarinda. Ya, ya. Jadi dari Kaltim tuh sebenarnya ada Borneo FC sama Mitra Kukar ya. Mitra Kukar semoga cepat ini ya comeback ya, biar bareng ini ya menempati klasemen tertinggi nanti. Borneo FC nomor 1, nomor 2 nya Mitra Kukar. Udah, tukeran enggak apa-apa. Yang penting jangan biarkan 1-2 ini diambil gitu ya. Persib enggak apa-apa, nomor 3 Persib ya. Persib Bandung, Persik Kediri boleh di nomor 4. Kayaknya nomor 4 tuh mungkin Persebaya atau Bali United boleh, atau PSM Makassar, terserah. Yang penting 1 dan 2 itu Borneo FC dan Mitra Kukar. Benar-benar ini ya, benar-benar ngebayangin banget gitu. Tapi ya enggak mustahil gitu. Nah, jadi sepak bola lokal atau tim kita Borneo FC itu selama ini tercatat menjadi klub dengan tackle sukses terbanyak sementara di BRI Super League. Tackle ini ya, tackle sukses terbanyak. Tackle sukses itu sebenarnya berarti permainan yang fair, bersih gitu kan. Tackle-nya bagus gitu. Itu terbanyak di ini ya BRI Super League 2026-2027. Sampai 6 Oktober Borneo FC mencatat 87 tackle sukses. Angka itu menempatkan mereka di atas Dewa United dengan 80 dan Persija Jakarta dengan 68. Jadi kalau kita selama ini lihat Borneo FC hanya dari hasil pertandingan ya, dan klasemen, statistik ini juga mempengaruhi ya. Berarti kelihatan dari sini, berarti dari tackle yang terbanyak ini tackle yang berhasil ya. Berhasil berarti bagus gitu kan, bagus dan sukses gitu. Berarti tetap fair play, tidak mencederai lawan gitu kan. Tujuannya pure untuk merebut bola. Ya kalau cedera mungkin terpleset. Jadi berarti termasuk tim yang aktif gitu kan dalam perebutan bola. Jadi gak sekedar bayang-bayangin lawan gitu kan. Jadi ya semoga Borneo FC ini bisa berkiprah, dan bisa dari Borneo FC ini bisa lebih banyak yang diambil ya, masuk ke timnas gitu. Jadi sekarang kan kalau yang lokal tuh kan ya walaupun tetap banyak main di luar ya, beberapa selain Rizky Ridho gitu kan, terus ya banyak yang naturalisasi ya. Semoga aja Borneo FC nanti kelak menempati klasemen teratas bersama Mitra Kukar nanti, dan akhirnya banyak yang diambil untuk timnas gitu kan. Ya gitu ya hard listener, semoga aja ya itu benar-benar tercapai. Jadi kita juga makin menyala. Kita juga makin ini, makin apa ya, makin bangga dengan tim bola kita ya kan. Semoga itu benar-benar kejadian ya, kita aminkan dulu. Oke, hard listeners, kita jeda lagi. Kayaknya aku kasih dulu lagu dari It Gita. Sedia aku selung hujan.

Oke, masih bersama Reza Rizky di sini ya, hard listeners. Oke, kali ini kita sekali lagi, tadi udah dibawa euforia aja tuh, dibawa kembali euforia gara-gara tadi lagu netral ya, Garuda di dadaku. Garuda di dadaku. Kok bisa Garuda di dadaku? Itu bahasa-bahasa anak-anak sekolah zaman berapa? Zaman 2000-an awal. Q di mana? Q DMN. Pernah tanya. Masa ada enggak yang pakai itu? AQ LG DSN. Di sana apa di sini? Aduh. Oke, okay, listeners, ini ya, karena tadi dibawa dipanaskan lagi, kita bahas ini lebih detail lagi ya, soal tadi malam kayak apa euforianya ya. Siapa ini yang habis suaranya gara-gara teriak-teriak gitu kan. Ya walaupun tidak menegangkan juga sih, seperti yang kemarin saat lawan Bangladesh ya, menegangkan juga, tapi lawan Bangladesh kemarin kayak apa ya, kayak kita tuh sudah dijuntan, tuh sudah pasrah. Sudah mikir kayak ah, udahlah game over, kita nggak bakal lolos ke final, udahlah game over gitu. Dalam waktu tambahan waktu ini nggak mungkin 2 gol gitu kan. Ya euforianya benar-benar nggak bisa, kayak King Indo mau lewat. Tolong telepon FIFA Spanyol, Brazil sama MU ya, kemarin tolong telepon lagi, King Indo mau latihan sebelum ke Piala Asia. Oke, okay, listeners, mengingat tadi malam ya, kita review tadi malam ya, berlangsung di GBK, Gedung Bundar Kehutanan, bukan, Gelora Bung Karno, itu Indonesia versus Thailand. Thailand ini memang lawan bebuyutan Indonesia dari zaman Piala AFF ya. Ya, walaupun sekarang King Indo bukan levelnya Piala AFF ya, buat Piala AFF silakan ya, Vietnam, kemarin udah sombongin apa segala macam, silakan Vietnam, Malaysia, silakan bersaing di AFF. King Indo levelnya udah di FIFA Asian Cup dan Piala Asia menuju Piala Dunia. Kalian silakan nikmati AFF kalian ya. Plenger banget. Gitu. Jadi pertandingannya tuh benar-benar ketat banget. Benar-benar ketat banget. Dua sama sampai akhir. Benar-benar dibuat imbang ya. Ya walaupun banyak polemik-polemik di dalamnya ya. Tapi tetap dua sama ini benar-benar benar-benar apa ya? Menegangkan banget sampai akhir ya. Kita benar-benar dibuat tegang. Kopi gak keminum tuh 120 menit, gak keminum. Cuma kayak seruput di awal, seru nih, ayo nonton nih. Total sampai akhir. Nah, Audero juga memang, Emil Audero menjadi tokoh utama ya. Sebenarnya semuanya tokoh utama, tapi Emil Audero, sang goalkeeper yang memberi sentuhan akhir, akhirnya yang akhirnya kita menang. Kita gak tuh, iyalah kan kita gitu. Dan akhirnya trofi itu berada di tangan Indonesia. Terus kayak, wah kalau kita review ini panjang banget ya, dari zaman bahkan sebelum ini ya, sebelum Irfan Bahdim dan Cristiano Gonzalez itu, gimana ya, Thailand tuh udah jadi musuh bebuyutan Indonesia banget ya. Jadi yang menarik itu memang bukan cuma hasil akhirnya gitu, tapi perjalanan pertandingan itu dari puluhan tahun lalu gitu ya. Bahkan tadi katanya 35 tahun. Wah, itu di atas umur saya tuh. Berarti sudah memang lama ya kita menantikan ya. Karena ini memang pertama banget gitu, benar-benar pertama, udah munyak banget kita jadi runner up. Tolong King Indo udah menyala kembali, asik. Patrick Kluivert apa kabar? Oke, okay, listeners, jadi ini ya, tidak hanya 90 menit tadi malam, jadi akhirnya di lewat babak tambahan, lalu akhirnya adu penalti gitu. Jadi dalam posisi itu benar-benar menegangkan banget ya. Nah, ada satu kondisi menarik di mana goalkeeper kita tadi Emil Audero itu menyamperin wasit sebelum si pemain Thailand namanya Kapkoi sebelum menendang itu, yang dan detik sebelum kita menang gitu kan. Apa ya, kalau kata ahlinya asli itu tuh termasuk membuat tekanan gitu kepada si pemain. Si Emil Audero menanyakan ke wasit, jika aku bisa menepis tendangan ini, apakah kami menang? Wasit mengatakan iya gitu. Dan itu didengar sama si Kapkoi gitu kan. Dan akhirnya itu apa ya, itu memberi sugesti bahwa kalau dia kurang fokus, dia akan mengarahkan tendangan gitu. Jadi dalam pikirannya itu mengarahkan tendangannya untuk ditepis gitu kan. Paham gak tuh? Jadi ada kondisi psikologi seorang itu, bila misalnya, wah ini aku naik motor bakal jatuh nih. Akhirnya beneran jatuh. Wah, ada pohon di depan, aku bakal nabrak nih. Akhirnya benar nabrak gitu. Nah, jadi itu katanya sih itu yang dilakukan oleh Emil Audero gitu. Jadi akhirnya dia seperti tanpa sadar seperti mengarahkan tendangannya untuk ditepis gitu. Katanya seperti itu ya. Gitu. Jadi ya
bukan cuma soal teknik, bukan cuma soal pengalaman. Jadi permainan psikis itu penting banget ya. Jadi ya mungkin bisa dilakukan sehari-hari gitu ya. Jadi adu penaltinya juga benar-benar gacor banget ya. Satu kena tiang dan akhirnya satunya ditepis gitu. Jadi sekarang gelar FIFA Asian Cup 2026 menjadi bagian baru dalam sejarah sepak bola nasional atau Indonesia. Jadi kemenangan ini juga jadi benar-benar modal yang besar ya, berharga buat agenda sepak bola berikutnya gitu. Bagi pemain, bagi tim, bagi supporter, apalagi bagi ini ya, bagi para alumni timnas, alumni ya, kita sebut alumni gitu. Jadi mereka pasti menyaksikan dari semua tempat gitu kan. Seperti ada di Sora, di Far Bahdim lagi jalan-jalan, jadi menghentikan langkahnya jalan-jalan lalu nonton streaming dan akhirnya selebrasi di pinggir jalan gitu kan. Ya nggak tahu malu, nggak usah tahu malu Irfan Bahdim. Selebrasi Irfan Bahdim tuh benar-benar masih membekas gitu, kayak dari bibir gitu kan, kayak gitu. Gitu, jadi satu gelar ini bisa jadi perayaan, tetap yang pasti tetap konsisten ya. Ini bukan cuma satu trofi yang kita tuju, kita pasti menuju Piala Asia dan akhirnya nanti di Piala Dunia. Kita kan mau satu grup sama Norway, sama Brazil, sama Jepang ya kan? Kita mau satu grup. Jadi ya tetap konsisten ya. Wah, ini bicaraku udah kayak coach enggak sih? Coach Justin, turuni ininya. Turuni jobnya. Lempar ke aku aja. Oke, okay, listener, semoga ya kita doakan ya timnas kita bisa melaju sampai Piala Dunia. Jadi kalau nonton Piala Dunia kita enggak perlu dukung yang lain lagi, kita dukung Indonesia pastinya. Ya kecuali coach sudah perempat final, ya pasti hidupnya yang gede-gede. Oke, okay, listeners, itu ya kita doakan ya, semoga pastinya Indonesia selalu bisa apa ya, memenuhi ekspektasi, tapi pastinya harus dukungan dari kita juga di saat lagi jatuh, jangan seperti Korea ya kan, di saat lagi atas gini ya nggak apa-apa, pelengar aja. Oke, okay, listeners, aku kasih dulu lagu ya untuk jeda kita sesaat dari The Massive, Semakin.

Oke, okay, hard listener, saya terasa ya sudah jam 4 lewat 44. Oke, okay. Ini waktunya diskon gede-gedean gak sih? Merasa Shopee ya. Oke, okay, hard listener, sebelum masuk ke sesi akhir nantinya, masuk satu sesi lagi ya. Jadi, ya memang tak terasa ya sudah mau 20 jam. 2 jam. Jadi, ini soal Indonesia hari ini dah ya, perihal... selain kemenangan timnas atau King Indo kemarin juga bertepatan peringatan HUT ke 81 TNI atau Tentara Nasional Indonesia. Jadi Pak Presiden Prabowo kemarin dalam rangkaian peringatan tersebut menekankan bahwa ancaman terhadap Indonesia sekarang tidak selalu berbentuk perang konvensional. Ada juga ancaman cyber, ekonomi, sampai penyelundupan kekayaan nasional, ya kan? Jadi ini nunjukin bahwa konsep keamanan sebuah negara tuh sekarang tuh semakin luas, bukan cuma soal keamanan ini, keamanan dari perang aja gitu kan, tapi juga soal penyelundupan itu juga termasuk gitu. Jadi harus ditingkatin keamanannya. Jadi menjaga sistem digital, ekonomi, sumber daya alam dan kepentingan masyarakat tuh benar-benar jadi hal yang utama juga gitu. Sementara itu di sisi ekonomi itu juga data nasional yang tersedia hari ini itu menunjukkan pertumbuhan ekonomi itu ada di sekitar 5% pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jadi inflasi juga masih menjadi perhatian masyarakat pastinya ya, karena keadaan sekarang kan pada akhirnya angka ekonomi selalu bertemu dengan kehidupan sehari-hari gitu. Jadi pendapatan daerah, pertumbuhan ekonomi itu pastinya bukan ini ya, seperti kedengaran seperti istilah besar, tapi sebenarnya dampaknya itu dari hal-hal sederhana juga gitu. Apakah lapangan kerja bertambah, apakah usaha kecil berkembang, apakah yang para muda-mudi mau membuka lapangan pekerjaan gitu kan, apakah daya beli masyarakat juga terjaga gitu. Kalau semua barang tersedia tapi daya belinya kurang itu kan juga sangat berpengaruh banget gitu. Jadi apakah pembangunan menghasilkan manfaat yang bisa dirasakan masyarakat gitu. Jadi soal ekonomi itu semua aspek itu pasti berpengaruh gitu ya. Jadi di balik presentasi dan angka triliun rupiah pasti adanya kehidupan masyarakat. Jadi hal ini benar-benar menarik kalau ini yang dibahas perihal ini. Jadi ya hard listeners, semoga aja ya keadaan Indonesia itu semakin membaik pastinya ya. Kayak dari segi ekonominya pastinya, terus dari sumber daya alamnya juga. Warga Kalimantan kalau bicarain sumber daya alam tuh bagaimana rasanya ya? Minimal kalau ke Tenggarong kiri kanannya isinya apa? Lubang tambang. Ya semoga aja ya dikembalikan fungsinya, disahkan kembali kehutanannya, lahannya gitu kan, tidak lagi karhutlah, tidak lagi soal yang digunakan untuk penambangan tidak melanggar aturan dan bisa dikembalikan reklamasi lahannya gitu kan. Ini yang ngomong kehutanan soalnya. Ya gitu ya, di sana semoga tidak ada lagi korban lubang tambang lah, karena ya seperti itulah ya. Semoga tidak ada lagi hal-hal seperti itu. Semoga semuanya bisa jaga kesehatannya dan ekonomi Indonesia makin membaik gitu. Jadi oke, satu lagu lagi mungkin ya sebelum makin aku tutup ya, hard listeners, kasih lagu dari Fish Tarot.

Oke, Herzliner, terima kasih banyak sudah 2 jam kurang lebih kita bersama. Terima kasih sudah membersamai. Terima kasih dan juga terima kasih sudah mendukung timnas ya. Semoga sehat selalu, dilindungi selalu, aman selalu buat kalian dan para keluarga kalian, Herzliner. Semoga selalu dalam lindungannya dan juga pastinya selalu stay tune setiap hari di sini ya. Sampai jumpa, Herzliners. Pamit. Aku Penza Rizky pamit dari ruang kalian, dari ruang dengar kalian semua. Oke, bye bye. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan.

Ada seorang bankir yang kaya raya. Dia punya banyak harta di dalam rumahnya. Suatu hari, hartanya hampir saja ludes dirampok. Untung saja perampokan itu bisa digagalkan. Nah, kini bankir itu cari cara yang paling aman untuk melindungi semua harta bendanya. Namun, cara yang dia pergunakan agak keterlaluan, yaitu dengan memasang kabel yang dialiri listrik pada sekeliling pagar rumahnya. Nah, dengan demikian, pencuri atau perampok yang berusaha menyatroni rumahnya akan mati sebelum sempat mengambil harta bendanya. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, sangat bijak ya kalau kita berjaga-jaga dan melindungi apa yang kita miliki. Tetapi, tidak manusiawi rasanya kalau kita hanya memikirkan harta benda kita saja tanpa memikirkan keselamatan atau nyawa orang lain. Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada harta benda apapun? Memikirkan keselamatan manusia sama dengan menghargai sang penciptanya, yaitu Tuhan pencipta manusia. Nah, bagaimana dengan Anda, sahabat? Apakah hati Anda berada di harta yang Anda miliki? Atau hati Anda hanya tertuju kepada Tuhan sang Maha Pencipta? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kuasa sentuhan. Dokter misionaris Paul Brand terkenal karena penemuannya dalam hal menghentikan penyakit kusta, suatu penyakit menakutkan yang hingga beberapa tahun yang lalu masih membuat cacat banyak orang, secara khusus di daerah-daerah miskin di dunia. Sesungguhnya, kusta tidak begitu menular. Namun, karena banyak orang tidak mengetahuinya, karena takut, mereka mengucilkan penderita kusta, memastikan tidak ada seorang pun yang menyentuhnya. Dr. Brand bercerita, pada suatu hari di India, ia sedang memeriksa tangan seorang pria, berusaha untuk menjelaskan kepadanya bahwa ia dapat menghentikan perkembangan kustanya, dan mungkin memulihkan beberapa gerakannya. Namun, ia hanya dapat melakukan sedikit dengan kecacatan wajahnya. Dr. Brand bercanda dengannya sedikit, meletakkan tangannya di atas pundak pria itu. "Wajahmu tidak terlalu buruk," katanya sambil mengedipkan mata. "Dan seharusnya tidak akan memburuk bila kamu minum obatnya. Lagi pula, kita sebagai pria tidak perlu terlalu khawatir tentang wajah kita. Wanitalah yang khawatir dengan setiap jerawat dan kerutan." Ia berharap pria itu akan tersenyum. Namun sebaliknya, ia mulai menangis. "Apakah saya melakukan sesuatu yang salah?" tanya Dr. Brand kepada asistennya dalam bahasa Inggris. "Tidak, dokter," jawab sang suster. "Pria ini berkata, ia menangis karena Anda menaruh tangan Anda di atas pundaknya. Sebelum ia tiba di sini, tak seorang pun yang menyentuhnya dalam beberapa tahun." Kuasa sentuhan begitu besar. Orang yang terkungkung di kursi roda berkata bahwa salah satu hal terberat bagi mereka adalah bahwa orang menghindari mereka sehingga mereka tidak menyentuh kursi roda. Mereka merindukan sentuhan manusia. Yesus menyentuh banyak orang. Orang buta, orang cacat, dan ya, orang yang menderita kusta, dan memberikan kepada kita suatu teladan bahwa kita harus mengikuti jejaknya. 1 Petrus pasal 2 ayat 21. Terkadang kita tidak menyadari betapa seseorang begitu membutuhkan sentuhan kita. Tentu saja, harus dengan cara yang pantas. Orang yang tepat, pada waktu yang tepat, dengan cara yang tepat. Namun, lihatlah, bila ada seseorang dalam kehidupan Anda yang membutuhkan sentuhan kasih yang menguatkan hatinya hari ini. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Apakah beban yang Tuhan letakkan di atas bahu Anda terlampau berat? Mungkin beban itu terlampau berat karena Anda tidak bersedia untuk mengangkat dan memikulnya langkah demi langkah. Berkali-kali Anda telah memegangnya. Berkali-kali Anda memperhatikan salib itu dan menguji beratnya untuk mengetahui apakah Anda dapat mengangkatnya atau tidak. Dengan cara demikian, Anda tak akan dapat memikulnya. Dengan cara demikian, Anda hanya akan mengasihani diri Anda sendiri, sehingga beban itu hampir-hampir tak tertanggung oleh Anda. Angkatlah salib Anda dengan senang hati, maka Anda akan mendapati bahwa Anda dapat memikulnya. Salib itu datang dari tangan Bapa. Dalam kasih-Nya yang besar, Ia telah menentukan beratnya bagi Anda. Sesungguhnya, salib itu sedikit pun tidak melebihi kekuatan Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
3: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
4: Make the Jingle Yaski Ready!

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga, seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Ingat, selalu ingat bahwa tiap tantangan dan masalah yang kamu hadapi akan membuat semakin kuat dan berpengalaman.

0: pujilah namamu Tuhan, di tempat ini, di hati kami, di keluarga kami, di bangsa kami, di gereja kami Tuhan. Hanya ada satu nama di atas segala nama, nama Yesus Kristus Tuhan.
1: Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Doa Ratu Surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ratu Surga, bersuka citalah, aleluya. Sebab ia yang sudi kau kandung, aleluya, telah bangkit seperti yang disabdakannya, aleluya. Doakanlah kami pada Allah, aleluya. Bersuka citalah dan bergembiralah perawan Maria, aleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersuka cita dalam kehidupan kekal bersama Bundanya, Perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Raja-Raja pasal yang pertama, ayat 28 hingga ayatnya yang ke-53. Namun kita akan membacanya pada ayat 42 hingga ayatnya yang ke-53. Sebelumnya, mari kita berdoa. Di dalam kasih-Mu Kristus, kami mohon, mampukanlah kami untuk memahami firman-Mu saat ini untuk menerangi jalan hidup kami. Di dalam nama-Mu Kristus, kami berdoa. Amin.
0: 1 Raja-Raja 1 ayat 42 sampai 53. Selagi ia berbicara, datanglah Yonatan anak Imam Abiatar. Lalu Adonia berkata, "Masuklah, sebab engkau seorang kesatria dan tentu engkau membawa kabar baik." Tetapi jawab Yonatan kepada Adonia, "Tidak. Tuan kita Raja Daud telah mengangkat Salomo menjadi raja. Imam Sadok, Nabi Natan dan Benaya bin Yoyada dengan orang Kreti dan orang Pleti telah diutus raja menyertai Salomo. Mereka menaikkan dia ke atas bagal betina raja. Imam Sadok dan Nabi Natan mengurapi dia di Gihon menjadi raja. Lalu dari sana mereka pulang dengan bersorak-sorai, sehingga kota menjadi gaduh. Itulah bunyi yang kamu dengar tadi. Salomo sekarang duduk di atas tahta kerajaan. Lagi pula pegawai-pegawai raja telah datang mengucapkan selamat kepada tuan kita Raja Daud dengan berkata, kiranya Allahmu membuat nama Salomo lebih termasyur daripada namamu dan tahtanya lebih agung daripada tahtamu. Raja pun sujud menyembah di atas tempat tidurnya dan berkata demikian, terpujilah Tuhan Allah Israel yang pada hari ini telah memberi seorang penerus duduk di atas tahtaku dan aku sendiri masih boleh menyaksikannya. Semua undangan Adonia menjadi panik lalu bangkit dan masing-masing pergi menurut jalannya sendiri. Karena takut kepada Salomo, Adonia segera pergi memegang tanduk-tanduk mesbah. Lalu diberitahukanlah kepada Salomo, ternyata Adonia takut kepada Raja Salomo dan ia telah memegang tanduk-tanduk mesbah serta berkata, biarlah Raja Salomo terlebih dahulu bersumpah mengenai aku bahwa ia takkan membunuh hambanya ini dengan pedang. Jawab Salomo, jika ia bersikap kesatria, tidak sehelai pun dari rambutnya akan jatuh ke bumi. Tetapi jika ternyata ia bermaksud jahat, ia harus mati. Kemudian Raja Salomo menyuruh orang menjemput dia dari mesbah itu. Ia masuk dan sujud kepada Raja Salomo. Lalu Salomo berkata kepadanya, pulanglah ke rumahmu.

Sahabat Scripture Union Indonesia, manusia sangat mungkin mengalami kegagalan, namun tidak demikian dengan Allah. Tak ada seorang pun yang dapat menggagalkan rencana Allah. Setelah Daud mendengar apa yang telah Adonia lakukan dalam segala rencananya melalui Batsheba dan Nabi Nathan, ia tidak hanya mengingat janjinya kepada mereka, tetapi juga pilihan Tuhan atas Raja Israel selanjutnya. Daud memerintahkan Imam Zadok, Nabi Nathan, dan Benaya bin Yoyada untuk mengangkat Salomo menjadi Raja Israel menggantikan dirinya. Setelah sangkakala ditiup, seluruh rakyat ikut bersukaria atas pelantikan Salomo menjadi raja mereka. Saat Adonia mengetahui kebenaran bahwa teriakan sorak-sorai itu bukan untuk dia, melainkan untuk Salomo yang baru diurapi menjadi raja atas Israel, ia menjadi takut. Begitu takutnya Adonia, sampai-sampai ia memegang tanduk mesbah sebagai lambang perlindungan Tuhan. Ia berharap Salomo mengampuninya, dan ternyata Salomo berbelas kasihan kepadanya. Sepintas mungkin kita mengira, ini adalah kisah kegagalan Adonia dan keberhasilan Salomo. Tetapi sesungguhnya, ini adalah pembuktian akan kedaulatan Allah. Adonia mengabaikan pentingnya kehendak Allah. Ia hanya berfokus pada ambisi dan keinginannya, bahkan pada logika pikirannya sendiri. Semua itu hanya membuahkan kegagalan dan ketakutan. Hari ini kita kembali diingatkan untuk tidak mengabaikan janji Allah. Jika Allah sudah berjanji, ia pasti menggenapinya. Apapun yang terjadi, Allah ingin kita percaya penuh kepadanya dan melakukan apa yang menjadi kehendaknya, seperti yang telah ia firmankan kepada kita. Jangan lagi kita memaksakan kehendak sendiri. Ingatlah, tujuan hidup kita sebagai orang percaya bukanlah untuk menunjukkan siapa kita dengan segala kebanggaan, melainkan menyatakan siapa Allah dengan segala rencananya. Jangan pernah anggap remeh kehendak Allah. Marilah kita hidup dalam rencana Allah, karena rencananya lah yang anti gagal. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ampunilah kami jika sering menganggap remeh kehendak-Mu. Ajarlah kami percaya dan hidup dalam rencanamu, sebab jalan-Mu mungkin tak selalu kami pahami, tetapi rencanamu tak pernah gagal. Jadilah kehendakmu, bukan kehendak kami. Di dalam kasihmu, Kristus Yesus, kami memohon. Amin.

0: Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kesuksesan atau maknanya? Sangat menarik memikirkan berapa banyak orang di dunia saat ini yang memikirkan tentang maksud hidup mereka berada di muka bumi ini setelah membaca buku yang ditulis oleh Rick Warren, The Purpose Driven Life, Kehidupan yang Digerakkan oleh Tujuan. Buku ini telah memecahkan rekor penjualan di Amerika Serikat untuk buku non-fiksi sampul tebal dan kemungkinan besar telah dibaca di setiap negara di dunia. Tentu saja, oleh karena kesuksesan buku ini, Anda mungkin bahkan lelah mendengarkan istilah digerakkan oleh tujuan. Namun, saya ingin menanyakan satu pertanyaan tentang hal ini, dan pertanyaan itu adalah, apakah Anda sedang mengejar kesuksesan atau apa yang penting dalam hidup ini? Banyak dari kita berpikir bahwa untuk dapat menjadi bermakna atau penting, kita harus mencapai sesuatu yang besar, yang membuat kita terkenal. Karena itu, kita menyerah. Sesungguhnya, banyak orang terkenal yang tidak pernah mempunyai prestasi yang bermakna. Dan sebaliknya, beberapa orang yang sangat penting atau bermakna tidak dikenal oleh orang lain selain keluarga mereka sendiri. Tujuan Anda dalam hidup ini tidak seharusnya untuk mengejar apa yang dianggap berharga oleh dunia, melainkan berjuang untuk menjadi apa yang dianggap bernilai oleh Tuhan. Berjuang untuk berpegang bukan pada alasan orang lain untuk menjadi seseorang, melainkan pada tujuan Allah bagi Anda. Tugas Anda adalah berlari-lari pada tujuan. Filipi pasal 3 ayat 14. Dari maksud Allah bagi Anda dan menyerahkan sisanya kepada Dia. Jangan biarkan seorang pun mematahkan semangat Anda untuk mengejar maksud Allah. Dalam bukunya Dear God, It's Me Again, Hai Tuhan, Ini Aku Lagi, Gail Ramsey mengingatkan kita akan kartun Charlie Brown, di mana Charlie Brown mengulurkan tangannya pada Lucy dan berkata, "Lihatlah kedua tangan ini. Tangan ini suatu hari nanti mungkin akan membangun jembatan-jembatan yang besar. Tangan ini mungkin akan memukul bola yang jauh dan memenangkan pertandingan. Tangan ini mungkin akan menulis buku-buku yang penting kelak, atau menyembuhkan orang sakit, atau mengendari pesawat roket ke Mars." Melihat pada tangan Charlie Brown, Lucy menjawab dengan pedas, "Ada agar-agar di atas tanganmu." Lucy tidak melihat apa yang Charlie lihat. Ia hanya melihat agar-agar itu. Sama halnya orang lain yang melihat pada Anda. Banyak orang hanya akan melihat agar-agar itu. Namun, jangan biarkan hal itu menghancurkan impian yang Tuhan telah taruh di dalam hati Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851 1989 9898.
0: Make

0: mengabulkan doa-doa yang dipanjatkan menurut kehendak-Nya. Jika kita menghendaki Tuhan mengabulkan doa kita, maka kita harus memanjatkan doa seperti itu. Tuhan Yesus memberitahukan salah satu di antaranya, yaitu berdoa dalam nama-Nya. Sebutlah nama Yesus kepada Allah Bapa. Yesus adalah Putra-Nya yang dikasihi-Nya. Nama-Nya merupakan anak kunci yang membuka hati Bapa. Izinkanlah Ia menunjukkan kepada Anda hal-hal yang dapat Anda minta dalam nama Yesus, karena hal itu sesuai dengan roh dan kehendak Yesus. Jika demikian, maka Tuhan Allah tidak dapat menolak permohonan Anda. Nama Yesus yang telah mencurahkan darah-Nya bagi kita menguasai hati Allah. Bapa tidak dapat menolak permohonan Putra-Nya. Oleh sebab itu Yesus berkata, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikan-Nya kepadamu dalam nama-Ku. Apakah Anda memohon dengan cara ini? Jika demikian, Anda akan melihat doa-doa Anda terkabul.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Janganlah pernah menyerah ketika kamu masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai kamu berhenti mencoba. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia asalkan kamu tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat darimu, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

dari kawasan siar Jalan Kebahagiaan nomor 27C Samarinda. Shalom heart listener, selamat malam. Senang sekali malam hari ini ya Mima boleh kembali berjumpa dengan heart listener semua dalam program Nada dan Pujian. Dan pastinya hari ini ya Mima kembali membawakan semangat yang luar biasa ya untuk menemani waktu istirahatnya heart listener semua di malam hari ini. Dan ya Mima akan menemani heart listener semua dalam 2 jam ke depan ya, dari jam 7 sampai dengan jam 9 malam. Buat heart listener yang mau bergabung boleh banget. Jadi di dalam program Nada dan Pujian ini, heart listener bisa request lagu, bisa kasih rekomendasi lagu, bisa juga titip-titip salam ataupun sharing firman Tuhan sama kita. Jadi buat heart listener yang mau bergabung boleh banget ke nomor WA kita di 0811-583-0944 atau juga di live TikTok kita di akun Heartline Samarinda. Heart listener udah bisa bergabung sama kita ya, karena Mima udah mulai live dari sekitar 7 menit yang lalu. Jadi heart listener boleh bergabung bersama kita. Ya ampun, sampai keselak dikit ya gak apa-apa. Dan heart listener juga yang mau bergabung sama kita bisa di aplikasi namanya Jalur Hati. Heart listener yang mau streaming mungkin di luar atau di rumah tapi mau pakai HP juga bisa download aplikasi Jalur Hati. Nanti bisa gabungan juga loh lewat kolom komentarnya. Ya Mima akan coba cek satu-satu juga. Oke, kalau begitu ya Mima akan menunggu ya setiap heart listener kesaksiannya mungkin, atau kemurahan Tuhan yang dirasakan hari ini juga boleh banget sharing-sharing sama kita semua, karena akan ada teman-teman kita yang juga mendengarkannya dan juga kita saling menguatkan satu sama lain lewat lagu yang direkomendasikan. Kalau begitu, Yumi mah tunggu gabungannya heart listener semua.

Yeay, lagu pertama kita ditemani dengan Masalah Itu Biasa dari GMS Live tahun 2024. Ups. Oke, Yumi Ma seneng banget hard listener semua malam hari ini. Gak tahu kenapa rasanya happy aja, bahagia aja gitu ya. Dan pengen ngedengerin lagu ini bareng-bareng sama hard listener semuanya. Yumi Ma percaya sukacita yang daripada Tuhan itu yang menjadi sukacita juga untuk kita di setiap harinya. Bahkan saat hari kita udah kita jalanin ya, dari pagi sampai malam, sampai kita udah menyelesaikan pekerjaan kita, mungkin gak mudah kayak gitu, tapi ya memang percaya sukacita dari Tuhan yang bisa memperbarui kita, yang bisa memulihkan kembali kekuatan kita, terutama di istirahat kita malam hari ini, supaya kita bisa kembali mengumpulkan energi kita untuk esok hari lagi. Jadi buat hard listener semua, silahkan menikmati waktu istirahatnya malam hari ini ya. Kumpul sama keluarga, mungkin ada yang mid time sambil sama-sama bergabung dengan kita di program ini. Ada juga mungkin yang sambil ngapain ya, sambil minum teh dan melakukan kegiatan lainnya, biar hard listener boleh menikmati waktu istirahat malamnya dan juga mengembalikan energinya, dan juga kita sama-sama mengembalikan iman kita, percaya kita untuk esok hari kembali menjadi lebih indah dan lebih baik lagi bersama dengan Tuhan Yesus.

perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala karena mereka ingin hidup yang mudah. Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan hari ini.

0: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the jingle Yaski Radio.
3: 94.4 Heartline Radio.

Mazmur 8 ayat yang ke-28 ya, sesuai dengan judul lagunya nih. Bima bacakan dulu ayat dari Alkitabnya. Roma 8 ayat yang ke-28 berbunyi, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin firman Tuhan. Terima kasih untuk Kak Daniel yang udah request lagu malam hari ini ya. By the way, Yemi melihat-lihat Kak Daniel ini rutin ya merequest lagu dari Symphony Worship. Jadi buat third listener yang baru pertama kali mendengarnya atau mungkin udah pernah dengar lagunya tapi ini lagu siapa ya? Lagu siapa ya? Yemi kasih tahu, ini lagu dari Symphony Worship tahun 2024. Dan firman Tuhan ini mau kita aminkan sama-sama ya, menjadi iman kita waktu kita menyanyikannya, bahwa Tuhan Yesus akan mendatangkan rencana kebaikan dalam hidup kita dan bukan rencana kegagalan. Seperti seorang bapa saat anak meminta roti, maka Tuhan akan memberikan roti dan tidak akan memberikan yang lain ya. Kalau kita mintanya roti, pasti Tuhan akan memberikan.

roti, bukan memberikan apa hard listener semua, bukan memberikan gado-gado, mungkin bukan. Tuhan Yesus akan memberikan roti sesuai apa yang kita inginkan, sesuai apa yang kita butuhkan. Tapi terkadang memang kita harus menunggu sesuai dengan waktunya Tuhan juga. Makanya hari ini memang ajak untuk kita semua tetap belajar mau setia dan juga mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita sambil kita menunggu waktunya Tuhan. Nah, hard listener semua, Yemima mengajak hard listener juga tetap bertahan bersama Yemima di malam hari ini, karena di jam 19.30 nanti kita akan sama-sama mendengarkan renungan dari Pastor Apius Rupang. Jadi pastikan hard listener juga menyiapkan hati dan pikirannya untuk kita sama-sama mendengarkan renungan, dan setelah itu kita akan kembali lagi dalam program Nada dan Pujian.

0: Akan mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata bersama Pastor Apius Rupang STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda.
1: Shalom, saudaraku dikasih Tuhan, shalom. Kembali lagi bersama dengan saya Pastor Apius Rupang dalam program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata di episode yang ke-574. Dan saya berdoa kepada Anda siapapun yang ada di seluruh wilayah Jabodetabek, Samarinda, dan juga yang terakses di radio live streaming. Apapun pergumulan kita, satu kata dari Pastor Apius, Tuhan tidak pernah terlambat menolong setiap kita. Tetap mata kita memandang kepada Dia. Apapun yang terjadi, situasi yang tidak baik, kita tetap mengucap syukur dan tetap berkata, Tuhan Yesus baik. Jangan pernah berkecil hati, saudaraku dikasih Tuhan. Tetaplah memandang kepada Dia yang senantiasa menolong saya dan saudara. Secara khusus buat yang sakit, jangan pernah berkecil hati, percayalah. Kesembuhan masih tersedia bagi mereka yang mengandalkan Dia. Nah, setelah aku dikasih Tuhan, saya mengajak Anda di episode yang ke-574. Mari kita bisa melihat dua ayat dari kitab 2 Samuel pasal 20 ayat 9 dan 10. Demikianlah firman Tuhan. Kata Yoab kepada Amasa, engkau baik-baik saja saudaraku. Tangan kanan Yoab memegang janggut Amasa untuk mencium dia. Amasa tidak waspada terhadap pedang yang di tangan Yoab itu. Yoab menikam perutnya dengan pedang itu sehingga isi perutnya tertumpah ke tanah. Ia tidak menikamnya untuk kedua kalinya sebab Amasa sudah mati. Saudaraku dikasih Tuhan, hari ini saya akan membawa satu tema dari dua ayat yang kita sudah dengar, yang sudah saya baca, yang berjudul ambisi yang membunuh. Saudaraku dikasih Tuhan, dari dua ayat ini kita harus memahami bagaimana kekejaman ini yang dilakukan mengerikan, dan kita juga harus melihat bagaimana konotasi politik di balik layar kekuasaan Raja Daud, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, setelah pemberontakan Absalom berhasil dipadamkan, kita tahu bagaimana Daud mencoba merangkul kembali suku-suku Israel dengan mengangkat Amasa menjadi kepala panglima tentaranya menggantikan Yoab, saudaraku. Amasa sendiri sebenarnya adalah keponakan Daud, keluarga dekat, dan juga masih sepupu dari Yoab, saudaraku. Keputusan Daud, saudaraku dikasih Tuhan, mengangkat Amasa ini memicu luka mendalam dan api cemburu di hati Yoab, saudaraku. Kita tahu Yoab itu adalah sosok militer jenius yang super setia kepada tata Daud. Namun kalau kita bisa melihat, Anda bisa baca lebih dalam lagi dari karakter Yoab, dia adalah pribadi yang egois dan kejam, saudaraku. Kenapa? Karena bagi Yoab, posisi panglima tertinggi itu adalah harga mati, saudaraku. Ketika terjadi pemberontakan baru oleh Seba bin Bikri, Yoab kita bisa melihat dia memanfaatkan momentum militer ini, saudaraku. Dia dekati Amasa dengan topeng kasih persaudaraan. Bahkan dia memegang janggut untuk mencium pipi sebagai tanda salam budaya Timur Tengah. Namun kita tahu tangan kirinya dengan kilat menghujamkan pedang itu ke perut Amasa, saudaraku. Kejam, saudaraku. Mengerikan. Dan ini sebuah pembunuhan berdarah dingin. Pembunuh berdarah dingin demi apa? Mempertahankan puncak kekuasaan, saudara. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, dari kisah ini kita bisa melihat ada teologis, pengajaran yang bisa kita ambil. Bagaimana kisah tragis Yoab dan Amasa ini mengekspos esensi dari dosa kedagingan manusia yang tidak ditaklukkan, saudara. Yoab mewakili manusia yang menempatkan egonya di atas kedaulatan Tuhan dan ketetapan raja, saudara. Tindakan Yoab, kita tahu dia mencium Amasa sambil menikamnya, memperlihatkan krisis integritas yang radikal, saudaraku. Mengerikan. Saudara pendengar dikasih Tuhan, dosa bukan sekedar pelanggaran hukum lahiriah, melainkan kita bisa melihat di sini ada sebuah motivasi hati yang busuk. Motivasi hati yang busuk yang dilapisi kosmetik kesalehan atau juga keramahan palsu, saudaraku. Mengerikan. Saudara pendengar dikasih Tuhan, Allah mencatat dengan jujur, saudaraku, bahwa ambisi yang tidak berpusat pada Allah itu akan melahirkan kekejaman, saudaraku. Dan kebenaran teologis di sini kita diingatkan, jika kita berusaha mempertahankan berkat atau juga mempertahankan posisi atau pelayanan dengan cara-cara daging, kita sebenarnya sedang membangun kuburan rohani kita sendiri, saudaraku. Mengerikan. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, mari dari dua ayat ini, saya mengajak Anda untuk melihat ada beberapa hal yang bisa kita renungkan. Dari kisah ambisi, tema ambisi yang membunuh, saudara. Memang ambisi itu memang bagus juga ambisi, tapi kalau ambisi yang membunuh ini mengerikan. Yang pertama dari dua hal ini, saudaraku dikasih, dari dua ayat ini kita pelajari. Yang pertama, bahaya topeng kemunafikan demi ambisi pribadi. Kita lihat bagaimana Yoab menggunakan tanda kasih yang paling kudus, sebuah ciuman persaudaraan, sebagai instrumen eksekusi mati. Mengerikan, saudaraku. Berapa banyak dari kita hari ini yang memakai tanda petik topeng mirip seperti Yoab? Mungkin Anda bisa tersenyum di depan rekan kerja kita, namun berapa banyak di antara kita menjatuhkan reputasinya di belakang bos kita? Ada istilah pepatah, sikut kanan, sikut kiri, injak bawah, jilat atas, saudaraku. Mengerikan. Bahkan bagaimana, saudaraku dikasih Tuhan, kita aktif, mungkin Anda aktif pelayani di gereja, namun di dalam hati kita, di dalam hatimu, penuh dengan apa? Sikut-sikutan demi apa? Demi gengsi dan pengaruh. Ini juga terjadi di dalam gereja, saudaraku. Dengar baik-baik, saudaraku dikasih Tuhan. Ketika ambisi menguasai jiwa, saya mau kasih tahu, kebaikan itu berubah menjadi senjata manipulasi, saudaraku. Mengerikan. Yang kedua, apa bisa kita renungkan dari ambisi yang membunuh dari kisah ini, saudaraku? Perhatikan baik-baik, saudaraku. Anda bisa mencatat. Yang kedua, ketidakwaspadaan terhadap dosa di sekitar kita. Kita bisa melihat konteks Alkitab yang sudah kita baca, mengatakan dengan jelas, Amasa tidak waspada terhadap pedang yang di tangan Yoab. Kita tahu, Amasa terbuai dengan apa? Dengan keramahan lahiriah sehingga melupakan bahaya di dekatnya, saudaraku. Perhatikan baik-baik, saudaraku dikasih Tuhan, ini adalah peringatan rohani bagi kita. Seringkali, dengar baik-baik, seringkali musuh rohani kita tidak datang dengan wajah menakutkan, suraku ya. Musuh rohanimu tidak datang dengan wajah menakutkan, melainkan melalui kenyamanan, dan juga bisa melalui pujian, dan juga kompromi-kompromi kecil yang tampaknya tidak berbahaya, suraku. Dengar baik-baik sudah dikasih, Tuhan semua kasih tahu, jangan biarkan mata rohani kita dibutakan oleh ciuman duniawi, sampai kita lupa ada pedang dosa yang siap mematikan pertumbuhan rohani kita, saudaraku. Yang ketiga sudah dikasih Tuhan, ambisi egois selalu membunuh karakter dan hubungan. Kita tahu Yoab berhasil mempertahankan jabatannya. Tetapi Yoab kehilangan jiwanya. Dan pada akhirnya mati dengan tragis di Mesbah Tuhan. Saudaraku. Anda bisa baca di 1 Raja-Raja pasal 2. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, ambisi buta itu selalu menuntut korban. Saya mau kasih tahu, ambisi buta selalu menuntut korban demi mengejar karir. Kita tahu bagaimana seseorang mengorbankan waktu untuk anak dan istrinya. Bahkan juga mungkin demi mengejar kekayaan. Seseorang membunuh integritas kejujurannya. Saudaraku dikasih Tuhan, saya mau kasih tahu, ego yang tidak pernah puas akan selalu berujung pada kehancuran relasi, baik dengan sesama maupun dengan Tuhan, saudaraku. Mengerikan, hati-hati. Yang ketiga ini, saudara. Ambisi egois itu selalu membunuh karakter dan hubungan. Jangan sampai ada di antara kita demi mengejar kekayaan, demi mengejar kekayaan duniawi ini, engkau membunuh integritasmu. Saudaraku dikasih Tuhan, ego yang tidak pernah puas itu akan selalu berujung pada kehancuran relasi. Hancur, saudaraku, dengan sesamamu maupun juga dengan Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, kembali kita bisa melihat bagaimana ratusan tahunnya lalu, 2000 tahun yang lalu, kita tahu saudaraku dikasih Tuhan, sebuah ciuman palsu kembali terulang di Taman Getsemani. Yudas Iskariot, dia mendekati Yesus. Dia menyapanya, dia berkata, "Salam Rabi." Dan Yudas mencium Yesus. Dan ciumannya ini untuk menyerahkan Yesus kepada para algojo penangkap, saudaraku. Dan kita bisa melihat bagaimana pola Yoab dan pola dunia. Pola Yoab itu adalah pola dunia membunuh sesama demi ambisi diri sendiri. Dan kita bisa melihat zaman Yesus seperti juga halnya yang dilakukan oleh Yudas. Yudas dia jual Yesus, dia jual Tuhannya demi 30 keping perak, saudaraku. Namun suraku dikasih Tuhan, kita bisa melihat kontras radikal dari ajaran dan teladan Tuhan Yesus Kristus. Apa yang Yesus katakan dalam Matius pasal 20 ayat 26 sampai 28. Jelas sekali suraku. Yesus bersabda, "Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Perhatikan suraku dikasih Tuhan, bagaimana pola Yesus itu adalah mengosongkan diri. Ini yang disebut dengan kenosis, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, jika dunia mengajarkan kita untuk menikam orang lain demi naik ke atas, Yesus itu mengajarkan kita untuk turun ke bawah membasuh kaki sesama dan mengorbankan hak kita demi keselamatan orang lain, saudaraku. Sangat berbeda, saudaraku. Tapi hari ini kita belajar polanya yang Yesus ajarkan. Pola Yesus. Mengosongkan diri, kenosis. Dunia ini kejam, saudaraku. Tapi berapa banyak juga orang Kristen hidup dalam keduniawian. Dunia mengajarkan engkau untuk menikam orang lain. Sikut kanan, sikut kiri. Injak bawah, jilat atas. Tapi Yesus mengajarkan kita untuk turun ke bawah. Membasuh kaki sesama. Dan mengorbankan hak kita untuk apa? Keselamatan orang lain. Sudah aku dikasih Tuhan. Di zaman modernnya sekarang ini, sudah aku dikasih Tuhan, kita bisa melihat bagaimana virus ambisi Yoa berkembang biak secara luar biasa. Dan itu berkembang biak dengan subur. Sudah pendengar dikasih Tuhan, saya mau kasih tahu, kita hidup di era di mana kutipan. Kita tahu ada satu kata yang berkata begini, kamu harus sukses dengan cara apapun, diagung-agungkan. Saudaraku dikasih Tuhan, hustle culture ini memaksa kita menghalalkan segala cara agar dipandang berhasil. Mengerikan, saudara. Ini virus ambisi Yoab yang berkembang di kanan kiri kita di zaman now ini masih luar biasa subur, saudaraku. Hati-hati, saudaraku. Jangan sampai kita memakan itu, menghidupi falsafah yang mengerikan yang berkata kamu harus sukses dengan cara apapun, diagung-agungkan. Mengerikan, saudara. Mengerikan. Saudaraku dikasih Tuhan, ada sebuah kesaksian nyata. Ada seorang pria ya, bernama Markus, saudaraku. Dia seorang direktur eksekutif di sebuah perusahaan finansial multinasional terkemuka, saudara. Saya mengutip kesaksiannya ini. Ini Markus adalah sosok yang sangat kompetitif, saudara. Demi naik ke kursi direktur utama, ia merancang strategi busuk untuk memfitnarkan sejawatnya sendiri yang juga ternyata merupakan sahabat karibnya sejak kuliah, saudaraku. Dan rencana Markus itu berhasil sempurna. Apa yang terjadi, saudaraku? Sahabatnya dipecat dengan tidak terhormat. Dan Markus mendapat promosi yang ia idam-idamkan. Pertanyaannya dari kesaksian ini, apakah Markus bahagia? Enggak, saudaraku. Setahun setelah menjabat, hidupnya dipenuhi paranoid akut, saudaraku. Paranoid. Ia tidak pernah mempercayai siapapun karena takut orang lain akan melakukan hal yang sama kepadanya. Dan akhirnya, dia mulai menderita insomnia parah, saudaraku. Dia terjerumus dalam alkohol dan rumah tangganya berantakan hingga akhirnya perceraian. Suatu malam, saudaraku dikasih tahu dari kesaksian ini, saya mengutip kesaksian dia. Di kamar hotelnya yang mewah namun sunyi, Markus mengalami kehancuran hati total. Dia tersadar, saudaraku. Ia sudah berhasil mencapai puncak lumbung padinya. Namun, ia sudah menjadi tikus mati di dalamnya. Dia sudah membunuh persahabatan, membunuh keluarganya, dan membunuh jiwanya sendiri. Demi apa? Demi tahta yang ternyata dingin dan hampa. Dan pada akhirnya sudah aku dikasih Tuhan, Markus datang, dia sujud di sebuah altar gereja kecil. Dia gak datang ke gereja besar. Dia datang ke gereja kecil. Dia menangis, saudaraku. Dia mengakui segala dosanya. Dan dia melepaskan jabatannya yang penuh tipu daya. Dan akhirnya memilih untuk memulai hidup baru. Hidup dengan jujur dan melayani sesama dari bawah. Saudaraku dikasih Tuhan, ini dicatat. Saya mencatat bagaimana Markus itu mengalami pertobatan radikal. Karena apa? Karena ia sadar ambisinya telah membunuh kemanusiaannya. Saudaraku dikasih Tuhan, kalau ada di antara para pendengar yang hidup dengan ambisi yang membabi buta, mungkin seperti Markus, mari bertobat. Mungkin ada di antara para pendengar seperti Yoab, engkau harus bertobat. Bahaya sudah dikasih Tuhan. Engkau bukan hanya membunuh dirimu sendiri, tapi juga membunuh masa depanmu, juga membunuh keluargamu. Hari ini kalau lihat Markus, dia mengalami pertobatan, dia menyadari dia salah, dia bertobat. Mari kita juga harus datang kepada Tuhan. Kita harus bertobat. Saudaraku dikasih Tuhan, dengar baik-baik suara firman Tuhan hari ini. Yang saya mau kasih tahu, itu tidak datang untuk menghakimi karir Anda, tapi ini untuk menyelamatkan jiwa. Ambisi untuk maju itu baik, tetapi dengar baik-baik saudaraku, ketika ambisi itu dia mulai membuat kita mulai menipu, mulai memfitnah, mulai menjatuhkan sesama, dan juga mulai mengabaikan Tuhan, maka ambisi itu telah berubah menjadi berhala yang siap membunuh engkau secara kekal. Mari kita periksa hati kita di hadapan Tuhan. Adakah di antara kita yang sedang memegang pedang tersembunyi? Mungkin pedang tersembunyi di tangan kiri kita, sementara tangan kita berpura-pura merangkul sesama. Pernah enggak Anda dipuji-puji orang, ternyata di belakang dia punya pedang, dia tikam Anda, atau mungkin Anda pelakunya juga? Kita harus bertobat, saudaraku. Engkau harus bertobat. Adakah pelayanan kita yang didorong oleh motivasi ingin dipuji dan berkuasa, bukan karena mengasihi Kristus? Kalau ada, kita harus bertobat. Dan kita harus mengundang Yesus. Tuhan Yesus hari ini juga mengundang kita untuk bertobat. Saudaraku dikasih Tuhan, ambrukkan setiap berhala ambisi egois kita di bawah kaki salibnya. Dan minta hati yang baru, hati yang dipenuhi oleh kasih, kepuasan di dalam Tuhan, mengucap syukur, kemampuan mengucap syukur, dan kerendahan hati untuk melayani. Ingat saudaraku dikasih Tuhan, apa gunanya, dengar baik-baik, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Mari buka hatimu, saya berdoa. Ora mataka masyataka dabataka. Bapa, ampuni kami Tuhan, jika selama ini kami sering hidup seperti Yoab. Kami memelihara ambisi-ambisi daging yang merusak integritas kami. Tuhan, kami datang, kami bertobat Tuhan, bersihkan hati kami dari segala kemunafikan dan kelicikan. Dan ajari kami Tuhan untuk memiliki hati seperti Yesus yang rela merendahkan diri demi memuliakan nama-Mu. Dan pada hari ini Tuhan, kami buka hati kami, jamah kami Tuhan. Dan biarlah Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Raja dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, secara khusus hamba berdoa buat yang sakit. Mari pegang bagaimana sakit, saya berdoa. Ura mataka masyataka nabarala masyataka. Setiap bagian sakitnya dipegang oleh para pendengar, baik sakit kanker, tumor, gagal ginjal. Di dalam nama Tuhan Yesus, bagian-bagiannya mereka pegang Tuhan. Hamba melepaskan firman-Mu, oleh karena bilur-bilur-Mu Tuhan, penyakit mereka disembuhkan. Dan kami percaya hari ini kesembuhan terjadi, keselamatan terjadi, pemulihan terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, Anda sudah mendengar episode ini dan teruslah dukung program kami. Dan Anda bisa memberikan persembahan, dan persembahan yang Anda berikan kami akan fokuskan untuk pembangunan rumah Tuhan. Dan Anda bisa menabur di Bank BCA 7350045991 ANGB Lapas Samarinda. Dan sekali lagi di Bank BCA 7350045991 ANGB Lapas Samarinda. Terima kasih semua dan tetap semangat, dan mari kita tetap memandang kepada Tuhan Yesus. Shalom, shalom,
0: shalom. Anda baru saja mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata, bersama Pastor Apius Rupang STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda. Church for Everyone. bersama Pastor Apius Rupang setiap hari Minggu pukul 10 pagi dan pukul 18.30 bertempat di Hotel Haris Lantai M, Room GBI Samarinda, Rayon 8. Anda bisa hadir. Bagi yang sakit, Anda akan didoakan langsung oleh Pastor Apius Rupang. Untuk mendukung misi pelayanan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata, Anda bisa menabur di BCA 735-004-5991 735-004-5991 atas nama GBI R8 Samarinda. Untuk info pelayanan doa dan firman, harap menghubungi 0812-6215-5518. Tuhan Yesus memberkati.

94,4 FM Heartland Radio Samarinda, your family station. Hai Heart listener semuanya, tak terasa kita udah merapat di jam 8 malam. Kita udah sama-sama mendengarkan renungan juga yang pastinya sangat memberkati kita semua, menjadi pelajaran yang juga mungkin kita udah lupakan, tapi hari ini kita diingatkan sama Tuhan juga untuk kita mau taat dan mendengarkan firman-Nya. Nah, Heart listener semua, Yimima juga mengundang setiap Heart listener yang mau bergabung bersama kita, boleh banget. Salah satu lagu ini juga adalah lagu request yang berjudul Tulang Rusuk, di request oleh Kak Noel, ya bener gak sih Kak Noel? Bentar ya, mau cek, jangan sampai kita salah ya Heart listener semua. Oke, benar, di request sama Kak Noel. Terima kasih banyak Kak Noel sudah request lagu ini, dan juga semangat untuk kegiatannya ya Kak Noel, Tuhan memberkati. Dan juga lagu yang sebelumnya tadi kita dengar, lagu yang berjudul Kau Ubahkan Hidupku, itu di request oleh Pak Kataren. Terima kasih banyak Pak Kataren sudah bergabung bersama kita malam hari ini. Dan juga kita akan kembali lagi ke dalam program Nada dan Pujian. Buat Heart listener semua yang mau bergabung, boleh banget di nomor WA kita di 0811-583-0944 atau juga di live TikTok kita yang nama akunnya adalah Heartlight Samarinda. Jadi jangan sampai ketinggalan nih Heart listener semua, karena sisa satu jam lagi waktu kita bersama-sama. Yimima tunggu Heart listener semuanya.

0: Anda bersedih hati? Mengapa? Oleh karena Anda hidup di dalam diri Anda sendiri dan tidak di dalam Tuhan. Inilah hidup di hadapan hadirat-Nya. Anda harus menyadari bahwa Allah itu ada. Anda tidak sendiri, sekalipun sedetik saja. Ia mengelilingi Anda. Ia melihat Anda. Ia menanggung segala sesuatu bersama dengan Anda. Ia ingin menolong Anda. Maka hiduplah selalu dengan keyakinan bahwa Allah itu ada. Kesadaran akan kehadirannya akan mengubah segala sesuatu bagi Anda. Kesedihan Anda akan lenyap.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Amin, Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Biar lagu ini menjadi doa yang juga kita ucapkan lewat nyanyian dan pujian yang kita naikkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Thank you untuk Kak Daniel yang udah request lagu ini di malam hari ini. Dan juga pastinya doa ini sangat memberkati kita semua. Doa ini kita bisa baca di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-4 ayat yang ke-9 dan yang ke-10 di dalam Alkitab. Nah, bagaimana seorang Yabes yang ternyata arti namanya itu adalah kesakitan, kesengsaraan atau tekanan batin. Seperti yang kita tahu ya heart listener, nama itu adalah doa kayak gitu. Nama adalah doa yang diberikan oleh orang tua kita. Namun ibunya Yabes memberikan nama tersebut karena ia melahirkan Yabes dalam penderitaan dan juga kesakitan yang berat. Namun Yabes mengucapkan doa ini dan juga Tuhan akhirnya mengabulkan dan juga menjawab setiap permintaan doanya itu. Jadi rema yang bisa kita ambil juga bahwa dalam setiap pergumulan hidup kita, apa yang dunia katakan tentang kita, apa yang mungkin orang katakan tentang kehidupan kita, kita gak akan sukses atau kita gak akan bisa mencapai mimpi kita yang dianggap ketinggian. Percayalah heart listener, waktu kita mendoakannya, Tuhan kita itu lebih besar dari apa yang mereka katakan. Orang Tuhan Yesus yang menciptakan kita, Tuhan Yesus yang merancang hidup kita, apalah dampaknya saat orang lain mengucapkan itu terhadap hidup kita. Karena kita tahu ada Tuhan yang lebih besar yang memegang masa depan kita. Jadi biar doa Yabes ini juga menjadi kekuatan yang baru bagi kita. Mungkin ada yang lagi down karena kata-kata orang di sekitarnya, ada yang lagi down karena melihat keadaan situasi yang memang sedang juga yang juga sedang tidak baik-baik saja. Tapi percayalah, Tuhan memegang hidup kita, Tuhan juga menyertai dalam setiap langkah kita, Tuhan yang merancang masa depan kita dan Tuhan yang akan memberikan keindahan di depan sana dalam perjalanan kita. Oke, heart listener semuanya, jangan lupa bergabung bersama Yemima ya malam hari ini. Nanti memang akan tutup request di jam 8.30. Jadi buat heart listener yang mau request, boleh banget nih sekarang, Yemima tungguin ya.

Orang yang lemah tidak mampu memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang yang kuat. Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita di dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu bila mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan

0: Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the jingle Yaski Radio.
3: 94.4 Heartline Radio.

sukacita kita hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah membawa kita keluar dari masa lalu, dari kehidupan kita yang lalu ya. Dan hari ini kita udah hidup di manusia baru. Tuhan sudah memulihkan kita saat kita sudah menyatakan Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita. Kita percaya Tuhan juga sudah memulihkan kehidupan kita. Tuhan sudah memulihkan setiap dosa kita di masa lalu. Tuhan sudah memulihkan setiap penyesalan kita di masa lalu. Tuhan sudah memulihkan luka kita juga di masa lalu. Kita percaya kasihnya Tuhan itu yang membawa sukacita, kasihnya Tuhan juga yang membawa pengharapan dalam hidup kita di Heart Listener semuanya. By the way, ini mau teringat buat Heart Listener yang ada di Samarinda ya. Jangan lupa buat kalian, atau mungkin ada yang belum tahu, di tanggal 23 Oktober nanti bakal ada worship together with LOG Worship nih, dari Borneo Worship Festival. Jadi mungkin ini yang memang pengen bagi-bagi info aja sih untuk Heart Listener yang mungkin suka mendengarkan LOG Worship atau rindu untuk bisa bernyanyi bersama-sama, memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama, boleh banget nanti datang. Dan Heart Listener bisa kepo-kepoin deh kalau Heart Listener mau datang atau penasaran, boleh kepo-kepoin Instagramnya aja ya. Oke, kalau begitu kita akan kembali mendengarkan lagu-lagu lagi. Buat Heart Listener yang mau bergabung bersama kita, mau request lagu, mau titip salam, atau mau membagikan kesaksiannya, boleh juga langsung aja ke nomor WA kita ataupun di live TikTok bersama-sama dengan Yemima malam hari ini.

Orang yang lemah tidak mampu memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang yang kuat. Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita di dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu bila mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang yang kuat.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Sembilan empat koma empat Heartline Radio.

Oceans dari Hillsong United tahun 2013. Lagu ini cukup ramai ya dulu, bahkan sampai sekarang juga kadang masih ada tuh yang memang dengerin dia seliweran di media sosial gitu, kayak ada yang bikin video-video motivasi segala macam masih pakai lagu Ocean ini. Atau kalau biasanya hard listener dengar liriknya itu ada liriknya Where Faith May Fail. Nah, lagu ini terinspirasi dari Alkitab, menceritakan kisahnya Petrus yang waktu itu berjalan di atas air untuk menghampiri Tuhan Yesus di dalam Matius 14 ayat yang ke-29. Kita bisa menggambarkan air itu sebagai ketidakpastian, badai, ataupun hal-hal yang di luar dari kendali kita, di luar dari yang kita rencanakan. Tapi lagu ini mengajak kita untuk percaya sama Tuhan, terutama lewat lirik utamanya yaitu Spirit lead me where my trust is without borders, yaitu meminta untuk Roh Kudus pimpin kita ke tempat yang dimana kepercayaannya kita itu tuh di luar dari bayangan kita atau di luar dari kepercayaan kita, pokoknya di luar dari apa yang bisa kita bayangkan, seperti itu, menggambarkan kerinduan kita untuk dipimpin Tuhan masuk ke dalam situasi yang menuntut iman seutuhnya, percaya sama Tuhan, menyerahkan setiap kehidupan kita di dalam tangannya Tuhan, di dalam rasa aman yang Tuhan berikan. Lagu ini sangat memberkati kita semua. Mungkin juga hard listener bisa nostalgia ya dengan lagu ini. Mungkin ada yang punya pengalaman rohani juga dengan lagu ini, bisa banget didengarkan lagi. Oke, buat hard listener semuanya, tetap bersama dengan Yemima. Walaupun sebentar lagi kita akan berpisah, tapi gak apa-apa, nanti kita bisa berjumpa lagi di hari Kamis. Dan buat hard listener, kalau misalnya ada yang mau request lagu juga gak apa-apa, nanti Yemima akan putarkan di hari Kamis saat sesi request.

Bersama Yemima di sini, terima kasih banyak hard listener karena sudah menemani Yemima malam hari ini. Kak Yusuke, yo besok krik-krik nih. Enggak lah, satu hari aja. Dan pastinya juga masih ditemani dengan musik-musik ya, yang musik-musik rohani yang pastinya juga bisa hard listener dengarkan di 94,4 FM Hotline Radio Samarinda, your family station. Thank you banyak. Wow, Indonesia dan Inggris, multi language. Oke, okay. Terima kasih banyak hard listener semuanya yang udah menemani Yemima malam hari ini, udah request lagu, udah sharing-sharing juga, udah titip-titip salam juga. Ada nggak ya tadi titip salam? Nggak apa-apa, nanti hari Kamis pasti ada juga yang titip salam. Terima kasih banyak buat hard listener juga yang baru bergabung hari ini karena sudah menemani Yemima, dan juga selamat beristirahat. Tuhan berkati, dan juga yang sakit semoga lekas sembuh. Tuhan Yesus yang angkat setiap sakit penyakit dan juga kelemahannya. Tuhan Yesus yang berikan kekuatan yang baru. Amin. Dan juga heart listener, tetap jaga kesehatan ya. Buat yang ada di Samarinda juga, asap sudah mulai tebal lagi nih. Bahkan hari ini tadi Mima lihat, wow, ternyata tebel ya waktu lewat tepian. Jadi heart listener semua jangan lupa pakai masker ya kemanapun heart listener pergi, untuk menjaga kesehatan rupa-rupa heart listener semua. Rupa-rupa apa yuk? Paru-paru. Ya. Oke, kalau begitu heart listener semuanya, sudah saatnya Yemima pamit undur diri dari ruang dengar heart listener. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Sampai berjumpa hari Kamis. Bye-bye. Tuhan berkati.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Mungkin Anda sedang menanggung beban yang berat, yang tampaknya sebesar gunung. Anda sama sekali tidak dapat membayangkan bagaimana gunung itu dapat disingkirkan. Akan tetapi di dalam kasih-Nya, Allah telah merencanakan suatu cara yang akan menolong Anda. Galilah terowongan-terowongan di bawah gunung itu. Galilah sedikit demi sedikit. Akhirnya akan terdapat banyak terowongan di bawah gunung itu, sehingga gunung itu runtuh. Apakah yang dimaksudkan dengan terowongan-terowongan di bawah gunung itu? Tiada lain daripada langkah-langkah kecil yang dilakukan dengan iman. Langkah-langkah itu akan mendatangkan kemenangan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Hallelujah.
1: Pertama, kita membentuk kebiasaan dan kebiasaan akan membentuk kita. Kalahkan kebiasaan burukmu atau mereka akan mengalahkan kamu. Kebiasaan buruk dimulai dari sebuah kesempatan mudah yang terus datang sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Ketika kebiasaan buruk terbentuk secara konsisten, itu akan membuat kehidupanmu semakin buruk. Sama halnya dengan kebiasaan baik. Bila kamu telah menemukan dan menjalankan sebuah kebiasaan yang dapat memperbaiki kualitas hidup, maka hal tersebut akan terus membuat kehidupanmu semakin positif.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempadan Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Tidak ada satupun di dunia ini yang dapat diandalkan bagi ketenangan hati manusia. Sebab semuanya yang ada di dunia dapat berubah di dalam sekejap saja. Namun ada tertulis di dalam Mazmur 62 ayat 2 dan 3 bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang.

nanti Hasanar bisa menghubungi di 08 11 5830 944. Ya, bagi Hasanar yang baru saja bergabung ya, yang mungkin ngerasa apa ini ya, program apa ini ya? Ya, ini adalah program Heartland Sharing, di mana Hasanar boleh berbagi cerita tentang apa yang Hasanar rasakan atau alami ya akhir-akhir ini atau baru saja ya. Dan tentu saja Hasanar juga boleh request lagu ya yang menguatkan iman tentunya. Dan boleh juga kalau rindu untuk didoakan, kita akan dukung dalam doa ya, supaya Hasanar tidak merasa sendirian. Bagi Hasanar yang punya lagu-lagu favorit nih, lagu-lagu yang rasanya itu udah lama mungkin gak pernah didengar, tapi tiba-tiba teringat lagi dan pengen diputarkan ya, boleh saja nanti bisa request ke Ayang malam hari ini ya, tentu saja hanya malam ini. Ya, kalau sama Ayang memang hanya malam ini ya. Tapi kalau dengan yang lain boleh di waktu-waktu jam-jam yang mereka siaran ya. It's okay Hasanar. Yang pastinya malam hari ini yang akan menemani Hasanar untuk berbagi cerita, berbagi tawa ataupun berbagi duka ya. Tidak masalah apapun yang dirasakan, memang tetap hanya Tuhan Yesus sumber jawaban.

Ya, karena hanya Dia Tuhan yang memberikan kita jawaban dan kepastian. Untuk itu, malam hari ini Ayang mau mengajak listener untuk saling sharing tentang iman yang benar ya. Wah, kalau tentang iman yang benar berarti ada iman yang salah kah? Nanti kita cari tahu ya. Supaya kita tidak langsung menarik kesimpulan, boleh ya kita ingat-ingat lagi seperti apa cara kita beriman kepada Tuhan ya. Boleh diceritakan pengalaman imannya sener di 0811-5830-944. Tapi tentu saja ketika Hasener sharing gitu ya, apapun itu tentang pengalaman iman sener, kita tidak akan apa ya, misalnya membandingkan ataupun juga menghakimi ya.

kan itu pengalaman pribadi tiap orang ya kan. Jadi pastinya Ayang berharap dengan kita saling sharing pengalaman iman kita masing-masing, kita bisa saling menguatkan. Jadi bagi listener yang punya pengalaman iman bersama Tuhan, sesimpel apapun itu listener, it's okay. Sharing saja di 0811-5830-944. Pengalaman iman itu tidak harus seperti yang wow banget gitu loh. Apapun yang listener ngerasa, oh ini pertolongan dari Tuhan, yang kayaknya tuh sesuatu tidak mungkin menjadi mungkin gitu ya, mendapatkan terobosan, pertolongan, boleh di-sharingkan ya bersama Ayang di sini. Dan tentunya, dan tentu saja itu pasti akan berkati juga semua listener yang mendengarkan pada malam hari ini. Jadi jangan sungkan, jangan takut, jangan ragu. Jika lo listener merasa di hati ini lo bergejolak, hebat, wih, kamu harus kesaksian, kamu harus kesaksian. Jangan ditunda-tunda, ayo kesaksian malam hari ini ya di 0811-5830-944. Dan sebelum kita sharing tentang iman yang benar, ada baiknya kita memuji Tuhan dulu dengan beberapa pujian berikut ini. Jangan kemana-mana, Ayang akan kembali lagi dalam program Heartline Sharing.

sepasti fajar di pagi hari yang selalu terbit tepat pada waktunya. Aku mau percaya Tuhan bahwa pertolonganmu bagiku akan selalu sampai tepat pada waktunya. Sekalipun aku belum melihat apapun hari ini, aku mau tetap percaya padamu, percaya pada janji-janji.

lagi bersama yang di sini listener dalam program Heartland Sharing di 94.4 Heartland FM Your Family Station ya. Dan kita akan sharing tentang iman yang benar ya. Tapi sebelum kita sharing listener, Ayah mau ngajak kita berdoa terlebih dahulu supaya segala sesuatu yang kita sharingkan tetap dalam kendali Tuhan ya. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, terima kasih kami mengucap syukur untuk kasih setiamu. Terima kasih karena Engkau senantiasa menjaga kehidupan kami. Dan pada malam hari ini kami akan saling sharing tentang iman yang benar. Kiranya Roh Kudus mengajari kami tentang bagaimana beriman yang tepat seperti yang Tuhan inginkan. Jaga hati dan pikiran kami, biarlah apa yang dari Tuhan saja yang ditaburkan pada malam hari ini, yang bukan dari Tuhan, kiranya disingkirkan dari hidup kami. Dan biarlah kami semakin bertumbuh dalam pengenalan kami akan Tuhan. Dan ketika program ini berakhir, kami menjadi pribadi yang tidak pernah sama lagi. Kami mohon penyertaan-Mu ya Bapa, dari awal hingga akhir kami sharing pada malam hari ini, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, hasilnya biasanya kan kita selalu doa di awal ya. Tapi ini kita doa di tengah. Ya, karena tiba-tiba yang teringat, oh iya Tuhan maafkan saya langsung membuka saja ya. Dan Tuhan ingatin jangan lupa berdoa. Ya, baiklah. Dan kita sudah minta petunjuk Tuhan ya untuk menuntun kita sharing. Jadi silakan sharing di 0811-5830-944. Dan memberiku Hasner, akhir-akhir ini kita pastinya mengalami hal yang tidak mudah dalam hidup ini ya kan. Banyak hal yang mungkin kita merasa apa ya, tidak enak, tidak nyaman, penuh dengan ketidakpastian gitu ya. Pengennya sih yang pasti-pasti aja gitu loh Tuhan. Pengen yang jelas-jelas aja gitu ya. Tapi kenapa sepertinya banyak hal yang tidak pasti di dunia ini. Bahkan hal-hal yang benar seolah-olah dibalikan menjadi salah gitu ya kan. Jadi sampai akhirnya saya pun sendiri juga bingung, Tuhan yang benar itu yang mana gitu ya. Saking seringnya hal-hal itu dibolak-balikan sampai saya sendiri lupa gitu. Yang benar itu yang mana gitu kan. Dan saya nggak tahu nih apa Hasner juga pernah mengalami hal itu gitu ya. Tetapi ketika saya mengikuti sebuah kegiatan ya, itu adalah kegiatan para wanita-wanita wis, para wanita-wanita yang sudah berumah tangga dan juga masih lajang ya, bahkan remaja pun boleh ya untuk ikut bersama dalam sebuah kegiatan yang disebut dengan kegiatan doa puasa bersama gitu ya. Dan di situ tuh ada sharingnya Hasner, salah satunya tentang iman yang benar tadi gitu ya. Dan entah kenapa yang kayaknya rindu banget pengen membagikannya kepada Hasner, tapi tentu saja tidak full ya. Ayah hanya membagikan sebatas apa yang ayah bisa bagikan gitu ya. Dan kalau Hasner ingin mendalami lebih lanjut tentang iman yang benar itu seperti apa, Hasner boleh membuka-buka Alkitabnya. Kemudian juga boleh belajar dari buku-buku yang terkait tentang iman. Nggak suka baca ya udah nonton film-film yang berkaitan tentang iman ya, tentang iman tentu saja yang berdasarkan dasar Alkitab ya, dan yang sifatnya membangun ya. Tapi sebelum Hasner belajar sendiri nih ya, atau mungkin sudah pernah mempelajari sebelumnya gitu ya, emang ngajak Hasner untuk sama-sama nih mengenal apa ya, mengingat kembali nih tentang iman gitu ya. Seperti apakah iman yang benar menurut tolak ukur Alkitab itu? Nah, jadi berdasarkan apa yang pernah ayang dengar gitu ya, yang ayang ya tadi ikuti juga, kemudian yang pernah dibaca juga dan pernah didapatkan akhir-akhir ini, ayah diingatkan lagi tentang definisi iman menurut Alkitab Hasner. Dan ayah baru dapat firman ini nih waktu perjamuan kudus kemarin ya. Jadi di gereja waktu minggu lalu tuh ada perjamuan kudus, dan di
hostinya atau di roti tanpa gandum itu ada tulisan Ibrani 11 ayat 1 ya. Dan di situ dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya. Dan di situ yang bertanya-tanya gitu ya. Seperti apa toh iman yang dikatakan dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat gitu ya. Jadi ternyata setelah Aing dapatkan dari beberapa banyak hal ya, termasuk yang Aing dapatkan akhir-akhir ini, memang iman Kristen itu bukanlah sekedar keyakinan buta sebenarnya ya. Aku percaya, aku mengimani gitu ya, aku beriman tanpa memikirkan hal-hal lainnya. Bukan keyakinan buta ya, dan bukan juga sekedar pikiran positif gitu ya. Kadang kan kita bisa berkata aku mengimani, aku sembuh, aku sehat, tapi itu betul, itu benar, tapi iman itu bukan hanya sebatas itu gitu ya. Tetapi iman itu adalah sebuah pijakan yang teguh gitu ya pada janji dan karakter Allah yang tidak pernah berubah. Maksudnya apa? Seringkali ya sebenarnya kita itu kan kalau pikiran positif itu kan hanya berdasarkan apa yang kita pikirkan, yang kita mau positifkan gitu ya. Kita menghindari untuk berpikiran negatif gitu ya. Keyakinan buta itu juga keyakinan yang tidak ada dasarnya. Tetapi iman di sini yang berdasarkan Alkitab itu yang Ayang pelajari adalah ada pijakan yang jelas gitu ya. Pijakannya apa? Yaitu janji Tuhan, karakter Tuhan yang tidak pernah berubah. Makanya ketika kita beriman atau mengimani sesuatu itu bukan tanpa dasar, tetapi ada firman-Nya yang kita pegang. Kalau istilahnya itu adalah rema gitu ya. Kalau logos itu kan adalah firman Tuhan yang kita baca ya, dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu. Itu dikatakan logos, firman atau janji Tuhan yang disampaikan buat kita semua gitu ya. Tetapi untuk rema sendiri itu adalah sesuatu yang spesifik banget, sesuatu yang eksklusif banget, yang pribadi banget istilahnya Ayang ya, buat kita secara pribadi. Dan kalau kita itu mengimaninya, meyakininya, itu akan terjadi dalam kehidupan kita, ada powernya. Nah jadi, dan itu tuh rema itu bukan sekedar kita, oh ini nih ayatnya bagus buat kita, enggak. Tetapi itu benar-benar janji yang Tuhan kasih sama kita gitu ya. Benar-benar kita dapatkan, kita yakini memang ini Tuhan beri buat kita. Itu yang disebut rema. Dan ketika kita mengimaninya, itu yang dimaksud dengan iman. Kita kan belum lihat nih ya, kita mengharapkan itu, tapi kita belum lihat ya, buktinya itu kita belum lihat. Nah itulah iman. Nah kemudian ada prinsip yang kedua lagi tentang iman yang perlu kita jadikan tolak ukur gitu ya. Iman itu tidak timbul dari usaha diri sendiri ya Zener ya, melainkan dari kita meresponi firman Tuhan. Di Roma 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus gitu ya. Jadi misalnya kita baca Alkitab nih, terus kita mendengarkan Alkitab, lalu kita merenungkannya, itu kan akan bertumbuh nih dalam hidup kita ya, akan menumbuhkan iman kita. Dan suatu ketika kita ngadepin masalah, kita tiba-tiba teringat akan firman Tuhan itu, sehingga kemudian kita perkatakan firman itu. Misalnya nih, waktu itu di tahun 2000, ini yang Ayang ingat ya sebenarnya ya. Sebenarnya banyak banget yang Tuhan pernah ajarkan terkait tentang rema dan perkatakannya. Tapi di tahun 2013 kalau gak salah ingat, itu kan yang sempat sakit parah nih. Dan Ayang tuh ngerasa kayaknya tuh gak bakalan sembuh waktu itu. Pokoknya lemas banget, pokoknya gak bertenaga. Tetapi ketika Ayang ikut doa ya di tempat yang pelayanan, dengan kondisi yang lemah Ayang berdoa, tiba-tiba Ayang ingat satu firman gitu ya. Jika aku jamah jubah-jubahmu, aku pasti sembuh gitu ya. Nah Ayang ingat dengan ayat firman itu, walaupun memang tidak persis sama gitu ya Ayang ucapkan, tapi Ayang ingat ada firman itu di Alkitab. Ayang cek gitu ya. Bener, asal ku jamah sejubah jubahmu, aku pasti sembuh. Itu yang perkatakan sebenar. Itu yang dikatakan rema gitu ya. Dari beberapa ayat yang kita baca atau kita dengar gitu ya,
tiba-tiba kita diingatkan salah satu pesan Tuhan. Ketika kita mengalami sebuah pergumulan, kita diingatkan pesan Tuhan itu, dan kita cek di Alkitab, eh bener ada di Alkitab. Takutnya beda gitu kan, yang diingat. Entah bener, ih bener ininya. Atau mungkin kita ingat, tapi kita gak terlalu ingat detailnya. Dan ketika kita baca lagi di Alkitab, oh detailnya seperti ini. Ah, kita perkatakan listener, kita perkatakan, kita renungkan, maksud Tuhan apa ya? Gitu ya. Dan ketika kita perkatakan, itu akan jadi sebuah power, kekuatan. Dan waktu itu yang perkatakan, ketika gak langsung sembuh gitu ya, tapi yang selalu perkatakan, sampai akhirnya yang menerima kesembuhan. Nah, itu yang dinamakan sumber iman sejati itu adalah timbul dari kita merespon firman Tuhan. Kita dapat firman-Nya dan kita responi, ya kan? Dan kemudian ada prinsip yang ketiga tentang iman, yaitu iman itu adalah iman yang hidup, memiliki perbuatan. Artinya apa? Artinya iman yang sejati itu gak hanya berhenti pada pengakuan bibir semata. Dalam arti, ya Tuhan aku percaya aku sembuh gitu ya. Tetapi kita baca di Yakobus 2 ayat 26 dikatakan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian pula iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Nah jadi iman yang benar itu terwujud nyata melalui gaya hidup kita ya. Ketika kita mengasihi, ketika kita taat pada firman Tuhan, ketika kita menjadi saksi Kristus bagi sama, itu adalah bentuk iman kita, Hasner. Jadi jangan malu, Hasner, kalau malam hari ini Hasner didorong oleh Tuhan untuk ayo sharing, ayo sampaikan kesaksian tentang apa yang kamu alami bersama Tuhan. Sharing aja gitu ya. Atau mungkin tidak saat siaran ini, mungkin ketika ketemu teman, ketemu orang lain yang mungkin mereka sedang bergumul tentang suatu hal yang Hasner sudah mengalami kemenangan di situ. Nah, Hasner bisa bersaksi, bisa menguatkan hidup mereka. Atau mungkin Hasner belum mengalami kemenangan dalam pergumulan hidup Hasner, tetapi mereka melihat lifestyle-nya Hasner itu adalah menjalankan apa yang Hasner imani gitu ya. Misalnya gitu ya, sederhana saja, secara perekonomian yang sebenarnya belum stabil-stabil banget Hasner ya, tetapi yang itu percaya Allah itu kaya, dan yang itu percaya bahwa kalau Tuhan yang memerintah, yang nyuruh, Tuhan pasti sediakan gitu kan. Dan Aing tuh dapat firman-Nya, dapat remanya gitu ya, bahwa setiap proses yang Tuhan izinkan Aing lewat itu bukan untuk menjadikan Aing tuh, karena Tuhan tidak ingin Aing menjadi orang yang biasa-biasa saja gitu kan. Tapi Tuhan ingin membawa Aing tuh sampai menjadi saksi sampai ke ujung bumi gitu ya. Dan Aing dapat firman-Nya gitu ya, Hasner. Dan Aing berusaha praktekkan dalam hal yang sederhana saja gitu ya. Ketika mungkin ada orang yang harus kami bantu gitu ya, kami tolong gitu ya kan. Yang pernah sharing ya, yang punya panti asuhan yang Ayang jalani bersama teman-teman itu, kami awali bukan dengan modal yang besar gitu. Pakai modal ya, kayak bisnis aja kami jalani, hanya melangkah. Dalam arti teman, satu teman share punya visi dari Tuhan dan kita tangkap visi itu. Kami ingin sama-sama menjadi berkat bagi kota di mana kami berada sebenar. Dan salah satunya adalah yaitu tadi, ketika kami lihat ada orang-orang yang membutuhkan bantuan secara mungkin mereka gak, perekonomian mereka sulit untuk merawat anak mereka, kami terima anaknya. Atau mungkin anaknya udah yatim piatu gitu ya, atau hanya yatim, anak yatim gitu ya, dan mereka dalam kondisi yang susah gitu ya, perlu sekolah, perlu biaya pendidikan, perlu biaya kesehatan, ya kita tergerak gitu untuk memberikan pertolongan. Walaupun kondisi perekonomian kami ini ya belum stabil-stabil amat, tapi ya puji Tuhan, diberkati Tuhan gitu ya. Tapi memang awal melangkah itu benar-benar ya masing-masing ya, saling gotong royong gitu kan. Dan puji Tuhan ya, dengan berjalan waktu kami melihat Tuhan memberkati kami gitu ya. Baik kami pribadi, lepas pribadi gitu ya, maupun juga yayasan kami gitu ya. Dan itu yang bersyukur banget. Itulah yang, dan ketika yang sharing gitu ya, yang sharing mungkin hanya sekedar status gitu ya tentang penyertaan Tuhan gitu ya. Atau mungkin ketika ketemu orang yang cerita sharing juga, dan mungkin juga enggak banyak bicara gitu, enggak banyak cerita, tapi
mereka melihat apa yang hidup dan yang jalani, dan itu yang dimaksud dengan iman yang hidup memiliki perbuatan gitu ya. Kita tidak hanya berkata ayo kita bantu orang gitu ya. Kita tidak hanya berkata bahwa menolong orang yang membutuhkan gitu kan. Tetapi kita benar-benar terlibat di dalamnya seperti itu. Jadi itu prinsip iman yang harus kita pegang Hasner. Yang pertama adalah kita harus tahu iman itu adalah dasar dari segala sesuatu. Ada pijakannya ya, ada pijakan teguh pada janji dan kata Tuhan, dan harus bersumber pada Alkitab. Dan yang kedua, iman itu merupakan respon kita kepada firman Tuhan, dan pastinya iman itu juga harus disertai dengan tindakan, bukan hanya ucapan bibir semata. Nah, jadi Asener, itu tiga prinsip iman, tolak ukur iman yang sesuai dengan Alkitab. Dan pastinya Alkitab itu adalah sebuah kebenaran. Makanya kenapa temanya iman yang benar ya kan. Jadi bukan berarti yang menyalah-nyalahkan iman kita ya. Bukan. Tapi kita mau belajar iman yang benar sesuai dengan firman Tuhan itu seperti apa. Apakah iman yang kita jalani selama ini sudah sesuai dengan tolak ukur firman Tuhan ya? Apakah memang benar-benar hasil respon dari firman Tuhan yang kita dapat? Dan apakah itu ada dasarnya yang kita lakukan itu? Ada pijakannya berdasarkan Alkitab, bukan hanya berdasarkan logika kita ataupun keinginan kita semata. Dan tentunya apakah kita melakukan iman itu ya, mempraktekannya dalam kehidupan kita. Nah, jadi kita bisa cek diri kita masing-masing, termasuk lain juga, apakah iman kita itu sudah berakar pada firman Tuhan, dan apakah iman kita itu sudah berbuah dalam tindakan kenyata sehari-hari. Nah, jadi itu ya yang Ayang bisa sharingkan tentang iman, khususnya tentang tolok ukur iman itu sendiri. Tapi setelah ini kita akan belajar dari salah satu tokoh Alkitab ya. Sebenarnya banyak ya tokoh iman ya. Tetapi kita mau belajar dari salah satu tokoh ya, yang juga Ayang dapatkan waktu lalu ya, dalam pertemuan yang Ayang ceritakan tadi. Tapi sebelumnya kita mau baca pesan dulu ya. Kalau gak salah tadi Ayang ini gak bisa baca satu-satu ya sebenarnya ya, mohon maaf. Tapi yang bergabung, terima kasih sudah bergabung. Makasih untuk Mbak siapa nih, Karamela yang sudah like-like. Juga Pak Ketaren ya, yang juga like-like banget ya, banyak banget like-like-nya. Kemudian terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Tadi ada saudara siapa tadi ya, dia request tentang hidup ini adalah kesempatan, sudah yang siapkan, jangan kemana-mana, yang akan putarkan ya. Kemudian sebentar, yang cek dulu, yang mau baca secara cepat dulu ya sebenarnya. Nanti setelah itu yang akan baca satu-satu ya. Jadi jangan khawatir, nanti yang akan sapa-sapa ya.

hilang ya. Di sini nggak ada namanya. Tadi untungnya sudah sempat em baca pesannya ya. Kenapa cepat sekali hilangnya? Tapi tadi kalau nggak salah Irwan atau Irfan gitu ya, request tentang hidup ini adalah kesempatan. Nanti akan putarkan ya. Apa kabar yang sudah bergabung? Ada Mochi Famila, Evi, Sasmita, kemudian Nona Jessica, Tutnik, kemudian Esther, Israel, Marta Hardi, Jebro 84, Berta, Simur, Pratama, Tatakom, Towil, Modis, kemudian Irfan MGR, Pak Kumis, User 3486 sekian-sekian, Aresa 21, Yeni Chatyewan, kemudian Andri, Yaspa Kandra, apa kabar? Fitriani, Riani Sagi, selamat bergabung, Nur, apa nih? No panjang ya, no gitu ya. Si Farara, kemudian Ted Ruteng, Cika Magdalena, Taurus, Bunfui, Niken, Cisco Gub, ih susah banget bacanya sener, BSKS Sis ya, pokoknya itulah ya. Ferdinand W, apa kabar? Jainoven, Omi Florentina, Asinawit ya. Sama bergabung yang sudah, yang sebut namanya ya. Kemudian ada Lea Rasati, Habib Jungkat, apa kabar Habib? Kemudian ada Paman Parman, Maman ya. Ada Yeni Ratar, kemudian Kasbi, kemudian ada Gabis, Vero Siulan, RVMTV News, lalu ada Pigma, Mojula Fibralan, Hanya Seorang, Taratata, Sensende, Omamina, apa kabar? Pak Skol, Gemini, Riana, apa kabar saat malam? Widyatun, Anissa Putra, Ulil Amri, Aos, dan Yesa Rabo, selamat bergabung juga. Daniel Ang, kemudian siapa nih? Basir, RRL, Yudokus Dokus, Sony, Brian Romi, Jersiane, Abigail, Gozali ya, Tian Nyai, Totok Soeharto, Alkempa Shop, lalu kemudian ada Lucia Sugiyarti, Felistian, Gioknio, Nenggolan Lumban ya mungkin ya, Ling Nayani, Agista, Tian, apa kabar semuanya, Chang 725, Tian apa kabar, kemudian ada Misa, lalu ada Lexiato Arka 1632, Kopi-Kopi, Mbah Misdi, selamat bergabung, Emmanuel Books, Yami Menak ya, selamat bergabung ya. Selamat bergabung semuanya ya. Mohon maaf nih gak bisa diabsen satu-satu, kayaknya banyak banget dan semakin bertambah. Nanti kalau ada jeda saya sapa lagi ya. Saya mau cek dulu apakah ada yang request lagu lagi selain yang request hidup ini ada kesempatan. Sebentar saya cek. Oke, baiklah. Jangan kemana-mana sener, kita masih akan sharing lagi tentang iman yang benar. Tapi sebelumnya kita akan putarkan dulu request dari salah satu listener yang tadi di TikTok ya. Cuman gak ada lagi nih pesannya ya, tapi semoga saja sempat mendengarkan lagunya. Oke, jangan kemana-mana, saya akan segera kembali setelah beberapa pujian berikut ini.

Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Saya ingin melanjutkan sharing saya tentang menghormati orang tua. Yang waktu itu diambil dari Efesus 6 ayat 2. Hari ini kita akan membahas ayat 1 dan 3. Saya akan memberikan judul ketaatan dan kesempatan. Dalam Efesus 6 ayat 1 berkata, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian." Pesan ini bukan hanya ditujukan kepada anak-anak kecil. Di terjemahan asli juga berarti anak dewasa. Dan kata taat di dalam terjemahan asli artinya mendengarkan atau bahkan hanya semudah menjawab panggilan orang tua kita. Ayat 2, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, ayat 3, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Kata bahagia yang digunakan di terjemahan asli artinya baik, dijadikan baik, penuh, berhasil, dan diberkati. Dan kata panjang umur, makrokronios, diambil dari dua kata Greka, makros dan kronos. Makros yang artinya diperpanjang, diperbanyak, dan kronos yang artinya waktu, masa panen, dan kesempatan. Ini adalah satu-satunya dari 10 perintah Allah yang mengandung janji atau hadiah di dalamnya. Dalam bahasa Inggris, ayat 2 mempunyai arti yang sangat jelas. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise. Artinya, bila kita mentaati dan menghormati orang tua kita, maka Tuhan akan menggenapi janjinya, yaitu memperpanjang umur kita, memperbanyak waktu panen kita, bahkan Tuhan akan memberikan banyak kesempatan dalam hidup kita. Saya mulai belajar piano di usia 7 tahun. Tidak lama setelah saya belajar, ayah saya meminta saya untuk ikut melayani Tuhan bermain piano waktu papi berkhotbah. Tentu tidaklah mudah untuk anak berusia 7 tahun yang masih sangat suka bermain untuk ikut ayahnya pergi pelayanan. Bahkan terkadang sampai 3 kali kebaktian dalam satu hari. Seringkali saya membawa materi belajar karena saya besoknya ada ujian di sekolah.

mendengarkan dan menghormati orang tua kita. Karena itu perintah Tuhan sendiri. Dan Tuhan akan menggenapi janjinya, yaitu memperpanjang umur kita, menganugerahkan kesehatan, kesempatan baik, penuh akan perlindungan Tuhan, banyak pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.

0: lagi bersama Ayang di program Heartland Sharing di 94.4 Heartland FM, Your Family Station. Dan wah, baru kata pembuka sudah yang nelpon ya. Oke, kita terima dulu ya. Sebentar. Oke, kita angkat dulu. Halo, selamat malam. Salam dulu. Halo, selamat malam. Saya kira udah saya klik. Halo, selamat malam.
1: Emangnya Ayang, selamat malam. Emang Ayang mau buat kata pembuka tadi?
0: Baru mulai masuk, Pak, maksudnya. Masuk ke siaran lanjutan.
1: Oh, gitu. Saya cuma terkira, tadi kan Ayang kan sudah kasih apa kan, sharing-sharing iman Ayang juga. Saya juga berharap habis saya bicara ya yang live juga dapat es.
0: Oh iya, boleh.
1: Bagaimana? Saya juga percaya ya, Pak.
0: Ya, silakan, Pak.
1: Ini juga bagian dari iman juga.
0: Iya.
1: Kita bersahati satu roh, satu jiwa di radio ini, itu pun iman juga sebenarnya.
0: Gitu ya.
1: Tadi kan Ayang singgung tadi kan, Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari apa?
0: Pendengaran. Iya.
1: Pendengaran akan firman Kristus.
0: Betul.
1: Nah, sekarang saya tanya Ayang.
0: Aduh. Ayang? Takut ditanyain.
1: Enggak lah, kan enak. Ini kan biar sharing, namanya pun sharing-sharing.
0: Oh iya, iya. Siap.
1: Nah, radio ini melayani ruang dengar kami enggak?
0: Oh iya, benar banget.
1: Nah, mantap iman kami.
0: Oh, baik gitu
1: dari,
0: ya.
1: Baik dari puji-pujian, penyembahan, demikian juga yang bawa firman-firman itu.
0: Wah, ya, kan? Biasa ya.
1: Timbul dari pendengaran.
0: Benar banget.
1: Nah, sekarang cuma Ayang kasih batasan kan, iman yang benar kan. Gitu, ya. Wah, paksa. Saya buka-buka lagi Alkitab.
0: Luar biasa. Iya
1: kan?
0: Iya.
1: Rupanya kata kebenaran pertama kali itu diadakan itu di Kejadian 15 ayat
0: 6. Oh iya. Yeah.
1: Lalu percayalah Abraham. Dan Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Inilah kata kebenaran pertama kali.
0: Oh gitu ya.
1: Makanya tokoh iman itu Abraham.
0: Abraham, ya. Betul.
1: Dan Abraham itu imannya bangkit kan dari pendengaran juga. Keluar kau dari sana katanya. Bisa aja lo ngeraskan hati. Tapi betul. Dia patuh. Dan dia diejek-ejek orang juga. Tak betul ya Allahmu itu. Tapi dia keluar, dia bayar harga. Ya sama kayak kita. Apa iman kita? Iman kita ini kan tetap dalam hubungan dengan Tuhan, benar
0: kan? Betul.
1: Nah, hubungan yang benar itu yang seperti apa? Saya melihat Yesus sudah kasih batasan yang tegas loh. Sebagaimana Bapa mengenal Yesus, Yesus mengenal Bapa. Demikian juga domba-dombaku mengenal aku mengenal domba-dombaku. Itulah iman yang benar di Yohanes 10, ya kan? Ayat 14-15. Jadi pedoman kita itu apa untuk yang benar? Adalah perbuatan-perbuatan Tuhan. Itu iman kita yang benar, yang Alkitabiah lah dia bilang.
0: Yeah.
1: Kalaupun ada pengalaman iman, ya tetap harus pedoman ke situ.
0: Betul.
1: Jadi iman yang benar seperti apa ya? Kita lihat aja, berfokus aja kita pada Yesus.
0: Benar
1: pertama, hubungan dia dengan Bapa, berarti iman itu adalah hubungan antara kita dengan Tuhan. Allah Bapa dan Yesus itu satu. Kita bisa beda. Terus kedua juga, harusnya yang sudah Ayang jelaskan. Makanya kan inilah enaknya Ayang. Kan? Yeah. Ayang kasih sharing-sharing, saya bisa pancing juga.
0: Wih, berhasil ya pancingannya ya.
1: Iya, berhasil lah. Seperti kayak komsel ya. Iya, benar. Kalau di gereja saya yang lama itu namanya Perpuluhan Jabu-Jabu.
0: Oh, iya kah?
1: Iya, kan jadi dari gereja setukunya.
0: Iya.
1: Terus jadi iman itu adalah hubungan ya kan, komunikasi. Sebagaimana Bapa sama Yesus, Yesus setiap pagi-pagi benar dia sudah berdoa. Dan saya percaya, dan sangat-sangat yakin saya, kenapa Yesus buat mujizat? Karena di antara keduanya itu, dia berdoa dulu kepada Bapa.
0: Iya betul.
1: Dia benar-benar bergantung kepada Bapa dan Roh Kudus, padahal dia sendiri Tuhan.
0: Iya.
1: Dia kosongkan dirinya, ya kan, dikosongkan dirinya. Ya. Mengambil rupa seorang hamba.
0: Betul banget.
1: Itulah contoh kita beriman yang benar. Terus ini tadi yang Ayang bilang tadi, ikut dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Iya kan? dia terus dalam persekutuan yang benar. Gak bisa sendiri-sendiri, Ayah.
0: Benar.
1: Mesti ada persekutuan kita, gereja kita harus ada.
0: Iya, benar.
1: Ada gembala di situ, ada pertua diaken di situ. Atau yang sering kita dengar yang sekarang ini, yang lagi trending, jantung saya sangat setuju di Efesus itu. Harus ada rasul, nabi, ya kan, gembala, pemberita Injil, dan guru di situ.
0: Iya, iya.
1: Nah, sekarang saya tanya, apakah radio di satu gereja? Saya bilang iya dan bisa. Ketika kita merasakan ada satu kesatuan hati, satu roh, satu frekuensi, ya kan?
0: Iya.
1: Terus kemudian kita merasakan pemahaman kita mengenai Yesus semakin lebih benar lagi, lebih tepat. Nah, seperti inilah yang kita buat ini. Setelah kita sering seri.
0: Iya, iya.
1: Sudah? Nah, ketika ada kedewasaan iman sama kita, sampai kita pertumbuhan katanya, kan? Sesuai dengan kepenuhan Kristus. Itu berarti Ayam, di radio ini pun ada rasul, ada nabi, ada pemberita Injil, ada gembala. Di radio ini.
0: Iya.
1: Asal kita ada satu hati, kemudian Roh Kudus bekerja. Ini pun juga iman juga ketika Roh Kudus bekerja dalam kita. Nah, jadi satu hal yang saya lihat pas di sini, ini kan saya kan sudah 5 kali ngikutin ya yang di radio.
0: 5 kali, wah.
1: Ya, cuma lah sebenarnya, cuma lah kan. Hah? Minggu lalu ya kan, daripada yang capek lah ya, ada yang capek. Ada yang artinya iman yang benar itu adalah terus bertumbuh ke arah kedewasaan.
0: Amin.
1: Sampai akhirnya nanti seperti kayak kedewasaan Kristus itu sendiri, kan itu kan. Kan Yesus sendiri kan dia mau share juga imannya.
0: Iya, betul.
1: Dia naik ke surga, betul. Dia mau bagi itu loh. Bahkan dia pernah mengatakan, barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan berbuat lebih dari yang dikerjakan. Ya, benar kan? Itu iman juga loh.
0: Iya.
1: Benar loh itu loh. Ya, buktinya ya, Paulus saja. Paulus sapu tangan aja bisa.
0: Iya, benar.
1: Mau bagi orang.
0: Berarti dia mengatakan
1: Yesus benar. Nah, udah Petrus. Bayangannya aja bisa membagikan, bisa orang sakit sembuh.
0: Benar.
1: Sementara pada zaman Yesus nggak seperti itu, berarti benar yang dikatakan Yesus. Ya kan, apalagi kita saat ini ada Roh Kudus. Ayang juga ada, saya juga. Nah ini pendengar-pendengar ini saya agak aktif. Oh, pendua-pendua sahabat di radio ini luar biasa loh Ayang.
0: Benar-benar.
1: Oh, saya rasakan sekali. Apalagi minggu lalu Ayang doakan perkawinan kami, pernikahan kami.
0: Oh ya.
1: Rasa benar.
0: Ya,
1: artinya itulah iman juga loh. Ya. Itulah iman. Ada kasih di situ, ada pertumbuhan di situ. Oke lah ini dulu ya apa yang ya. Saya sebenarnya sangat ingin dari Pak Esra juga.
0: Wah, Pak Esra udah jenggol loh, Pak Esra, masuk.
1: Iya, masuk lah Pak. Ya, inilah kita belajar satu tubuh Kristus di sini, satu frekuensi kita di sini. Di radio headline, inilah sebenarnya kita satu gereja di sini.
0: Amin.
1: Gereja.
0: Iya,
1: kan? Kita nggak lihat sukunya, nggak lihat apa. Ya. Tapi di mana darah Yesus berbicara, situ kita hadir.
0: Amin.
1: Jadi saya sangat bersyukur di radio ini saya pun bertumbuh iman saya.
0: Wah, puji Tuhan, Pak. Praise the Lord.
1: Benar, benar saya bertumbuh. Terima kasih buat dua-duanya juga untuk keluarga kami, ya kan?
0: Siapa?
1: Terima kasih juga buat ya Yaski juga, ya kan?
0: Ya,
1: semua kan?
0: Semuanya.
1: Ini kan satu kesatuan tubuh Kristus kita. Iyalah. Sebenarnya aku banyak bicara, tapi tidak. Inilah, kita harus sapa juga pasien orang lain.
0: Siapa? Gitu.
1: Biar kita percaya bahwa memang benar-benar ada punya orang karunia rasul, karunia nabi, pemberita Injil, gembala, guru. Itu ada jadi, itulah yang mendewasakan kita.
0: Iya, betul.
1: Iya kan, sehingga kita ini bukan lagi anak-anak kita sendiri, yang mudah diombang-ambingkan di sana kemari. Tapi tetap berpegang teguh kepada kebenaran. Nah, itulah Yesus tadi. Dari kepala, dari situlah kita bertumbuh. Jadi Yesus sebagai kepala di situ. Jadi apa iman yang benar? Saya bilang iman yang berfokus kepada perbuatan-perbuatan Yesus.
0: Amin. Wah, luar biasa. Sebagai
1: tertulis dalam kita. Oke lah, aku udah lihat juga ya. Sebenarnya saya juga sangat inginnya dari yang lain. Oke ya. Tuhan Yesus memberkati, salam.
0: Shalom, Tuhan Yesus memberkati juga Pak Ketaren ya, dari mana ya? Dari Medan ya. Ya, terima kasih Pak. Oke, ya, ini ya, sangat menarik sekali ya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ketaren ya. Saya tuh semakin banyak hal yang dibawakan juga dari sharing beliau. Saya sebenarnya kasih tema itu ya sebatas apa yang saya ada yang kuat di hati aja gitu ya, ketika bertanya Tuhan siarannya apa, temanya gitu kan. Nggak pernah mikir ujungnya akan kemana gitu ya. Tapi luar biasa sekali loh, Pak Ketan bisa kayak mengambil benang merahnya gitu ya, nyambung dan nanti ujungnya kemana gitu ya. Dan disitulah luar biasanya Tuhan ya kalau bekerja ya. Nah, bukan karena kuat dan gagah ayang, tapi karena Roh Kudus yang bekerja sehingga bisa seperti itu ya. Dan sangat apa ya, sangat terberkati dengan kata iman itu berarti berfokus pada perbuatan-perbuatan Tuhan gitu ya, perbuatan Kristus. Dan ketika kita berkata tentang iman itu ada hubungan ya dengan Bapa gitu ya, dan akan terus bertumbuh dalam kedewasaan. Wah, makasih banyak Pak Ketaran untuk sharingnya. Dan buat Pak Eza nih, sudah disenggol nih sama Pak Ketaran, bagaimana nih? Dan Pak Erik Lewan juga yang dari Semarang, apakah akan bergabung? Nah, kita lihat saja nanti ya. Dan bagi listener yang mungkin tidak lewat jalur TikTok dan tidak bisa yang sapa ya, namanya maksudnya, gak apa-apa ya, sapa aja Ayang. Oke, kita terima dulu penelpon satu ini kayaknya sambutan ya. Sebentar. Oke, shalom, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Bang.
0: Sampai Bang Ayang, kamu enggak salah ya. Salam Pak Ezra.
2: 5 watt tapi disenggol jadi 10 watt.
0: Enggak jatuh enggak tadi. Semoga masih pegangan ya, Pak ya.
2: Ya, menarik sekali ya. Hari ini malam ini.
0: Iya.
2: Apa kalian untuk kita bertumbuh nih iman kita.
0: Ini posisi di mana ya, Pak? Maaf saya potong sebentar. Ini posisi di mana ya? Posisi Pak Esra lagi di mana? Kayaknya suaranya kurang jelas ya. Takut saya salah nangkap, Pak.
2: Kurang jelas, Kak.
0: Nah, ini sudah jelas, Pak. Tadi kurang jelas, tadi kayak bisik-bisik, Pak. Yang dengar nah, banyak soalnya.
2: Ini kenyawaan, tapi request lagu dulu nih.
0: Oh, boleh, boleh. Request lagu apa nih?
2: Kebaikanmu Tuhan. By Firman Worship.
0: Boleh diulang lagi, Pak?
2: Kebaikanmu
0: oh,
2: Tuhan.
0: Oh, kebaikanmu Tuhan. Sudirman ya?
2: Sudirman Worship.
0: Oke, okay, siap. Ini kayaknya kesukaan Pak Ezra nih.
2: Umpet nimbung nggak jadi.
0: Yes, silakan. Sudah disenggol soalnya lah.
2: Ya saya sudah bisa disenggol.
0: Jauh.
2: Di radio ini pun ada iman kita ya. Jadi iman tadi dijelaskan berasal dari segala sesuatu yang apa, bukti dari segala sesuatu yang tidak terlihat. Yang terjadi. Jadi dari yang tidak terlihat. Menurut saya iman yang benar keyakinan tumbuh kepada Allah Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tapi mungkin saya bisa menjelaskan lebih anu lagi. Tritunggal.
0: Waduh, berat itu Pak.
2: Ya, Tritunggal ini kan banyak dipertanyakan ya misalnya.
0: Benar banget.
2: Ya, bicara dengan di ruang iman kita kan. Suara juga.
0: Iya.
2: Tapi secara simpelnya mungkin gimana nih pengertian Tritunggal ini misalnya. Bapak. Bapak, si anak, si Roh Kudus. Masa satu kan. Jadi sudah disimpulkan bahwa iman yang benar itu adalah berfokus pada perbuatan-perbuatan Yesus. Terus kita sedikit nimbung aja misalnya.
0: Boleh Pak.
2: Jadi kita dijelaskan aja ke Tritunggal. Jadi yang benar adalah keyakinan teguh kepada anak Tritunggal. Kita orang Kudus dan percaya bahwa Yesus yang Juru Selamat, Tuhan bersama kita, yang bangkit, yang telah bangkit, telah wafat bangkit untuk menebus dosa-dosa kita. Kemudian mohon doanya aja misalnya. Menjelaskan tentang apa namanya iman itu ya, bahwa iman itu adalah dasar, kemudian merespon firman Tuhan, dan bahwa iman itu adalah perbuatan, iman tanpa perbuatan adalah mati. saya kan sudah melakukannya ini dengan membuat panti asuhan saya ini.
0: Mm-hmm.
2: Itu tentang pembuatannya hidupnya.
0: Iya, mm. Salah satunya, Pak.
2: Jadi, misalnya saya menjelaskan tentang iman ketika sakit, kambuh, sakit.
0: Mm-hmm.
2: Bahwa Yesus, asal pun gua masa dia jumpa Yesus, akan sembuh ya. Kalau saya ini misalnya ketika orang buta itu orang ketika Yesus bertemu kepada orang buta itu ya, kedua orang buta ya, Yesus bertanya kepada mereka kan pada waktu itu kan orang buta itu berkata, kasihanlah kami hai anak orang Daud, hai anak Daud, kasihlah kami, hai anak Daud. Dan Yesus berkata kepada mereka, siapakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Maka Tuhan itu berkata. Lalu Yesus menjamah mata mereka, lalu berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Nah, jadi saya juga mendapat tema juga bahwa Tuhan percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Ketika saya kepada Tuhan, Tuhan sembuhkanlah aku. Tuhan menjawab, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Jadi Tuhan mengatakan, jadilah kepadamu menurut imanmu. Nah itu yang bahwa orang buta itu sembuh, melihat melihat sendiri sembuh ketika Tuhan melakukan itu pada saat ini. Itu
0: ya, amin.
2: Kemudian itu aja misalnya yang saya sampaikan kepada malam-malam. Terima kasih buat Bapak Karen ya. Lalu memberikan masukan-masukan di program. Mungkin ada Bapak-Bapak yang lain juga yang bisa menambah-nambah juga.
0: Iya. Ya.
2: Itu aja misalnya. Terima
0: kasih. Iya, siap. Makasih Pak Ezra. Sehat selalu, Tuan Kati.
2: Tuan
0: Yesus berkati. God bless you. Ya. Sekali lagi terima kasih buat Pak Ezra ya. Jadi keyakinan teguh ya pada Bapa, Putra dan Roh Kudus ya yang telah menebus dosa-dosa ya. Sebenarnya ingin banget ya menjawab pertanyaan tentang Tritunggal Maha Kudus ya, tapi itu memang sepertinya nanti kita akan buat masuk salah satu bagian dari kita saling sharing ya di tema-tema berikutnya. Kayaknya bagus nih untuk di sharingkan ya. Jadi untuk sementara kita fokus dulu ke yang satu ini. Dan karena waktunya sudah mau habis ya, jadi itu juga salah satu kendala untuk bisa menjelaskannya. Walaupun mintanya singkat, tapi pasti gak bisa singkat ya. Tapi sebelumnya kenapa Ayang sharingkan tentang iman yang benar gitu ya. Selain itu Ayang mau ngajak listener belajar dari salah satu tokoh. Biasanya kan kita kenalnya Abraham ya. Tapi ini ada salah satu tokoh yang Ayang terberkati banget tentang kisahnya. Dari pengalaman Ayang waktu ikut kegiatan para wanita itu gitu ya. Yaitu namanya Komunitas Wanita Bijak. Nah di sini dikatakan tentang Habakuk ya. Di Habakuk 2 ayat 4b dikatakan, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya atau imannya. Jadi pernahkah Heisner ngerasa bingung gitu ya, melihat ketidakadilan di sekitar kita gitu ya, atau bertanya-tanya kenapa ya kok Tuhan itu seolah diam saja saat sesuatu itu terjadi, sesuatu yang buruk itu terjadi gitu ya. Nah ternyata Nabi Habakuk pun pernah merasakan yang sama Heisner. Namun di tengah pergumulannya, Tuhan itu mengajarkannya tentang makna iman sejati. Nah ini ada tiga prinsip ya, iman yang benar dari kitab Habakuk. Sebenarnya ini hanya sebagian saja, tetapi perlu kita mungkin untuk kita sama-sama dalami lagi gitu ya. Apakah kita telah melakukan prinsip-prinsip ini gitu ya, prinsip iman yang benar dari kitab Habakuk ini. Yang pertama, jujur kepada Tuhan saat kita mengalami pergumulan ya. Jadi ketika dikatakan iman yang benar, bukan berarti kita itu menyembunyikan rasa takut kita gitu ya, atau berpura-pura semuanya baik. Tetapi kita bisa lihat di kitab Habakuk, kasih nanti bisa baca lagi kitab Habakuknya ya, atau di perjanjian lama ya, bukan perjanjian baru. Nah itu Habakuk tuh datang sama Tuhan, jujur dia ya, bawa seluruh kebingungannya. Nah iman yang sejati, yang benar itu seperti itu, membawa keraguan dan pertanyaan kita langsung pada Tuhan melalui doa. Jadi bukan malah menjauh ya, tetapi malah semakin dekat. Nah itu dia. Yang kedua, tetap setia dan menanti petunjuk Tuhan. Jadi kalau di kitab Habakuk ini diajarkan iman yang benar itu dia tetap setia gitu ya. Dia tidak ngambil keputusan sendiri secara terburu-buru ya. Jadi setelah dia cerita, curhat ke Tuhan, curcol gitu ya sama Tuhan, dia enggak langsung ambil keputusan sendiri ya. Kadang kan kita kan kok lama banget sih Tuhan jawab, atau mungkin ini kali jawaban Tuhan. Kita langsung kayak mengada-adain. Nah, misalnya kayak misalnya yang mungkin dapat firman tadi kan, asalku jamah jubah-jubahmu aku pasti sembuh. Mungkin kalau lama gak sembuh-sembuh yang kan bakal punya pikiran, oh mungkin dengan cara ini kali ya Tuhan menyembuhkan, atau dengan cara ini gitu ya. Nah tapi di sini kita belajar dari Habakuk itu tidak ngambil keputusan sendiri dengan terburu-buru meskipun sudah selesai menyampaikan keluh kesah. Di Habakuk 2 ayat 1 dia katakan, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan mengintai untuk melihat apa yang akan difirmankannya kepadaku. Jadi nunggu Hasener. Iman yang benar itu dia sabar nunggu, sabar menanti-nantikan jawaban Tuhan, kehendak Tuhan di tengah situasi yang belum pasti. Nah, waktu itu yang nunggu, benarkah Tuhan mau menyembuhkan aku gitu ya. Dan akhirnya dapat firman-Nya, asalku jamah jumbai jubahmu, aku pasti sembuh. Nah, itu pun masih nanya lagi ke Tuhan, Tuhan bagaimana caranya aku bisa sembuh? Kalau aku bilang aku akan sembuh, tapi kan aku nggak tahu kapan sembuhnya gitu ya. Karena pernah ditanya kapan yang sembuh ya, saya juga kalau aku jawabnya nggak tahu, berarti aku nggak punya iman. Tapi kalau aku katakan hari ini sembuh, aku nggak tahu aku akan sembuh apa enggak gitu ya, bingung juga kan. Tetapi ya itu tadi, menunggu, menantikan, dan Tuhan itu jawab ya sebenar dengan apa, impress di hati gitu ya, diingatkan salah satu teman gitu ya. Nah itu salah satu yang alami. Nah tapi Hasner juga bisa nih belajar di Habakuk ini, dimana dia menanti-nantikan ya jawaban dan kehendak Tuhan, tentu mau apa sih di tengah situasi yang belum pasti. Dan yang ketiga, tetap memilih bersukacita walau situasi tidak membaik. Mungkin kita gak langsung sembuh, mungkin kita gak langsung beres masalah kita, hutang kita gak langsung selesai gitu kan. Tapi kita bisa belajar dari Habakuk ini ya. Puncak dari iman yang sejati itu terlihat di akhir kitab Habakuk ini. Meskipun janji pemulihan belum sepenuhnya terlihat secara fisik, kita lihat Habakuk itu mengambil keputusan iman yang radikal. Dia katakan demikian Hasanal di Habakuk 3:17-18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, namun aku akan bersukaria di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Nah jadi iman yang benar itu tidak bergantung pada keadaan, tidak bergantung pada kelimpahan materi, melainkan berpusat pada pribadi Allah itu sendiri. Kalau ayang nunggu diberkati dulu Hasner, ayang gak bakalan bisa ngalami betapa Tuhan itu bisa menolong di saat kita butuh pertolongan gitu ya. Jadi gitu juga Hasner, mungkin Tuhan sudah kasih firman-Nya gitu ya, sudah dapat remanya nih, tapi kok belum sembuh-sembuh, kok utang belum lunas-lunas, kok masalah keluarga masih belum beres-beres, kok malah cerai, kok malah ini. Jadi kayak seolah-olah tuh firman Tuhan tuh kok kayaknya gak sesuai ya, kok gak pas, gak cocok ya. Tunggu saja sebenarnya, seperti Habakuk ini ya, pada akhirnya kita akan melihat bahwa pemulihan terjadi gitu ya. Meskipun awalnya kalau Habakuk alami tuh gak sepenuhnya, tapi dia tetap mengambil keputusan iman radikal, dan akhirnya kita akan lihat bahwa dia mengalami apa yang Tuhan janjikan. Jadi Hasener, apapun yang Hasener alami saat ini, ya tetaplah memegang iman yang benar, iman yang berdasarkan pada firman Tuhan. Yang seperti katanya Pak Eza dan Pak Ketaren ini, iman yang bersandar atau berfokus pada Kristus ya, iman yang megang teguh pada keyakinan kita pada Allah Tritunggal Maha Kudus. Nah, seperti apa Allah Tritunggal Maha Kudus itu nantikan di next selanjutnya ya. Karena tinggal 3 menit lagi. Ya, jadi itu dulu ya Hasener ya, yang sharingnya kiranya memberkati dan menguatkan Hasener, dan juga menguatkan yang juga ya, tetap berjalan bersama Tuhan. Oke Hasener, mari kita baik, kita bacakan dulu satu pesan ini yang baru masuk ya. Shalom malam Kak Ayang, mau berbagi satu ayat yang diambil dari kitab Yohanes 13 ayat 15. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Mau request lagu Herlin Pirena judulnya Tuhan Kau Gembala Kami dari Salma. Makasih, Shalom, Tuhan Yesus berkati GBU. Oke, Salma, makasih ya. Oke, nanti yang putarkan tentang Tuhan Kau Gembala Kami ya. Tapi harap bersabar ya. Setelah ini akan Ayang putarkan. Dan aduh, Bulia, selamat bergabung. Baru bergabung ya, udah mau mundur nih. Oke, makasih Ayang, Tuhan Yesus berkati buat buah pelayanan Ayang. Makasih juga Pak Ketarin untuk doanya dan semangatnya ya, dukungannya. Oke, mari kita berdoa sebelum kita mengakhiri program ini. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami mau berdoa malam hari ini khususnya untuk Pak Ezra dan juga saudara-saudari siman kami yang mereka mungkin sudah dapat rema firman-Mu Tuhan. Mereka sudah bergumul, sudah hadapkan pergumulan mereka hadapan-Mu dan mereka sudah dapat firman-Mu tapi mungkin mereka belum mengalami terobosan terhadap apa yang mereka pergumulkan. Hari itu kami dukung doa, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kiranya Kau terus berikan kekuatan, Kau terus berikan kesabaran, Kau terus berikan mereka kemampuan untuk bertahan, untuk tetap memegang firman Tuhan, rema yang mereka dapat sampai itu jadi kenyataan. Tuhan, kami percaya bukan sebuah kebetulan mereka terima rema itu. Kami percaya ada sesuatu yang luar biasa yang Kau kerjakan dalam hidup mereka. Dan biarlah Pak Ezra dan juga hasil lainnya yang saat ini sudah terima rema Tuhan, kiranya diberikan keteguhan hati, ketekunan untuk terus memperkatakannya sampai itu jadi kenyataan. Karena kami percaya Tuhan, Kau Tuhan yang selalu menepati janji-Mu. Makasih Tuhan untuk rema yang sudah Kau berikan dalam hidup mereka dan kuatkan iman mereka untuk tetap memegang rema itu sampai jadi nyata. Kami juga berdoa buat semua listener yang mendengarkan siaran pada malam hari ini, apapun yang mereka alami, mungkin saat ini mereka belum mendapatkan rema khusus dalam hidup mereka, tapi kiranya Kau Tuhan, kiranya apa yang kami bagikan malam hari ini membuat mereka datang kembali kepada Tuhan untuk meminta petunjuk lagi daripada Tuhan untuk mendapatkan kekuatan baru, untuk mendapatkan rema yang tepat untuk mereka jalankan, lakukan, untuk mereka mengalami terobosan dalam pergumulan hidup mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat semua yang sudah mendapatkan terobosan dalam hidup mereka, dalam iman mereka, kiranya Kau juga yang terus mampukan mereka untuk setia, untuk tetap setia kepada Tuhan dan tidak pernah meninggalkan Engkau dan tidak diam pada zona nyaman tapi terus bergerak agar mereka semakin mengalami hal-hal yang luar biasa lagi dalam Tuhan. Tuhan, ini doa kami, kami serahkan doa kami dalam tangan-Mu, beracara lebih lanjut pada setiap pendengar yang sudah mendengarkan hari ini. Tidak ada yang kebetulan, tapi kami percaya Kau yang mengerti apa yang mereka alami, Kau yang akan menjadi sumber jawaban dan sumber pengharapan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, listener, gak terasa waktunya yang harus undur diri, tapi jangan khawatir, setiap request akan Ayang putarkan ya. Dan aduh, Mesak baru masuk nih, sehat selalu Ayang. Salam Kak Sinner, sehat selalu, tetap semangat, selamat malam, keep on growing and never give up. Iya, makasih loh Mesak, sudah nyempet-nyempetin bergabung meskipun udah mau undur diri nih. Jadi gak ini, lewat nih jamnya. Oke, baiklah. Yang tadi sudah request, Ayang akan putarkan. Dan satu yang Ayang diingatkan ya, yang Ayang juga sangat terberkati dengan apa yang Ayang dengar waktu lalu adalah ketika kita fokus pada masalah kita, kita pasti akan merasa gak mungkin nih kita akan mengalami terobosan dalam permasalahan hidup kita. Tapi fokuslah pada Tuhan sang pemberi janji, karena Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Jadi listener, kalau listener terima rema Tuhan secara pribadi malam ini ataupun yang lalu-lalu, tapi belum mengalami terobosan, tetap percaya pada Dia. Dia yang kasih rema, Dia yang berjanji, Dia pasti menggenapi. Oke, listener, tetap semangat, keep on growing and never give up. God bless you. Bye bye.
3: Kalau saja manusia bisa menjadi setia kepada manusia yang lain, saya percaya bahwa Bapa kita lebih setia terhadap kita anak-anaknya. Amin.

0: Mungkin Anda berkata, aku hanya menerima sedikit sekali dari tangan Allah, hanya sedikit sekali dari semua keinginanku yang dikabulkannya. Siapakah yang salah sehingga kehidupan Anda demikian malang? Pasti bukan kesalahan Tuhan. Biarlah Tuhan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Anda. Sudahkah engkau mengabulkan permintaanku serta menurut kehendakku dengan menjalani kehidupan yang sesuai dengan hukum-hukumku? Sudahkah engkau mendahulukan aku dalam hidupmu serta mengasihi aku lebih dari segala sesuatu? Sudahkah engkau mengasihi sesamamu dengan kasih yang tahan menghadapi segala sesuatu, yang sabar menanggung segala sesuatu dan tidak menaruh dendam? Sudahkah engkau menghormati ibu bapamu? Pernahkah engkau memfitnah orang, berdusta, mencuri atau berbuat zina? Turutilah segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Mungkin Anda sedang bertanya-tanya dalam hati Anda, bagaimana persoalan Anda dapat dipecahkan? Anda telah mempertimbangkan semua kemungkinan yang nampak oleh Anda. Akan tetapi, jalan keluarnya akan datang dari dunia yang tak nampak, yaitu dari Allah. Harapkanlah hal itu dengan sungguh-sungguh. Tiba-tiba Tuhan akan menyatakan dirinya kepada Anda, sehingga Anda akan menyadari kehadirannya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

sedang mengalami transformasi rohani. Heart listener, setiap kemenangan adalah tanda bahwa kita sedang bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.

0: sama Tiaski. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik.
1: Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio.
0: Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio.
3: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
4: Doa yang menakutkan. Terkadang saat membaca buku, ada satu kalimat yang langsung menarik perhatian Anda. Hal itu terjadi kepada saya minggu ini. Saya sedang membaca buku Jill Briscoe, The Deep Place Where Nobody Goes, Tempat Dalam Yang Tidak Terjamah. Dan kalimat yang menarik perhatian saya ada di dalam percakapan Jill dengan Allah. Apa kalimatnya? Hanya kata-kata ini: gunakan aku. Saya berpikir itu doa yang sangat berani kepada Allah. Kalimat itu, gunakan aku. Siapa yang bisa tahu apa yang akan Allah minta dari orang yang berdoa seperti itu? Apakah saya benar-benar ingin agar Allah menggunakan saya? Namun tetap saja ide itu sangat menarik. Apa yang akan Allah lakukan dengan hidup kita jika setiap hari kita benar-benar mempersembahkan semua bagiannya untuk digunakan sesuai keinginannya? Bagaimana jika yang kita pikirkan pada hari itu hanyalah Tuhan, ambil momen ini, tenaga yang kumiliki, dan pakailah sesuai dengan kehendak-Mu? Sebenarnya saya tidak pernah menemukan ayat di Alkitab yang memerintahkan kita agar berdoa supaya Allah menggunakan kita. Namun Alkitab memang berkata bahwa Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Kitab 1 Korintus pasal 6 ayat 19-20. Jika kita pikirkan, bukanlah suatu kehormatan jika kita mempersembahkan diri baginya untuk digunakan? Bayangkan saja, Allah yang maha besar, yang memiliki semuanya dan tidak butuh apapun, mau menggunakan kita yang lemah dan tidak berarti bagi tujuannya yang agung? Ya, mungkin memang menakutkan bagi Anda untuk membayangkan berdoa seperti itu. Itu berarti saya tidak akan berwenang untuk menentukan apa yang terjadi dalam hidup saya. Demikian alasan Anda. Ya, itu benar, karena Allah yang akan memiliki kewenangan. Namun jangan mengira bahwa Anda akan dihapus seperti tulisan di papan tulis yang dihapus oleh seorang guru. Jika Allah menggunakan hidup Anda, Anda akan mencapai tujuan diri Anda diciptakan. Tidak ada yang mubazir, tidak ada yang sirna. Semuanya Anda dapatkan. Ya Tuhan, gunakan aku.
3: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu dan bersyukur karena Engkau mengasihi setiap kami. Apapun tantangan, pergumulan, persoalan dan kebutuhan kami, Engkau sangat peduli. Mari Tuhan, kami minta anugerah-Mu, rahmat-Mu, kasih-Mu, dan pertolongan-Mu untuk setiap

0: ajaran dan pukulan Tuhan menyebabkan kita mengambil keputusan. Ada sementara orang yang hatinya menjadi keras dan getir ketika hukuman Tuhan menimpa diri mereka. Tetapi ada orang lain lagi yang mengalami saat yang menentukan dalam kehidupan mereka, yaitu pukulan Tuhan mendatangkan keselamatan dan kebahagiaan. Apakah yang Anda inginkan dari ajaran dan pukulan Tuhan bagi kehidupan Anda? Hasilnya berada dalam tangan Anda. Oleh sebab itu, pilihlah. Barang siapa merendahkan diri di bawah tangan Allah yang sedang menghukum, ia akan mengalami perubahan, rahmat, dan keselamatan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Yesus mengajar kita berdoa, "Jadilah kehendakmu." Sebenarnya hal itu dilakukannya demi kebaikan kita kelak. Dengan doa ini kita meniadakan kemungkinan terjadinya kehendak kita. Kehendak kita sangat terbatas dan kita cenderung berbuat salah dan dapat membawa kita kepada kemalangan. Akan tetapi, jika kehendak Allah yang jadi, maka itulah kehendak kebijaksanaan yang sempurna, lagi pula penuh dengan kasih. Hanya Allah yang tahu apa yang baik bagi manusia, sedangkan kita tidak tahu apa yang baik bagi diri kita. Berdoalah dengan menyerahkan segenap kehendak maupun keinginan Anda. Ya Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Serahkanlah segenap diri Anda kepada kehendak-Nya, dan Anda akan memiliki bagian yang terbaik bagi hidup Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan.

Shalom dan selamat malam, Heart and Senang berjumpa kembali di program Sharing and Prayer hari Selasa tanggal 6 Oktober 2026 di 100,6 FM Radio Heartland Your Family Station. Saya Pendeta EP Education menemani Anda satu jam ke depan untuk saling berbagi dan mendengarkan setiap kesaksian yang dialami bersama Tuhan kita Yesus Kristus dan mendukung Bapak Ibu Saudara dalam setiap pergumulan melalui doa. Heart and Heart, sebelum kita mendengarkan sharing kesaksian dan berdoa, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Di malam ini kami datang menghampirimu, memanjatkan syukur atas segala anugerah kasih setiamu di sepanjang hari, di dalam segala aktivitas yang Tuhan anugerahkan. Kiranya kasih Tuhan Yesus menguduskan setiap kami kembali dan mencurahkan di dalam hati kami damai sejahtera, agar setiap kami diberi ketenangan dan sukacita dari Tuhan untuk menikmati malam beristirahat. Ya Bapa, kami memohon kiranya Engkau mendengarkan setiap doa dan seruan hati kami anak-anak-Mu, karena hanya kepada-Mu saja kami berlindung, percaya, dan berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.

Firman Tuhan terambil di dalam Yakobus 4 ayat ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Saudara, ada saatnya kita merasa harus membuktikan bahwa diri kita mampu, kuat, dan sanggup mengendalikan segala sesuatu. Namun firman Tuhan malam ini mengingatkan bahwa kekuatan sejati dimulai ketika kita datang dengan rendah hati di hadapannya. Rendah hati bukan berarti menganggap diri tidak berharga. Rendah hati berarti menyadari bahwa kita membutuhkan Tuhan, pertolongannya, hikmatnya, dan tuntunannya, dan tidak harus memikul semua beban sendirian. Kita dapat berkata, Tuhan, aku membutuhkan Engkau, tuntunlah langkahku. Yakobus 4 ayat 10 juga bukan janji bahwa Tuhan akan selalu memberi kita kedudukan atau keberhasilan seperti yang kita inginkan. Ini adalah undangan untuk menyerahkan hidup kepada Allah dan percaya pada waktu serta caranya. Ketika kita berhasil mengandalkan kesombongan dan mulai bersandar kepada Tuhan. Sekali lagi, ketika kita berhenti mengandalkan kesombongan dan mulai bersandar kepada Tuhan, Dia meneguhkan kita, memulihkan harapan, dan memberi kekuatan untuk menjalani hari ini. Saudara, mungkin hari ini ada pergumulan yang membuat saudara merasa kecil atau tidak berdaya. Datanglah kepada Tuhan dengan hati yang terbuka. Kerendahan hati bukan tanda kekalahan. Itu adalah langkah iman. Tuhan melihat hati yang berserah dan Dia sanggup menopang serta mengangkat kita menurut kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajar kami merendahkan hati di hadapan-Mu. Tolong kami untuk tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi percaya pada pertolongan dan waktu-Mu. Teguhkan hati kami dalam setiap pergumulan dan tuntunlah langkah kami hari ini dalam nama Tuhan Yesus yang penuh kuasa. Kami berdoa. Amin. Hardiness baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Malam ini kembali saya mengundang Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan. Apapun pergumulan dan persoalan hidup yang sedang Anda hadapi, satu hal, jangan pernah takut, jangan menyerah, dan jangan pernah putus asa. Tuhan Yesus sanggup menolongmu. Dia adalah Tuhan yang hidup. Dan firman yang telah menjadi manusia, kuasanya dulu sekarang dan selamanya tidak akan pernah berubah. Mari Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan atau ingin juga berbagi kesaksian hidup untuk saling meneguhkan, silakan kirimkan melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Dan kami telah membuka layanan interaktif Heartland Counseling Center di 021-5565-1350, 021-5565-1350. Ada hamba Tuhan Bapak Pendeta Judy Widodo siap melayani dan mendoakan Bapak Ibu sekalian.

0: Pujian yang sangat sungguh indah menemani kita malam ini dan meneguhkan hati kita untuk tetap percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Baik, dan kembali saya mengundang Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan malam ini. Mari silakan kirimkan setiap pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Dan baik, kita angkat telepon dari Pak Halib. Shalom. Shalom, selamat malam Pak Halib.
1: Shalom, selamat malam Pendeta Ipi.
0: Ya.
1: Puji Tuhan Yesus, bisa mendengar siaran Pendeta Ipi lagi.
0: Amin, Pak Halib.
1: Semoga Tuhan selalu berkati siaran radio Heartline.
0: Amin, amin Pak Halib.
1: Semoga juga keluarga dan Pendeta Ipi juga selalu diberkati Tuhan Yesus.
0: Amin.
1: Pendeta Ipi, saya minta dukungan doa untuk proses operasi lutut kanan Ibu Rina besok sore jam 3 di Rumah Sakit Bogor. Semoga semua kegiatan operasinya berjalan lancar dan dalam semua juga turut campur tangan Tuhan Yesus. Begitu juga untuk anak-anak saya ini. Untuk Nadia, Gladys, Nessa, juga Ganesh. Semoga mereka selalu kembali bertekun mencari firman, mencari kerajaan Tuhan Yesus.
0: Amin.
1: Itu saja Pendeta Ipi. Mungkin ada pendengar lain yang antri.
0: Baik, balik. Kita akan dukung dalam doa. Tuhan berkati. Tuhan berkati.
1: Tuhan berkati.
0: Amin. Shalom, shalom Bali. Baik, dari Pak Halib kita akan dukung doa untuk Bu Rina, ya, di mana beliau akan operasi lutut. Ya, semoga operasinya lancar dan tidak ada gangguan, ya. Kita dukung dalam doa. Tuhan pasti tolong, ya, buat Ibu Rina. Tetap semangat, ya. Silakan di 0812-8784-7210. Kita angkat telepon dari Kosani. Salam, selamat malam Kosani.
2: Selamat malam Bapak Happy. Selamat melayani.
0: Amin.
2: Pak, tolong puterin lagu Kemurahan Tuhan, Pak.
0: Kemurahan Tuhan.
2: Iya, lagunya buat Bebe Pana, ya Pak.
0: Pak,
2: Pak, mau ucap syukur tadi berbagi berkat yang ngadain Pak Edward dan kawan-kawan dari DKI 30 Gospel. Ya, saya mau ucap syukur berdoa dengan anaknya. Pak, tolong doain mama ya Pak, ya, sama momen saya Pak.
0: Terima
2: kasih sebelumnya.
0: Baik, kita akan doakan ya buat Kusani dan Ibu yang dikasihinya. Baik, di 0812-8784-7210 mari silakan kirimkan setiap pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp

0: Ya, dan pokok doa selanjutnya juga pokok doa datang dari Samuel, ya, memohon dukungan doa yang saat ini sedang bergumul bekerja atau pelayanan, ya, dan ingin sekali melayani Tuhan. Dan kiranya Tuhan berikan hikmat, ya, buat Samuel, ya. Kita akan dukung dalam doa, ya. Baik, kita angkat telepon juga dari Oma Monica. Salam, selamat malam Ibu Monica. Selamat malam juga, Bu. Ya, Bu Monica.
1: Saya lagi ini typing, gak tahu kenapa kaki saya typing yang ketahuan deh, yang kanan yang bekas operasi kan memang sakit, ya. Yang kiri juga sakit, tapi sekarang dua-duanya kaku typing. Bisa buat melangkah, cek kolesterol normal, bagus, asam urat bagus, gak tahu kenapa typing. Saya mau ke dokter, susah jalannya, anak saya sibuk semua, nggak ada yang nganterin. Jadi saya minum obat itu aja, apa meloxicam yang dulu pernah dikasih sama dokter Silam. Mudah-mudahan aja deh sembuh, mohon doanya, ya Pak Epi.
0: Baik, baik Ibu,
1: biar mempan dengan obat itu. Sama itu Pak Epi, doain nanti hari Sabtu mudah-mudahan anak mantu datang ke rumah saya.
0: Amin,
1: ya,
0: amin.
1: Jangan nanya Natal sama Lebaran aja yang datang gitu. Kalau orang tua kan Pak Epi, nggak perlu bawa apa-apa ya Pak Epi, ya. Yang penting ditengokin udah senang, benar nggak Pak Epi? Betul, betul Ibu, betul. Jangan alasannya inilah itulah ini itu. Tolong doain ya Pepi, biar hatinya pada terbuka, biar pada sehat, biar ada rezekinya, biar bisa nengokin saya gitu.
0: Amin, amin Ibu.
1: Ya udah gitu aja ya Pepi.
0: Baik, baik Ibu.
1: Makasih Pepi, selamat malam.
0: Tuhan berkati juga.
1: Oh ya, terima kasih juga buat Kosani selalu menitip kirim doa buat saya. Makasih ya Pak Sani, selalu ingat sama saya. Ya udah Mbak Epi, makasih, selamat malam.
0: Selamat malam juga Ibu. Shalom, shalom. Baik, dari Ibu Monica, kita akan doakan, ya, Tuhan jamah dan beri kekuatan, kesehatan kepada beliau. Kita percaya Tuhan berdaulat atas kesehatannya. Baik, kita akan berdoa, kita akan naikkan pokok-pokok doa ini bersama-sama, dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh-Mu yang kudus, kami bersatu hati berdoa memohonkan belas kasihan-Mu buat hamba-Mu Ibu Rina, yang dimana besok dia akan menjalani operasi lutut. Ya Bapa, kami mohon belas kasihan-Mu. Kami mengimani bahwa Engkau Maha Kuasa dan tidak ada perkara yang sulit bagi-Mu. Mari berkati proses operasi ini, baik juga para dokter, perawat yang terlibat. Perlengkapi mereka dengan hikmat yang dari sorga, agar proses operasi ini berjalan dengan baik. Kami percaya Tuhan, dan mujizat-Mu dinyatakan buat Ibu Rina. Teguhkan hatinya, angkat segala kecemasan, kekhawatiran, ketakutan. Dalam nama Tuhan Yesus, gantikan dengan damai sejahtera-Mu, dengan iman yang teguh dan kokoh di dalam Engkau. Mengalir kuasa-Mu dan memperlengkapi Ibu Rina malam ini. Baik juga hamba-Mu Pahali, urapi dia. Kuatkan, teguhkan hatinya. Roh-Mu menyertainya. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga bersatu hati berdoa memohon belas kasihan-Mu buat anak-anak yang telah Tuhan percayakan. Buat hamba-Mu Pahali. Baik itu

kekuatan serta sukacita yang dari sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan anak-anak hambamu, Paha. Hambamu, Paha, ke dalam tanganmu. Paha lip Tuhan, urapi dalam nama Yesus. Kami juga bersatu hati berdoa buat anakmu, Kosani. Tuhan, bangkitkan rohmu atasnya. Engkau yang memberikan dia hati yang selalu setia, mengasihimu. Dan secara khusus kami berdoa buat mama yang dikasihinya. Tuhan memberkati, Tuhan tolong, Tuhan ciama, dan Tuhan juga memberkati masa tuanya. Berikan dia kekuatan baru setiap saat, dan jauhkan sakit penyakit dari tubuhnya. Teguhkan imannya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kami berdoa buat hambamu Ibu Monica. Tuhan, saat ini kedua kakinya agak susah berjalan, penuh dengan kesakitan. Tuhan tolong, hanya oleh bilur-bilurmu, oleh kuasamu Tuhan, Engkau sanggup menjamah hambamu Ibu Monica malam ini. Saraf-saraf otot dan tulang-tulangnya semua, lututnya, dalam nama Tuhan Yesus, mengalami kuasa kesembuhan sehingga kedua kakinya boleh kembali aktif, dapat berjalan, dan kembali hamba-Mu boleh mengalami pemulihan yang dari sorga dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa Engkau melihat kerinduan hamba-Mu Tuhan. Ia merindukan anak-anak menantu cucunya boleh sehati dan memberikan waktu menjenguk hambamu Ibu Monica. Rencana Sabtu ini mereka ingin melihat berkumpul di rumah hambamu, orang tua hamba mereka Ibu Monica. Mari Tuhan, segala rencana mereka ini boleh terlaksana. Jauhkan dari segala halangan, dari segala gangguan, ditolak semua dalam nama Yesus. Dan buatlah mereka semua boleh mengalami sukacita dan damai sejahtera. Dan juga berikan mereka hati yang selalu rindu untuk melihat hambamu Ibu Monica. Pulihkan keadaan keluarga ini agar boleh saling mengasihi satu sama lain dan saling meneguhkan di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat anakmu Samuel yang saat ini sedang bergumul Tuhan. Ia ingin bekerja, tetapi hatinya yang satu ingin melayani Engkau. Tolong Samuel saat ini Tuhan. Engkau yang menetapkan hatinya agar ia dapat mengambil satu komitmen yang kuat di dalam melayanimu dan melengkapi dia dengan hikmat yang dari sorga agar ia tidak ragu-ragu dalam segala keputusannya dalam nama Tuhan Yesus. Kuasamu dan kehendakmulah yang jadi. Karena Engkau raja di atas segala raja, Tuhan yang maha agung, Tuhan yang maha besar, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.

Baik, dan pokoda selanjutnya juga datang dari Misria Sijabat di Tangerang Selatan. Selamat malam Bapak Pendeta Happy Education dan Bapak Pendeta Juli Sudodo. Tolong bantu doa buat pengumuman PPG agar semua peserta PPG lulus dengan kuasa pertolongan Tuhan Yesus. Dan juga tolong bantu doakan juga pelayanan dan keuangan saya. Doakan juga family inti Sijabat diberkati Tuhan, keuangan dan usaha dan pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan dukung dalam doa buat Misria. Tuhan tolong dan Tuhan mudahkan semua segala pergumulan, kerinduan dan harapan di dalam Tuhan. Baik, dan kita juga akan berdoa untuk bangsa dan negara kita Indonesia. Kita mohonkan berkat Tuhan, biarlah damai sejahtera tercurah buat Indonesia. Dan juga Tuhan perlengkapi para pejabat dengan hikmat agar dapat memimpin bangsa ini dan kota-kota yang ada, sehingga bangsa Indonesia semakin hari semakin baik. Kita akan doakan bersama-sama agar Injil boleh terus diberitakan dan banyak jiwa-jiwa mengenal cinta kasih Tuhan. Baik, dan kita akan berdoa untuk pokok doa ini bersama-sama, dan saya akan memimpin kita di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh-Mu yang kudus, kami bersatu hati mendoakan anakmu Misria Sijabat yang saat ini sedang menanti hasil ujian PPG. Hambamu rindu, ingin, boleh menerima satu berita kemenangan, kelulusan, dan juga semua rekan-rekannya yang ikut mengikuti ujian ini. Kami percaya bahwa Tuhan, Engkau Maha Kuasa, dan segala sesuatu ada di dalam kendali-Mu. Mari Tuhan berkati anakmu Misria dan teman-temannya yang ikut ujian PPG. Kiranya mereka boleh menerima belas kasihan-Mu dengan mendapatkan hasil kelulusan. Juga Tuhan berkati hamba-Mu dalam kerinduannya, di dalam melayani-Mu. Mampukan dia, berikan dia hikmat dan kekuatan yang dari sorga. Pakai dia Tuhan untuk menjadi alat-Mu, sehingga Injil-Mu boleh diberitakan. Dan juga Tuhan mohon berkati hamba-Mu dalam segala keuangannya yang saat ini ia memohonkan. Kiranya Tuhan memperhatikan hamba-Mu dalam segala kebutuhan buat makan dan minum dan biaya operasionalnya. Tuhan tolong. Dalam nama Yesus kami percaya firman-Mu. Mereka yang percaya di dalam Engkau, Engkau akan lindungi, Engkau akan berkati, dan Engkau tidak akan pernah tinggalkan. Janji-Mu ya dan amin. Biarlah terjadi buat anakmu Misria Sijabat, seperti yang dikatakan Raja Daud, orang yang takut akan Tuhan, orang yang mengasihi Engkau, anak cucunya tidak akan pernah meminta-minta. Demikian kami berdoa buat Misria, baik dalam segala usahanya. Tuhan mohon terlibat dan perlengkapi hamba-Mu. Berikan dia hati yang selalu setia, taat, dan iman yang teguh di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga bersatu hati berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kami rindu bangsa ini boleh mendengar kabar baik. Kami rindu setiap pribadi, setiap hati boleh mendengar Injil keselamatan. Biarlah kiranya terjadi buat bangsa ini, dan berilah kesempatan buat mereka ya Tuhan untuk mengenal pribadi-Mu dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Melalui pemberitaan Injil-Mu yang terus didengungkan, baik melalui khotbah-khotbah, melalui media sosial, radio, TV, Tuhan ketuk setiap hati yang keras dan izinkan mereka mengerti, memahami setiap khotbah Injil yang diberitakan. Kami rindu Indonesia menjadi bangsa yang memenuhi kemuliaan, yang memuji dan menyembah Engkau. Kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa kami. Tuhan berikan mereka kekuatan, semua para pejabat baik di pusat dan di daerah, agar mereka sungguh-sungguh melakukan tugas-tugas mereka dengan penuh rasa tanggung jawab. Perlengkapi mereka dengan hikmat yang Tuhan, dan hati yang mau mengabdi kepada-Mu dengan tulus setia sebagai seorang hamba yang dipercayakan. Dalam nama Yesus, diberkati Indonesia, dipulihkan bangsa ini, dan dipenuhi dengan damai sejahtera-Mu. Haleluya. Amin.

Heart Innes, baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Mari tetap setia mengasihi Tuhan dan berharap di dalam Dia, dan bersukacitalah senantiasa, sebab roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Percayalah dengan iman, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Tak terasa kita sudah di penghujung acara, dan terima kasih atas setiap kesaksian Bapak Ibu yang menguatkan untuk saling berbagi, dan juga setiap pokok-pokok doa yang telah kita doakan bersama-sama. Dengan iman kita percaya Bapa di surga mendengar, dan Ia pasti menjawab tepat pada waktunya. Saya Pendeta EP Education undur diri dari ruang dengar Bapak Ibu, dan kita akan berjumpa kembali besok malam di program yang sama. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Liciknya kesombongan. Mark DeHaan menyebut kesombongan sebagai penipu ulung. Penipu yang begitu pandai bahkan bisa menipu iblis sendiri, tulisnya. Saya belajar bahwa kesombongan itu tidaklah bodoh. Ia memuji kita. Ia tidak melawan kita. Ia mendorong kita untuk membangun opini yang berlebihan akan pentingnya diri kita, sambil membiarkan kita memikirkan hal-hal yang negatif dan merusak tentang diri kita sendiri. Ia menyesuaikan diri dengan setiap situasi dan memiliki topeng untuk setiap emosi. Ia memiliki suara yang berbeda untuk setiap keputusan. Terkadang ia melangkah lebar. Di lain waktu, ia terpincang-pincang. Deskripsi yang bagus, bukan? Kita semua pernah menghadapi kesombongan dalam bentuk yang berbeda-beda. Bahkan pada saat kita bangga bahwa kita ini begitu rendah hati. Kesombongan itu licik. Anda tidak harus menjadi orang yang ambisius dan berprestasi agar bisa sombong. Kesombongan datang menyelinap ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain dan mengira kita lebih baik dari mereka. Kesombongan bukan tentang mengetahui talenta, kemampuan, dan bakat Anda. Kesombongan bukan tentang mengetahui Anda terampil dalam pekerjaan Anda. Kemampuan itu adalah pemberian dari Allah untuk digunakan demi kemuliaannya. Kesombongan datang ketika kita membandingkan bakat kita dengan bakat orang lain dan mengira kita lebih berharga dari mereka. Lalu seperti kata Mark DeHaan, kita membangun opini yang berlebihan akan pentingnya diri kita. Kesombongan bahkan dapat menyelinap saat Anda tidak sadar. Keberhasilan kecil dalam bidang keahlian Anda dapat membuat Anda merasa lebih pandai dari yang sebenarnya. Dan tahu-tahu Anda menjadi sombong. Itu adalah posisi yang berbahaya. Karena seperti yang dikatakan oleh Amsal, kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Kitab Amsal, pasal 16, ayat 18. Ya, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Kitab Yakobus, pasal 4, ayat 6. Bersyukurlah kepada Allah atas bakat dan kemampuan yang telah Dia berikan kepada Anda, sambil berjaga-jaga agar Anda tidak menjadi sombong. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh, kata Kitab Amsal. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Kitab Amsal, pasal 11, ayat 2. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Pertama, kita membentuk kebiasaan dan kebiasaan akan membentuk kita. Kalahkan kebiasaan burukmu atau mereka akan mengalahkan kamu. Kebiasaan buruk dimulai dari sebuah kesempatan mudah yang terus datang sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Ketika kebiasaan buruk terbentuk secara konsisten, itu akan membuat kehidupanmu semakin buruk. Sama halnya dengan kebiasaan baik. Bila kamu telah menemukan dan menjalankan sebuah kebiasaan yang dapat memperbaiki kualitas hidup, maka hal tersebut akan terus membuat kehidupanmu semakin positif.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini menampilkan sisi keunggulan. Saudara pendengar, Allah yang kita sembah mempunyai kualitas-kualitas yang paling terbaik. Anda tentu sudah mengalami segala sesuatu yang terbaik dari Allah. Kita harus sepakat bahwa Allah kita adalah sumber yang terbaik dari segala hal. Inilah keunggulan yang seharusnya Anda dan saya pegang teguh. Karena kita memiliki sumber yang terbaik dan kita sudah menerima pemberian yang terbaik, maka kita harus memberikan yang terbaik. Allah kita sebenarnya tidak mengenal penampilan kelas 2. Allah kita selalu menyediakan pemberian yang kelas 1 kepada kita. Karena itu kita harus menghasilkan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat kelas 1. Dimanapun kita melakukan ini, maka publik akan selalu menghargai hasil pekerjaan kita. Bahkan penulis Amsal mengatakan bahwa orang yang cakap dalam pekerjaannya, mereka akan berdiri di depan raja-raja. Logika yang pas adalah, karena Anda dan saya menampilkan segala sesuatu yang unggul, maka Anda dan saya akan dihargai di tempat yang unggul. Bukankah dunia selalu mengharapkan kualitas nomor 1 dari setiap kita? Jadi munculkanlah itu. Saudara pendengar, yang seringkali menghambat kita untuk memberikan segala sesuatu yang terbaik adalah diri kita sendiri. Kita selalu mengatakan kepada diri kita bahwa kita tidak mampu. Kita selalu memandang diri kita sebagai orang yang tidak bisa menampilkan kualitas yang bersaing. Akibatnya apa yang kita berikan sebagai suatu prestasi atau hasil kerja adalah hasil yang selalu pas-pasan. Padahal kita adalah orang yang unggul. Ini harus dipandang sebagai suatu bakat bawaan dan bukan suatu penampilan fisik. Keunggulan itu tidak pernah bisa dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat fisik. Banyak orang percaya menyangka dia tidak bisa unggul oleh karena dia adalah orang yang lemah secara ekonomi. Mungkin kelemahan ekonomi itu terjadi oleh karena latar belakang keluarga. Justru oleh karena sikap yang unggul, Anda dan saya bisa mengejar kelemahan itu. Selalu tampilkan hal-hal yang unggul di dalam diri Anda, maka Anda akan dihargai sebagai orang yang unggul. Selalu berikan hal-hal yang terbaik, maka Anda akan dikenal sebagai orang yang terbaik. Jangan pernah mau dikenal sebagai orang yang menampilkan sisi buruk dari kehidupan. Jangan pernah mau dikenal sebagai orang yang lemah, karena orang yang lemah selalu mengharapkan belas kasihan orang lain, karena orang yang lemah selalu tersingkir oleh persaingan dunia.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mana suara pikolonya? Corrie ten Boom pernah menceritakan satu kisah tentang konduktor terkenal bernama Sir Michael Costa yang memimpin suatu latihan dengan ratusan instrumen dan vokalis. Paduan suara bernyanyi dengan suara penuh, diiringi oleh suara organ, gemuruh drum, dan deru terompet. Di tengah suara yang hiruk-pikuk ini, satu pria yang bermain piccolo jauh di pojok ruangan berpikir, tidaklah penting apa yang saya lakukan. Dan ia pun berhenti bermain. Tiba-tiba, sang konduktor hebat ini mengangkat tangannya dan membuat latihan itu berhenti total. Ia berteriak, mana suara piccolonya? Bagaimana dengan Anda? Dalam orkestra kehidupan Anda mungkin tidak memainkan biola di baris terdepan. Mungkin drum genderang juga bukan instrumen Anda. Talenta Anda mungkin lebih sama dengan piccolo yang kecil, tidak signifikan dan tersembunyi. Namun, Tuhan mendengarkan bagian Anda di dalam orkestra kehidupan. Alkitab menceritakan suatu kisah tentang seorang panglima perang yang bernama Naaman, yang sangat dihormati, benar-benar orang penting di negeri Aram. Namun, ia menderita kusta. Kemudian, tentaranya menangkap seorang anak perempuan Israel, dan ia menjadi hamba dari istri Naaman. Pastinya, ia serupa dengan seorang pemain piccolo. Ia hanyalah seorang tawanan, seorang budak. Namun, ia berbicara dan berkata kepada tuannya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Naaman melakukannya. Dan melalui Elisa, Allah menyembuhkan Naaman dari penyakit yang menakutkan itu. Allah memakai seorang budak untuk mengarahkan seorang yang penting kepada dirinya. Sejak saat itu, Naaman berkata bahwa ia hanya akan menyembah Allah yang sejati. Sahabat, Anda sedang membuat suatu perubahan di dalam kehidupan ini. Tetap mainkan drum Anda, atau biola Anda, atau, ya, piccolo Anda. Sang konduktor ilahi dari orkestra kehidupan sedang mendengarkan bagian Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210 0812-8784-7210 Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Sahabat Yaski, saya ingin mengajak Anda untuk mengambil waktu sejenak merenungkan penyertaan Tuhan di dalam hidup Anda hari ini. Seperti cahaya bulan dan bintang yang menerangi malam, kasih Kristus senantiasa menyinari hidup kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan Anda, bahkan dalam tidur Anda. Seperti halnya Yaski Radio yang selalu menemani Anda dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan. Terus dengarkanlah Yaski Radio 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

0: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
1: Renungan hari ini berjudul Kebiasaan yang Memperkaya Kehidupan. Nats firman Tuhan dari Mazmur 55 ayat 18. Di waktu petang, pagi, dan tengah hari, aku cemas dan menangis. Sebuah biara Eropa kuno hanya dapat ditempuh melalui keranjang yang diikat dengan seutas tali pada serangkaian katrol. Suatu hari, seorang pengunjung yang khawatir melihat talinya terurai di banyak tempat. Berharap dapat meredakan kecemasannya, ia berkata kepada biarawan yang berbagi tumpangan dengannya, "Seberapa sering kalian mengganti talinya?" Dengan tabah, pendeta itu menjawab, "Kapanpun talinya putus." Sungguh, menunggu hal terburuk terjadi sebelum bertindak adalah strategi hidup yang sangat berisiko. Sebagaimana akal sehat menyatakan bahwa mesin, kesehatan, dan hubungan membutuhkan perhatian dan pemeliharaan yang berkelanjutan, strategi yang sama berlaku untuk kehidupan rohani Anda. Karena kita menjadi apa yang kita praktekkan secara rutin dalam perjalanan kita bersama Tuhan dan dapat menjadi penyelamat rohani kita. Keunggulan rohani bukanlah suatu tindakan, melainkan sebuah kebiasaan. Pertimbangkan doa dan meditasi, keduanya dimaksudkan untuk menjadi kebiasaan yang Anda praktekkan setiap hari. Jangan menunggu sampai talinya putus sebelum memasukkannya ke dalam hidup Anda. Doa pertama-tama harus menjadi disiplin rohani. Firman Tuhan menyatakannya sebagai kebiasaan hidup dan bukan sekedar sebuah tindakan. Paulus memerintahkan kita untuk berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Efesus 6 ayat 18. Tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Pemazmur Daud memahami prinsip ini. Ia mengatakan, "Di waktu petang, pagi, dan tengah hari, aku cemas dan menangis." Dan Daniel juga melakukannya. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Daniel 6 ayat 11. Ini adalah rutinitas yang terbukti ampuh dan efektif bagi kedua orang ini. Dan ini juga akan berhasil bagi Anda.
0: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar teori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Catat waktu siarnya, setiap hari pukul 2 dini hari, hanya di Yaski Radio, di aplikasi Jalur Hati, dan website yaskiradio.com. Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.

0: sama Tiaski. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle, atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Ready!

0: ucapan syukur adalah sebuah respons alami terhadap Tuhan. Kita berada dalam belenggu, kebutaan rohani, tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Tuhan dengan hikmatnya yang agung mengirimkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk menjadi sama dengan manusia supaya dia bisa mati menggantikan orang berdosa.
1: Sambutlah Voice of Yaski, sebuah program radio yang akan mengawali hari Anda dengan kasih dan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Dipandu oleh Pendeta Wilson Suwanto, nikmati renungan mendalam setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia bagian Barat, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Temukan kebijaksanaan dan semangat baru untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Jadikan Voice of Yaski sebagai sahabat setia dalam perjalanan spiritual Anda. Christ to the World by Media.

Listener, mari sambut pagi dengan senyum dan mengucap syukurlah untuk rancangan hari ini kepada Sang Pencipta. Dengan itu, kita dapat menjadikan hari ini lebih bermakna bagi kita. Tetap semangat menjalankan aktivitas hari ini dan pastikan Hotline FM menjadi sahabat Anda. Keep on growing and never give up.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Harga diri. Harga diri sudah beberapa tahun menjadi topik hangat. Ratusan buku telah ditulis untuk membantu orang merasa lebih baik tentang diri sendiri. Bisnis-bisnis telah menghabiskan sangat banyak uang dalam upaya memperbaiki harga diri para karyawannya. Jadi, apa sih sesungguhnya harga diri itu? Definisi saya sangatlah sederhana. Tanyakan saja kepada diri sendiri, apakah aku pribadi yang berharga? Kalau jawaban saudara ya, saudara punya harga diri. Kalau jawaban saudara tidak, kalau saudara sungguh percaya bahwa saudara kurang berharga di dunia ini, maka hidup saudara akan terus bergumul. Kalau saudara tidak yakin akan nilai saudara, saudara akan seumpama naik kereta luncur. Hari ini saudara merasa baik, besok tidak terlalu baik. Sebagian besar wanita mendapatkan harga dirinya dari salah satu atau lebih dari 3 bidang. Dari penampilan mereka, dari prestasi-prestasi mereka, dan dari hubungan-hubungan mereka. Misalnya, kalau seorang wanita menarik, memiliki gelar PhD, dan menjadi seorang istri dan ibu yang baik, diasumsikan bahwa ia punya harga diri yang baik. Tentu kita semua tahu bahwa kebenarannya belum tentu demikian. Masalahnya adalah bahwa perubahan dalam masing-masing bidang itu terjadi kepada kita semua. Tahun-tahun usia mulai menambahkan kantong-kantong dan keriput-keriput kepada tubuh yang sempurna sebagai seorang model. Datanglah seseorang yang lebih baik prestasinya daripada kita. Dan bahkan, hubungan-hubungan terbaik pun bisa berakhir. Namun ketika kita mendasarkan rasa diri berharga pada apa kata Allah tentang kita, keseluruhan gambarnya pun berubah. Allah telah menghargai kita dengan nyawa Yesus Kristus, anak-Nya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes pasal 3 ayat 16. Allah mengizinkan anak-Nya disalibkan agar kita boleh memiliki hubungan dengan Dia. Adakah bukti yang lebih baik daripada hal itu tentang nilai diri kita? Saya rasa tidak. Ingatlah sahabat, bahwa penilaian Allah tentang saudara takkan pernah berubah. Kapan saja saudara merasa terpuruk, katakan saja, Allah telah memberikan anak-Nya demi aku. Kalau aku demikian berharga, ada masalah apa lagi? Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: dengan hati yang sangat berat, Tuhan Allah menyerahkan putranya kepada para pendurhaka dan pembunuh. Pemandangan seperti ini sangat menyedihkan hati Bapa. Inilah yang dilakukannya bagi kita, karena demikian besar kasihnya kepada kita. Oleh sebab itu, patutlah ia menerima suatu tuaian ucapan syukur yang tak henti-hentinya dari anak-anaknya, yaitu ucapan syukur yang menyatakan pengharapan dan iman, sekalipun kita tidak mengerti jalan-jalannya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210.

Ia yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar, pada suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang ia kerjakan. Selalulah ikhlas bekerja daripada apa yang dibayarkan kepadamu saat ini. Maka kamu akan meraih sebuah hasil yang berlipat ganda pada masa mendatang. Buat komitmen mulai hari ini untuk selalu memberikan yang terbaik apapun yang kamu kerjakan setiap hari.

0: Doa Ratu Surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ratu Surga, bersukacitalah, aleluya. Sebab Ia yang sudi kau kandung, aleluya, telah bangkit seperti yang disabdakannya, aleluya. Doakanlah kami pada Allah, aleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, aleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama Bundanya, perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Apakah situasinya tanpa harapan? Jika Anda merasa bahwa situasi yang Anda hadapi adalah tanpa harapan, Anda bisa jatuh ke jurang depresi yang bahkan bisa mendorong Anda untuk bunuh diri. Lagi pula, pikir Anda, jika tidak ada harapan, situasinya akan berubah. Untuk apa terus hidup? Itulah mengapa di Guidelines International Ministries, kami menerima surat-surat seperti surat satu ini dari seorang wanita yang menulis. Pada hari Sabtu, saya begitu tertekan sehingga ingin bunuh diri. Ini bukan pertama kalinya juga. Seorang wanita lain yang bergumul dengan ayahnya yang alkoholik dan suaminya yang menyalahgunakan narkoba dan minuman keras menulis, "Saya sudah kehilangan harapan." Wanita yang ketiga menulis, "Saya sudah ikut gereja selama 8 tahun dan saya sudah terperosok jauh sehingga berpikir bahwa saya tidak akan pernah layak untuk menerima kasih karunia dari Allah lagi. Dosa-dosa saya begitu besar, sehingga saya sering merasa bunuh diri adalah satu-satunya jalan keluar." Dalam kitab Roma di Perjanjian Baru, si penulisnya, Paulus, menyebut Allah sebagai sumber pengharapan. Ia menulis, "Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan." Kitab Roma pasal 15 ayat 13. Pertanyaannya, apakah Anda sudah mengenal Allah sumber pengharapan yang dimaksud oleh Paulus? Atau apakah Anda menganggap Allah sebagai seorang pemarah yang akan menghajar habis-habisan kita semua yang tidak hidup dengan benar? Seorang pengkhotbah besar dari Skotlandia telah dengan tepat menyatakan bahwa perkataan yang paling parah bukanlah kata-kata makian yang biasa kita gunakan. Perkataan yang paling parah yang bisa kita gunakan adalah tanpa harapan. Saat Anda mengatakan sebuah situasi atau seseorang adalah tanpa harapan, Anda sedang membanting pintu di muka Allah. Saya ingin meyakinkan Anda bahwa jika hari ini Anda merasa tidak ada jalan keluar, Anda dapat berpaling kepada Allah. Apapun situasi yang Anda hadapi, Dia bisa menolong. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Allah Bapa telah menunjukkan kebesaran kasih-Nya kepada kita tatkala Ia menyerahkan Putra-Nya yang tunggal untuk disiksa dan mati di kayu salib menurut kehendak dan keputusan-Nya sendiri. Yesus juga telah menunjukkan kebesaran kasih-Nya kepada kita tatkala Ia rela memikul salib-Nya karena mengasihi kita. Sekarang Tuhan Allah sedang menanti kita mengangkat serta memikul salib kita karena kita mengasihi Dia. Jika demikian, maka kita akan diubah menjadi serupa dengan Yesus.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Orang yang lemah tidak mampu memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang yang kuat. Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita di dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu bila mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang yang kuat.

0: Sahabat ISK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyask.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851 1989 9898.
2: Make the jingle, yes!

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sesuatu yang indah. Seorang seniman memutuskan untuk mengerjakan karya terbesar dalam hidupnya. Dalam pikirannya, ia tahu dengan tepat apa yang ingin ia lukis. Saat ia sedang mengerjakan kanvasnya, mengoleskan warna-warna kusam dan kelabu untuk membentuk latar lukisannya, temannya datang berkunjung. "Apa pendapatmu tentang lukisan ini?" tanya seniman itu kepada temannya. "Aku akan membuatnya menjadi karya terbesarku." Temannya hampir-hampir tidak bisa menahan tawanya. "Kelihatannya seperti tumpahan cat saja," jawab temannya. "Ah," jawab si seniman, "kau tidak bisa melihat ada apa di baliknya." "Aku bisa." Allah tahu apa yang ingin dia lukiskan di kanvas hidup Anda. Dia punya sebuah rancangan yang spesifik. Saat memandang diri Anda sendiri, mungkin Anda tidak melihat banyak potensi. Anda mungkin berkata bahwa hidup Anda tampak seperti tumpahan cat. Namun sang seniman agung punya gambaran di benaknya. Tahukah Anda, bukan si kanvas yang menentukan apakah dirinya akan menjadi karya seni yang berharga? Senimannya lah yang menentukan. Kanvas saja tidaklah begitu berharga. Namun ketika sang seniman memindahkan visi yang ada di benaknya ke kanvas, hasilnya adalah karya yang indah dan berharga. Sebagian besar dari kita memiliki bayangan

pandangan tentang apa yang ingin kita capai. Namun hal yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah mempersembahkan diri kepada Allah agar Dia bisa mewujudkan karya seni yang ada di benaknya di dalam diri kita. Rencananya jauh lebih besar dari rencana-rencana kita, seperti firman-Nya. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Kitab Yesaya pasal 55 ayat 9. Persembahkan diri Anda kepada Tuhan, dan Dia akan menghasilkan sesuatu yang indah dari hidup Anda. Seperti kata Alkitab, Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Kitab Filipi pasal 1 ayat 6. Anda bisa mengandalkannya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Anda mungkin bertanya-tanya di dalam hati, kemana tujuan hidup saya? Kiranya Anda tak perlu mengetahuinya. Ambillah saja langkah yang pertama. Setelah itu, Tuhan akan menunjukkan langkah berikutnya kepada Anda. Tempuhlah jalan hidup ini langkah demi langkah. Dan pada suatu hari, Anda akan menyadari bahwa Ia telah memimpin Anda kepada rencananya yang sangat bijaksana, yaitu melalui suatu jalan yang menuju kepada kemuliaan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Haleluya, haleluya, haleluya. Senang kembali menjumpai saudara dalam program Bersama Yesus, Lakukan Perkara Besar. Sebelum kita melangkah maju beraktivitas di sepanjang hari lebih jauh, saya mengajak pendengar Radio Adventus sejenak dapat menikmati renungan firman yang sedia saya sampaikan dalam program Bersama Yesus, Lakukan Perkara Besar. Tetapi sebelum lebih jauh kita dengarkan firman dalam bentuk renungan di kesempatan ini, saya mau mengajak kita bersama untuk membuka hati dan memohon pertolongan Tuhan dalam tuntunan Roh Kudus. Nah, mari kita berdoa dan memohon Roh Kudus menolong kita. Kita berdoa. Ya Aba, ya Bapa, dalam namamu Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berseru dan memohon di saat firmanmu diperdengarkan di tengah-tengah kami, sebelum kami melangkah beraktivitas lebih jauh di hari ini, kami memohon Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar supaya sungguh-sungguh oleh firman-Mu kami dapat memahami hidup dalam kehendak-Mu, sehingga aktivitas kami sungguh-sungguh dapat menyenangkan dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Kami mohon Roh Kudus tolong kami, urapi hamba-Mu secara khusus, agar apa yang hamba-Mu sampaikan bukan bersumber dari akal pikiran dan perasaan manusia, tapi biarlah kiranya sungguh-sungguh Roh-Mu yang bekerja, sehingga sungguh-sungguh di saat firman diperdengarkan, kami yang lemah boleh dikuatkan, yang susah boleh dihibur, yang bimbang boleh diteguhkan, bahkan kami yang tidak mengerti dan menyadari dibuat oleh Roh Kudus mengerti dan menyadarinya. Terpuji Engkau Tuhan. Terbuka hati kami, sedia telinga kami untuk menikmati serta mendengarkan firman, mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Haleluya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Saudara, terkadang sebagai hamba Tuhan ketika menjelaskan ayat firman Tuhan ini, ada banyak orang yang mulai berasumsi seakan-akan kami coba berusaha untuk memperkaya diri kami. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memuliakanlah Tuhan dengan harta kita bukan berarti kita memperkaya para hamba Tuhan. Ini sebuah konsep dan asumsi yang sangat jauh menyimpang. Dalam perjalanan aktivitas kehidupan orang yang percaya, tentunya segala sesuatu yang diizinkan oleh Tuhan untuk dia miliki, seharusnya dia harus sadar dan mengakui untuk dikembalikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Ketika saudara Tuhan mempercayakan harta kepada saudara, tapi justru harta yang dipercayakan kepada saudara itu tidak memuliakan Tuhan, maka satu ketika Tuhan akan meminta pertanggungan jawab. Kitab Amsal pasal 3 ayat yang ke-9 ini sangat-sangat jelas kalimatnya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Ada banyak orang justru harta-harta yang Tuhan percayakan tidak dipakai untuk mempermuliakan Tuhan, tapi dipakai untuk memuaskan hawa nafsu, tapi dipakai untuk memuaskan ambisi-ambisi yang menyesatkan, tapi dipakai untuk hal-hal yang tidak pada tempatnya. Mungkin ada di antara pendengar yang sedang mendengarkan siaran ini dan merasa andalah orangnya. Ketika Roh Kudus membukakan kebenaran ini dan engkau disadarkan, jangan keraskan hatimu. Jangan sampai pada akhirnya timbul sebuah penyesalan. Ketika peristiwa gempa dan likuifaksi terjadi di Sulawesi Tengah, dan saya mengambil kesempatan untuk ikut hadir menyaksikan secara langsung lihat peristiwa yang terjadi di sana. Ada banyak harta benda yang pada akhirnya terbuang, terbiar, dan tidak dapat dipergunakan lagi. Ini bisa menjadi renungan bagi kehidupan saya dan saudara di hari-hari ini. Jangan sampai kita kehilangan peluang. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan. Tuhan kasih kesempatan dan Tuhan kasih kepercayaan. Harta yang sedang saya dan saudara peroleh dan miliki hari-hari ini, tapi kita tidak pergunakan untuk memaksimalkan harta itu untuk berkenan dan memuliakan Tuhan. Kalimat-kalimat ini sangat tegas dan jelas berkata bahwa muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Jangan sampai akhirnya justru harta kita menjerumuskan kita kepada perkara-perkara yang sia-sia. Jangan sampai justru harta yang Tuhan percayakan kepada saya dan saudara membuat kita menjadi pribadi yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan agar supaya kita dapat memuliakan kehidupan melalui harta yang Tuhan percayakan kepada kita? Yang harus kita lakukan adalah ketika kita dapat datang mempersembahkan segala yang Tuhan percayakan, persembahkanlah itu dengan penuh ketulusan sehingga Tuhan dapat dipermuliakan. Karena ada banyak orang memberikan korban, memberikan persembahan, memberikan bantuan dan dukungan justru bukan supaya Tuhan dipermuliakan, terbalik, justru supaya dia boleh memperoleh penghargaan yang sementara dari manusia. Ini bukan sebuah ketulusan. Mari persembahkan segala sesuatu yang kau miliki dengan penuh kejujuran dan ketulusan. Maka segala sesuatu yang Tuhan percayakan pada akhirnya memuliakan Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka kata firman Tuhan, lombong-lombongmu akan diisi penuh. Maka engkau akan penuh dengan harapan, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan sukacita. Ini janji Tuhan. Setelah kita memuliakan Tuhan dengan segala harta yang Tuhan percayakan, maka janji Tuhan, maka lombong-lombongmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemarahanmu akan meluap dengan air buah anggur. Ya, haleluya. Saya yakin Tuhan tidak pernah mengingkari janji. Pada pasal 13 ayat yang kelima berkata kitab Ibrani, Aku sekali-kali tidak akan pernah mengingkari, membiarkan, meninggalkan engkau. Mari kita lakukan segala sesuatu yang Tuhan percayakan dengan setulus hati di hadapan Tuhan. Maka kebenaran ini akan menjadi sebuah kenyataan dalam aktivitas kehidupan kita hari-hari ini. Bapa, hamba berdoa, biarlah kebenaran ini bermanifestasi dalam aktivitas kehidupan kami hari-hari ini, sehingga apapun yang kau percayakan kami dapat menggunakan untuk mempermuliakan namamu. Kami memohon dan meminta dalam nama Yesus, biar Roh Kudus menolong kami. Hambamu sudah berhenti berbicara, tapi biarlah Roh Kudus terus berbicara dalam hidup kami. Hambamu terbatas menjelaskannya, tapi biarlah Roh Kudus menerjemahkan lebih tajam, lebih dalam lagi. Hambamu mohon dalam nama Yesus. Terima kasih. Hanya bersamamu Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami dapat menikmati bahkan mengalami perkara-perkara yang gagah, perkasa dan luar biasa. Haleluya. Amin. Kisah.
1: telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bersama Yesus lakukan perkara besar oleh Pendeta Royke STH. Bagi Anda yang ingin bersama, bersekutu dan bertumbuh dalam iman dan persaudaraan, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami di 0813-5563-3668, di 0813-5563-3668. Tuhan Yesus.

dibaca luaskan dari kawasan Jalan Kebahagiaan 94.4 Heartland FM, your family station. Shalom, selamat pagi hard listener, dimanapun hard listener berada pagi hari ini. Ya, senang sekali saya Indra dari balik meja siar boleh menyapa hard listener semuanya di Voice of Life edisi hari ini 7 Oktober 2026. Ya, seperti biasa hingga pukul 9 pagi nanti hard listener bisa kembali bersama-sama dengan Indra bergabung di Voice of Life edisi hari ini. Kita akan sama-sama sharing, sama-sama saling berbagi sukacita dan juga menikmati anugerah Tuhan sepanjang hari ini. Ya, di 0811-5830-944 Indra nantikan hal listener di line telepon, WhatsApp dan juga line apapun lah ya. Bagi hari ini selamat pagi buat semuanya. Sebelumnya apa kabar? Harapannya semuanya sehat, semuanya juga hari ini baik-baik aja di tengah kondisi dunia yang seperti ini.

Ya, harapannya semuanya pokoknya sehat, menikmati hari ini, beraktivitas dengan luar biasa, dengan kondisi badan yang sehat ya. Amin. Oke, di 0811 5830944 dibuka dari sekarang untuk analyzer semuanya hingga pukul 9 pagi nanti. Dan mohon maaf dulu ya, kemarin ada sedikit trouble. Istilahnya nggak ada siaran kemarin. Hari ini juga ada sedikit insiden, tapi puji Tuhan bisa menyapa analyzer semuanya pagi hari ini. Oke deh. Semuanya hari ini bersuka cita di hari yang ketujuh. Tujuh hari ya udah ya, seminggu ya. Gak terasa penyertaan Tuhan tujuh hari ini nyata atas hidup kita. Amin ya. Semuanya yang ada di grup Komsel Heartland Samarinda juga selamat pagi. Selamat beraktivitas untuk hari ini. Pagi juga buat Kak Eci yang udah monitor dari tadi di 94.4. Selamat pagi, selamat bekerja. Jangan lupa update harga emasnya hari ini.

Ya, jangan kemana-mana dulu Alistar, karena ada beberapa nomor pembuka untuk mengawali kebersamaan kita pagi hari ini. Kita kasih yang manis-manis dulu lah ya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Jalur Hati Anda.

0: Mas Arif.
1: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
0: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
1: Oh iya, aku kesana.
0: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
1: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
0: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
1: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lab. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812-8765-7581.
2: Hey Sama Tiaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
3: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
4: Make the Jingle Yaski Radio.
5: Xinian kuai le, gongxi gongxi. Mau angpaonya dong.
6: Yah, angpaonya udah habis. Adanya program Bless the Chinese di Heartline Radio.
7: Kami hadirkan program rohani dalam bahasa Mandarin di Heartline Radio. Mulai dari renungan, lagu-lagu Mandarin dari yang klasik sampai yang populer, plus kupas tuntas permasalahan hidup lewat firman Tuhan. Semua bisa kamu dengarkan dalam bahasa Mandarin di program Bless the Chinese mulai tanggal 29 Januari 2025. Dengarkan program radio Mandarin Bless the Chinese setiap hari pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah di 94,4 Heartline Radio Samarinda, di Jalur Hati, atau di Yaski Radio. Sampai jumpa di program radio berbahasa Mandarin Bless the Chinese. Cai Cian!

Ya, Duda Perindra hadirkan mengawali kebersamaan kita pagi hari ini. Kita sudah di menit ke-37 ya, lepas dari pukul 7 pagi. Good morning, selamat pagi. Ohayo gozaimasu. Selamat pagi semuanya yang baru gabungan di 94.4. Selamat beraktivitas untuk Anda semuanya. Tetap semangat untuk hari ini. Yang baru banget bangun, masih setengah 8-an lah ya. Oke lah ya. Selamat pagi, selamat membuka jendela rumahnya. Mentari pagi tersenyum lebar banget. Meskipun masih ada sedikit-sedikit asap lah ya. Tadi kabut asapnya cukup ada gitu kan, cukup lumayan ada. Ya, tetap jaga kesehatan kita ya, terutama saluran pernapasan kita dijaga baik-baik. Dan yang sudah OTW ke kantor, selamat pagi. OTW kemana aja, ke pasar, OTW ke mana ya, ke mana aja lah ya. Di perjalanan hati-hati, selamat pagi, selamat berkendara aja. Tetap fokus berkendara, jalanannya ramai, jadi harus hati-hati aja. Oke, di 0811 5830944. Masih dibuka untuk Alizar semuanya pagi ini hingga pukul 9 pagi. Oke, dan selamat pagi juga buat teman-teman semua Alizar yang lagi live streaming di www.heartline.co.id dan juga melalui aplikasi Jalur Hati. Kemudian lewat live TikTok dan juga live Facebook. Selamat pagi Kak Nona Riren. Selamat pagi. Terima kasih sudah absen pagi-pagi. Oke, pagi-pagi buat Nona Riren yang sudah bergabung di Voice of Life. Apa mau di request lagu apa? Kalau sarapan apa, saya juga belum sarapan. Jadi nanti aja ya. Ya, di 0811 5830944.

Oke, okay, request lagu Bagai Bumi Tersiram Hujan. Ya, coba nanti saya carikan dulu ya lagunya ya. Mudah-mudahan ketemu seperti itu. Belakang Nona Niren, ditunggu requestnya di 0811 5830944.

Ya, Kompas pasal 1 ayat 19 sampai dengan 20 berkata, "Hai saudara-saudara, aku kasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan." Lambat mendengar, cepat mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata, lambat untuk bertindak. Oke, sehingga kita bisa mentelaah dulu informasi yang kita dapat. Jangan sampai kita cepat bertindak, cepat dengar, cepat bertindak. Itu sedikit berbahaya. Diolah dulu datanya gitu kan. Katanya kemarin kamu begini. Ah, enggak kok. Nah, gitu ya. Jadi, baik. Lister, ini peringatan buat kita semuanya bahwa hendaklah kita cepat dengar, ya kan, nyerapnya cepat, tapi lambat untuk merespon, berkata-katanya lambat. Sehingga kalau informasi baik sih nggak apa-apa, kalau informasinya buruk, nah biasanya kita dengan segala macam kecepatan kita akan merespon dengan cepat, sehingga terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Pasti ketemu Pak Reza, pernah request juga kayaknya Bang Indra. Pak Reza, gimana kabarnya Pak Reza? Semoga sudah pulih keadaannya. Salam sehat aja buat Pak Reza. Oke, thank you Pak Reza. Ini yang mana nih? Udah ada di atas kah? Oke, thank you buat Nonari Ren. Ditunggu lagunya habis ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus Alizar di Voice of Life.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

Oke, balik lagi di jalur hati Halizer. Nona Riren muncul lagi nih, request lagu bang dari Symphony Worship, judulnya Ingat Kasihnya. Oke, saya ingat-ingat dulu ya, yang mana tuh. Terima kasih Nona Riren, masih setia di 94.4 di belakang Nona Riren ya. Dinantikan yang mau gabungan di line telepon dan juga WhatsApp juga boleh di 0811 5830944.

Yang baru gabungan, selamat pagi. Selamat bergabung aja di Voice of Life hingga pukul 9 pagi nanti. Sudah sarapan apa hari ini? Yang belum sarapan, cepat sarapan. Jangan ditunda-tunda. Itu penting buat pondasi beraktivitas sepanjang hari. Apapun sarapan paling enak sih kalau cuaca seperti ini masih lumayan dingin-dingin gini. Enaknya itu kita makan yang kuah-kuah gitu ya. Misalkan sop buah. Nah, mantap. Enggak ya, soto, rawon. Nah, ini lagi absen jenis makanan pagi nih. Selamat sarapan aja yang sarapan, yang masih riwe, masak dulu gitu ya. Selamat masak aja. Boleh dibagi-bagi, kalau ada yang lebih-lebihnya. Kalau kurang, ya nanti nggak usah deh, nggak apa-apa.

Yohanes 8 ayat 31 sampai dengan 32 berkata, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jikalau, kalau kamu, kita semuanya tetap dalam firman Tuhan, kita adalah benar-benar murid Kristus. Jangan kemana-mana, stay tune terus, Alizar, di Voice of Life.